0: Buru itu kapan sih Pak?
1: Tidak menyebutkan waktu.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
6: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
5: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
6: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
6: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
8: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
6: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi di dan pertambangan Pushep Yusman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
1: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1-2-3, juara 1-2-3, yang 4-5-6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, diantaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra

0: peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todotua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todotua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km/jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Yeah. It's too hot.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung hari ini hingga esok pagi. Kita telah tersambung lewat line telepon bersama Mas Iqbal di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Iqbal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ardi.
1: Pagi, sehat ini ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ardi.
1: Sehat ya, oke. Sudah siap dengan laporannya?
2: Ya, siap Mas.
1: Silakan.
2: Terima kasih, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 55 hingga 98%. Pagi hari ini secara umum, wilayah Lampung kami pantau didominasi cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum kami perkirakan wilayah Lampung berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Pada malam hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Namun potensi hujan ringan masih dapat terjadi di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Utara. Dan untuk dini hari kami perkirakan sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Wai Kanan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Lampung Selatan dan Tanggamus. Kemudian pada siang dan sore hari di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung.co.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali hadir di ruang dengar Anda dalam acara udara spesial menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga pusat kota, kita merayakan 8 dekade lebih 1 tahun dedikasi tanpa henti untuk Indonesia. Bersama saya Sriani, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, 81 tahun bukanlah waktu yang singkat dari gelombang analog sederhana di masa revolusi fisik 1945. Kini suara inspirasi Nusantara melesat menembus batas ruang melalui genggaman Anda. Di era disrupsi digital ini, bagaimana RRI tetap bernyawa dan setia mengawal suara rakyat? Tetaplah bersama kami hingga satu jam ke depan dalam Majalah Udara edisi spesial Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, tepat 11 September 1945, sebulan setelah proklamasi, para perintis radio berkumpul di Jakarta, dipimpin oleh Dokter Pahlawan Nasional, Dr. Abdurrahman Saleh. RRI hadir sebagai corong kemerdekaan, semboyan legendarisnya bergemuruh sekali di udara, tetap di udara. Dan kini di tahun 2026, tantangan itu berubah wujud. Musuh kita bukan lagi penjajah fisik, melainkan derasnya arus informasi tanpa filter dan hoax di dunia maya. LPP RRI menjawab tantangan ini lewat langkah konvergensi media yang masif. Radio tak lagi terikat pada kotak kayu berantena panjang di sudut ruang tamu. Betul sekali, hari ini lewat inovasi RRI Digital, portal berita rri.co.id, hingga pengelolaan multiprogram, RRI hadir dalam genggaman generasi muda. Transformasi digital mendefinisikan ulang arti tanpa batas. Siaran radio kini bisa disimak, ditonton visualnya, dan dibaca beritanya kapan saja, di mana saja.

Pendengar, di usia ke-81 ini, RRI tidak berjalan sendirian. Rangkaian kegiatan seperti RRI PES, Festival UMKM, hingga ajang pencarian bakat legendaris Bintang Radio 2026 membuktikan bahwa RRI melembur bersama denyut nadi masyarakat modern. Bahwa radio publik ini dituntut cepat, akurat, namun tetap memegang teguh identitas sebagai pemersatu bangsa di tengah gempuran media sosial. Menariknya, kebebasan informasi di era digital menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, dan disinilah fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi mercusuar, penjernih informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas.

0: 81 tahun RRI mengabdi dari panggung sejarah perjuangan fisik hingga panggung algoritma dunia digital. Komitmen itu tetap sama, menyuarakan aspirasi kebangsaan, merawat kebinekaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus dukung penyiaran publik nasional tercinta. Unduh aplikasi RRI Digital di ponsel pintar Anda dan nikmati ragam informasi, musik, serta hiburan berkualitas. Akhir perjumpaan ini, saya Suryadi mengucapkan sekali di udara, tetaplah di udara. Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam Indonesia Maju. Jangan lupa pendengar ikuti acara Bacalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dekat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Suryadi mengucapkan
1: selamat Anda pagi. Masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Thank you.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa, asetat, sejenis plastik yang butuh waktu 10 tahun

plastik sekali pakai. Benda-benda ini sering berakhir di lautan dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.

Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

0: Di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana. RRI.
2: Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat.

Cuaca panas bukan alasan untuk malas bergerak. Menjaga kebugaran tubuh harus tetap jalan, bahkan di tengah musim kemarau. Namun, olahraga saat suhu udara tinggi membutuhkan trik khusus agar tubuh tidak tumbang karena dehidrasi atau heat stroke. Yuk simak tips pintar berolahraga aman di musim kemarau. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Berolahragalah di pagi hari sebelum jam 8 atau sore hari setengah jam 4 sore saat matahari tidak lagi menyengat. Cukupi hidrasi sebelum haus. Minum air putih sebelum, sepanjang, dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang keluar lewat keringat. Gunakan pakaian yang nyaman. Pilih baju berbahan ringan, longgar, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa pakai topi dan sunscreen. Turunkan intensitas atau pilih opsi indoor. Jika cuaca terlalu ekstrim, beralihlah ke olahraga dalam. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika mulai merasa pusing atau mual, segera istirahat di tempat yang teduh. Tetap aktif, tetap aman, dan takluklah.

Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Cuaca panas menyengat, angin berdebu dan suhu udara yang tidak menentu. Awas, musim kemarau bisa menjadi tantangan berat bagi daya tahan tubuh kita. Mulai dari dehidrasi, batuk pilek hingga gangguan kulit siap mengintai jika kita lengah. Yuk bentengi diri dan keluarga dengan langkah sehat berikut ini. Minum air putih lebih banyak. Jangan tunggu haus, minimal 8 gelas sehari untuk cegah dehidrasi. Gunakan masker saat keluar rumah. Lindungi saluran pernapasan Anda dari debu, jalan, dan polusi. Pakai tabir surya dan pelindung. Oleskan sunscreen dan gunakan payung atau topi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Berikan tubuh asupan vitamin alami untuk menjaga imunitas tetap. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan biarkan teriknya kemarau menghalangi produktivitas Anda. Jaga stamina, jaga kesehatan, dan tetap semangat menjalani hari.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Lingkungan yang aman bukan hanya bebas dari bahaya, tetapi juga tempat di mana kita saling menjaga dan peduli. Mulailah dari hal sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan, pastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat. Gunakan listrik dan api dengan bijak, hindari membakar sampah terutama saat musim kemarau, karena dapat memicu kebakaran dan mencemari udara. Kenali pula lingkungan sekitar, jika melihat potensi bahaya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Ingat, menciptakan lingkungan aman bukan hanya tugas satu orang. Ini adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Bu, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku maunya ayam sama telur aja.
1: Boleh, Nak. Tapi tubuh kita butuh makanan yang beragam dan seimbang. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah, juga cukup air.
0: Memangnya kalau nggak seimbang kenapa, Bu?
1: Kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi, anak bisa mengalami berbagai masalah gizi. Bisa stunting, wasting atau gizi kurang, dan gizi buruk, bahkan obesitas.
0: Wah, berarti makanan yang sehat penting banget ya, Bu?
1: Betul, pangan bergizi, seimbang, dan aman adalah pondasi masa depan seorang anak.
2: Pangan bergizi yang seimbang, aman adalah pondasi masa depan seorang anak. Mereka harus bebas dari berbagai masalah gizi, seperti stunting, wasting, serta obesitas. Yuk penuhi hak mereka atas pangan bergizi agar tumbuh sehat dan siap menghadapi dunia.

September 1945, di tengah kepulan asap pasca kemerdekaan, para tokoh radio dari 8 stasiun berkumpul di Jakarta. Di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, mereka menolak tunduk pada pemungkuman malam itu. Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Bersama dengan itu sebuah sumpah keramat diikrarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan ini bukan sekedar barisan kata tanpa makna. Bagi para perintisnya, ini adalah janji hidup dan mati. Di masa perang, ketika pemancar dihancurkan, mereka memindahkan alat ke dalam hutan. Ketika studio digeledah, mereka mengudara dari atas gerbong kereta yang bergerak. Sekali di udara, tetap di udara adalah manifestasi dari keras kepala yang jantan, sebuah ketetapan hati bahwa selama republik ini berdiri, sebuah kebenaran tak boleh dibungkam oleh siapapun dan dengan cara apapun.

pesat. Kini kita hidup di era di mana informasi bergerak secepat kedipan mata. Gelombang AM dan FM kini berbaur dengan algoritma digital, live streaming, dan aplikasi pintar. Banyak yang meramal radio akan mati ditelan zaman. Namun, RRI menolak menjadi fosil sejarah, semboyan sekali di udara, tetap di udara, menemukan ruh barunya di abad ke-21. Udara tidak lagi hanya berarti gelombang radio, melainkan ruang digital tanpa batas. Melalui programa 1 yang mengayomi, programa 2 yang merangkul jiwa muda, programa 3 yang menyajikan berita non-stop, hingga perempat yang merawat kebudayaan dan stasiun produksi untuk di daerah perbatasan, RRI tetap menjadi jangkar informasi di tengah badai hoax yang membingungkan masyarakat. Dari ruang kendali yang canggih di ibu kota hingga menara pemancar di perbatasan terluar negara, detak itu tetap sama. Setiap kali Anda mendengar jingle pemancar RRI di pagi hari atau membaca beritanya di layar ponsel Anda, ingatlah Anda sedang mendengarkan sebuah sejarah yang menolak untuk menyerah. Ia adalah suara yang menyatukan ribuan pulau. Ia adalah sahabat bagi nelayan di tengah laut, petani di ujung sawah, dan generasi muda yang menatap masa depan. Zaman boleh berganti, teknologi boleh merajai, namun janji itu akan tetap abadi. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Negara di mana saja Anda berada, cek fakta kita di UI Kerat pagi ini, edisi Jumat 18 September 2026. Tim cek fakta menemukan postingan artikel Menteri Keuangan Soehasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah. Postingan ini pendengar beredar sejak tengah pekan ini. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Instagram pada 16 September 2026. Dalam unggahannya terdapat tangkapan layar dari detik.com. Artikel berjudul Menteri Keuangan Soehasil terlibat korupsi 500 triliun rupiah. Akun ini menambahkan narasi masih tanda tanya. Lalu benarkah postingan artikel Menteri Keuangan Soehasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah? Cek fakta menelusuri dan menemukan artikel yang identik dengan postingan. Artikel ini diunggah detik.com dengan foto dan waktu yang sama dengan postingan, yakni Senin 14 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun dalam artikel tersebut, asli berjudul Menteri Keuangan Soehasil defisit APBN akan tetap di bawah 3%. Artikel asli sama sekali tidak membahas Soehasil terlibat korupsi 500 triliun rupiah. Artikel asli hanya membahas pernyataan Soehasil yang berkomitmen menjaga defisit APBN usai dilantik menggantikan Purbaya. Di sisi lain tidak ada informasi kredibel yang menyatakan Soehasil terlibat korupsi 500 triliun rupiah hingga saat ini. Postingan artikel Menteri Keuangan Soehasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah adalah hoax. Pendengar, Wai Kanan pagi ini masih ada satu jam lagi sampai di pukul 10, namun pukul 9 kita akan bergabung dengan Pro 1 Bandar Lampung dan tentu saja dengan penyiar dinasnya Hardi Husein. Dengan kita bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung, pendengar, maka tuta sudah saya ini menemani Anda semua di Wai Kanan pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Riset secara akademik itu bisa

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Wonosobo Tagamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, listrik di daerah.
7: Pengen rasanya
8: loh. 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Ardi Sen menemani Anda dalam Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan apapun yang terjadi di sekitaran Anda melalui line telepon bersama kami di 0721-269-720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909 untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang Anda rasa kurang dan cukup meresahkan. Silakan sekali lagi laporkan ataupun telepon kami di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 dalam Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
5: 90,9 Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, layanan kesehatan, atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda. Anda dapat melaporkannya bersama kami di sini di line telepon kami 0721-269-720, atau bisa langsung kirimkan WhatsApp aja di 0811-720-7909. Silakan kasih tahu kepada kami apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas publik, layanan publik, dan apapun yang terjadi di sekitaran Anda ya. Misal ternyata di sekitaran rumah Anda jalan utama yang memang adalah urusan Pemprov atau Pemkot gitu, itu ternyata bermasalah dan juga meresahkan, itu Anda bisa sampaikan juga gitu ya. Terus juga tadi Anda mungkin sedang mengurus administrasi ke pencatatan sipil atau apapun segala macamnya gitu ya, ternyata ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dan Anda ingin sampaikan, boleh juga di sini. Atau justru malah Anda menyampaikan rasa terima kasih terhadap fasilitas ataupun pelayanan yang cukup memuaskan, itu juga boleh ya. Silakan sampaikan kepada kami di line telepon 0721-269-720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 ya. Apapun deh bisa Anda sampaikan ya. Misal ada fasilitas umum yang menurut Anda digunakan untuk apa, tapi ternyata fungsi awalnya itu disalahgunakan, akhirnya digunakan untuk kepentingan yang lain dan cukup meresahkan, itu juga boleh. Silakan sampaikan saja, nanti kami akan yang menyampaikan kembali kepada dinas ataupun instansi terkait untuk menyampaikan keluhan Anda tersebut ya. Sekali lagi dalam Halo RRI di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus? Gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat kakak angkat tuh telepon, terus gambar kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam kakak. Bisa juga nih kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmu

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Sen masih menemani Anda di Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, ataupun apa yang terjadi di sekitaran Anda, rumah Anda, ataupun dia di mana saja. Anda bisa langsung laporkan, mungkin tentang wilayah yang sering terjadi banjir, begitu ya. Silakan laporkan ataupun sampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas-fasilitas yang ada, melalui line telepon kami di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan apapun tentang keluhan-keluhan yang terjadi di sekitaran wilayah Anda. Atau misalkan terhadap ya yang sampai saat ini udah berapa kali kita menerima laporan tentang antrian BBM ya, yang wow, ini cukup luar biasa. Bahkan sampai kemarin di daerah mana ini tepatnya ya, intinya di Bandar Lampung ya, ini ada yang kernet ya, ini terlindas oleh mobil besar itu sendiri, karena ternyata sang sopir tidak tahu kalau ternyata kernetnya lagi istirahat tidur di bawah mobilnya ya. Ini benar-benar di antrian solar ya terjadinya. Terus juga ada mobil yang akhirnya terbalik di antrian solar juga di daerah ini Langkapura ya nyebutnya. Oke, di Langkapura itu ternyata amblas ya. Mungkin karena memang mobil besar jadi muatannya agak berat begitu. Di antrian itu mungkin tanahnya sedikit amblas jadi akhirnya jatuh, mobilnya jatuh. Dan ini cukup 2 hari ya, mobil itu akhirnya bisa diamankan kembali begitu ya. Dan ini sudah menjadi perhatian khusus, pastinya harusnya sudah ada penanganan ya terhadap antrian-antrian BBM ini. Karena memang ya rakyat juga umurnya ataupun waktunya berharga ya, jadi jangan biarkan mereka-mereka yang bekerja membawa mobil-mobil besar dengan bahan bakar solar akhirnya waktunya terbuang percuma hanya untuk menunggu antrian solar ya. Cukup miris, semoga ini bisa cepat diselesaikan.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
3: seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein masih menemani Anda di Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik ataupun apa yang terjadi di sekitaran Anda ya. Ada WhatsApp yang masuk, ini dari Jaya, warga Desa Begelen, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ya. Dan ini bertanya, kami sangat berharap jalan Suhada ini segera diperbaiki. Kerusakannya sudah lebih dari 10 tahun, tetapi sampai sekarang belum ada perbaikan yang benar-benar menyelesaikan masalah. Kondisi jalan yang rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas karena ini salah satu akses utama. Kami berharap pemerintah bisa memberikan perhatian dan segera melakukan perbaikan. Nah ini ya, ini kan Ardi sendiri itu nggak tahu nih jalan Suhada begitu ya. Ini yang ada di Desa Begelen. Ini kan kalau misalkan tidak dilaporkan oleh kalian semua masyarakat ataupun pendengar kita, ya kita tidak tahu juga ya. Dan mungkin ya yang berwenang juga tidak tahu begitu ya. Semoga setelah disampaikan kami bisa menyampaikan kepada instansi ataupun pihak yang terkait. Nanti kita akan sampaikan dan semoga ada tindak lanjut yang terjadi begitu ya. Sekali lagi terima kasih Jaya di Desa Begelen ya, yang mengeluhkan tentang jalan Suhada yang sangat rusak begitu. Dan padahal ini akses utama bagi warga di sana ya. Baik, untuk Anda di daerah lainnya ataupun sekarang yang mendengarkan kami, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik dan apapun yang ada di sekitaran Anda. Silakan telepon kami di line telepon 0721-269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 di Halo RRI.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjam handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, le.
2: Ya lagi, kamu tuh mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009, Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Dengar tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi. Sekarang waktunya Ardi Husain pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Saya Indra Julianta, pendengar yang akan menemani Anda semua. Dan dalam program Indonesia Sehat di kesempatan kali ini, selama 1 jam kita bakal mengupas topik-topik krusial seputar dunia kesehatan masyarakat. Dan tahukah Anda pendengar, kalau bicara soal kesehatan, terutama kita bicara tentang obat-obatan, kebanyakan dari kita mungkin langsung terbayang apotek atau rumah sakit. Tapi di balik sebotol sirup atau satu tablet obat yang kita konsumsi, ada peran besar dari tenaga kefarmasian yang menjamin keamanan dan efektivitasnya. Nah, pagi ini kita juga akan mengusung tema dari obat hingga pelayanan mengenal tenaga kefarmasian dengan narasumber, yaitu apoteker Niken Veladita MSC yang akan kita ajak berbincang di siang hari ini dari Politeknik Negeri Lampung. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, sesuai dengan janji kita, kita akan berbincang mengenai tenaga kefarmasian ya, mengenal lebih dekat tentang sebuah profesi yang mana ini adalah sangat erat kaitannya dengan kesehatan kita. Dan sudah hadir bersama kita di ujung telepon, ini akademisi sekaligus praktisi kefarmasian dari program studi farmasi Politeknik Negeri Lampung, ada apoteker Niken Vela Dita MSC. Selamat pagi Bu Niken.
1: Selamat pagi.
0: Oke, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Wow, ini semangat banget ya. Obatnya apa Bu pagi ini nih Bu? Oke.
1: Tahu obat tuh harusnya paling tahu ya, obat semangat itu apa gitu ya.
0: Oh iya, kirain kan apoteker tuh punya gitu ya. Kalau mau semangat tuh racikannya apa gitu kan. Kalau lagi moodnya turun tuh mau naikin lagi tuh apa gitu. Tapi ternyata gak boleh sesembarangan itu ya mengkonsumsi obat ya Ibu.
1: Iya dong, kalau yang namanya obat tuh kan pasti ada aturannya gitu. Ada dosisnya, aturan pakai, kontraindikasi, dan tentunya itu pasti ranahnya seorang apoteker, tenaga teknis kefarmasian nih yang paling tahu informasi tentang obat.
0: Baik, nah sebenarnya nih Bu Niken, hari ini kan kita memang mau membedah gitu ya, tuntas sebenarnya apa aja sih peran tenaga kefarmasian yang seringkali tuh gak terlihat oleh masyarakat luas.
1: Benar banget, jadi tenaga kefarmasian itu kan selama ini terlihat di belakang etalase gitu ya, kalau di pelayanan, kalau kita lihat gitu ya Mbak Tita ya.
0: Bahkan orangnya nggak ada ya, suka nggak ada kadang-kadang kan, nggak kelihatan gitu ya.
1: Bahkan tuh pasien juga nggak tahu gitu, yang dihadapi ini siapa, yang
0: ketemu
1: ini siapa, apotekernya kah, tenaga teknis kefarmasian kah, atau jangan-jangan staff lain.
0: Nah gitu, itu kan? Dia.
1: Jadi kalau untuk tenaga kefarmasian itu sebetulnya ada yang disebut dengan apoteker, penanggung jawab nih di satu fasilitas pelayanan kesehatan, misalkan seperti di apotek, terus kemudian di instalasi rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, itu ada penanggung jawabnya namanya apoteker. Dan apoteker ini dibantu dalam pelaksanaan tugasnya sehari-harinya, dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian. Dimana itu biasanya lulusan D3 farmasi gitu.
0: Oke. Nah, untuk cakupan tugas dan tanggung jawabnya seorang tenaga kefarmasian yang sesungguhnya begitu ya Bu Niken, dalam dunia kesehatan itu seperti apa sih? Apakah emang sebatas meracik dan nyerahin obat di kasir apotik gitu atau seperti apa?
1: Nah, kalau soal bicara job desk nih ya, berarti ruang lingkup pekerjaan dari tenaga teknis kefarmasian, itu sebenarnya kalau untuk tenaga teknis kefarmasian itu adalah seorang pelaksana. Jadi pelaksana dari tugas-tugas kefarmasian yang mencakup dari misalkan ketemu pasien nih, terus memberikan informasi obat, itu bisa dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian, tapi tentunya di bawah supervisi apotekernya. Terus kemudian juga membantu untuk melaksanakan dari manajemen farmasi, pengelolaan sediaan, kemudian juga untuk manajemen mutunya, seperti itu. Jadi tidak hanya menghadapi pasien, tapi bagaimana pengelolaan sediaan farmasi di belakang layar, seperti itu.
0: Oke, jadi misalnya nih kasusnya ya, ada case pelayanan kepada pasien, bedanya apoteker dan juga teknis kefarmasian itu apa dalam pembagian tugasnya, Bu Niken?
1: Nah, kalau apoteker tuh diibaratkan seperti supervisor gitu ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: ranahnya tuh supervisor, manajerial. Nah, sebenarnya kalau menurut undang-undang kefarmasian itu yang harus memberikan informasi, edukasi kepada pasien itu adalah seorang apoteker.
0: Baik.
1: Dimana kalau untuk tenaga teknis kefarmasian, namanya juga udah tenaga teknis nih, membantu apoteker kayak gitu. Kalau pada ranah undang-undangnya seperti itu gitu.
0: Okay.
1: Kan apoteker juga tidak bisa berdiri sendiri nih.
0: Betul.
1: Harus ada tenaga teknis di belakangnya yang membantu untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Tapi tetap nih di bawah supervisi dari apoteker.
0: Oke, okay, baik. Nah, Bu Niken, kita kan juga tahu ya sebenarnya kan di obat itu kan memang sudah ada cara pemakaian, aturan pakai gitu kan pada kemasan obat. Tapi kenapa konsultasi kepada seorang apoteker itu sangat penting atau krusial gitu? Kenapa kita masih tetap harus butuh seorang apoteker?
1: Jadi begini, kan kalau kondisi pasien itu berbeda-beda ya. Contohnya nih, misalkan ada pasien datang dengan kondisi flu misalkan. Kan pasien itu macam-macam kondisinya. Ada yang memang sehat tanpa penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Tapi ada juga yang dengan penyakit penyerta. Misalkan seperti hipertensi misalnya. Nah, kalau misalkan pasien flu datang dengan keluhan misalkan hidungnya berair, badannya demam, kan itu gejala flu tuh datang ke apotek. Okay. Nah, kalau ketemu apoteker kan tidak hanya dijelaskan dari apa saja yang ada di belakang kemasan itu, misalkan dosisnya 3 kali sehari, setiap 8 jam sesudah makan, tidak hanya itu, tapi juga bisa wawancara secara mendalam kondisi pasien tersebut. Kalau misalkan pasien dengan hipertensi, tentunya kita harus memilihkan antidekongestan yang cocok, yang tidak kontraindikasi dengan kondisi hipertensinya. Jadi jangan sampai nih flu-nya sembuh tapi hipertensinya menjadi tidak terkendali seperti itu.
0: Oke, jadi ada beberapa special case ya, bisa dibilang hanya apoteker yang bisa baca itu gitu kan. Jadi kalau cuma dibungkus mah itu mah general aja gitu ya, Bu Niken ya.
1: Ya, betul sekali. Jadi pengelolaan obat itu tidak seperti pengelolaan komoditas kayak kita bilang di toko kelontong atau di warung seperti itu. Jadi obat itu kalau diibaratkan tuh kalau lagu zaman dulu tuh ya, kalau di radio pasti ada nih lagunya tuh madu dan racun.
0: Oh iya iya iya. Kenapa? Kenapa analoginya itu, Bu Niken?
1: Analoginya begitu karena ketika obat digunakan sesuai dengan penggunaannya, sesuai indikasinya, sesuai dosisnya, kemudian tidak kontraindikasi, juga waspada terhadap efek samping, itu bisa menjadi madu atau penawar dari sakitnya. Tapi ketika digunakan sembarangan, apalagi terjadi penyalahgunaan, itu akan menjadi racun bagi si pemakainya. Seperti itu.
0: Oke, jadi memang ya, ternyata ada efek samping yang banyak orang belum ketahui juga ya, kalau misalnya salah pemakaian begitu, Bu Niken ya.
1: Oh iya, iya banget Kak Indra. Jadi contoh kecil aja, misalkan vitamin deh. Vitamin itu kan bisa dibilang kalau masyarakat umum ya perlu nggak perlu gitu ya. Kalau secara umum ya, padahal kan sebenarnya kita juga butuh intake vitamin di luar dari konsumsi sehari-hari dari makanan misalnya. Intake vitamin B kompleks saja. Apabila tidak bertemu dengan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang bisa menjelaskan, nanti kalau misalkan buang air kecil, mungkin nanti warnanya akan lebih kuning dari biasanya. Ya itu sebenarnya efek samping dari obat B kompleks itu sendiri gitu. Jadi jangan nanti pasiennya jadi overthinking, kok berkemihnya jadi lebih pekat seperti itu. Apa karena ada penyakit lain? Jadi kita itu juga memberikan informasi-informasi yang tidak menyesatkan bagi masyarakat yang menerima obat gitu. Sesimpel vitamin ya, Kak Indra, apalagi obat-obat yang lain.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Kelihatannya kan vitamin kan, wah ini kan untuk
1: gitu ya,
0: untuk menambah stamina nih. Kayaknya dikonsumsi aman-aman aja, padahal ternyata ya yang apa ya, yang menyehatkan kita tuh kalau berlebihan ya bahaya juga ternyata ya, Bu Niken ya.
1: Iya, kali vitamin B, vitamin C, misalkan vitamin C juga kalau yang mengkonsumsi itu punya riwayat asam lambung misalkan. Kita kan bisa memilihkan nih vitamin yang aman bagi lambung gitu. Atau vitaminnya diminum setelah makan supaya asam lambungnya tidak naik ketika mengkonsumsi vitamin C gitu.
0: Nah, pengolahan obat di rumah setelah kita beli gitu, atau misalnya kita tebus resepnya dari seorang apoteker, ini sering ada istilah dagu sibu ya, Bu Niken ya. Ini apa sih Bu istilahnya Bu, kayaknya sering terdengar gitu, tapi kayaknya perlu dijelaskan lagi nih kepada masyarakat.
1: Jadi istilah dagu sibu itu erat kaitannya dengan dunia kefarmasian, yaitu dapatkan, danya itu dapatkan, itu gunakan, C-nya itu simpan, bunya itu adalah buang. Jadi mendapatkan yang pertama, bagaimana kita mendapatkan obat di tempat yang sah, yang legal, misalkan dari apotek, dari toko obat, tidak dari toko kelontong ataupun warung, karena bisa saja mutunya tidak terjamin, misalnya obat palsu atau tidak mendapatkan informasi yang tepat seperti itu, yang tadi jelaskan di depan. Lalu gunakan obat sesuai dengan dosis indikasi yang sudah ditetapkan. Jadi supaya tidak sembarang seperti itu untuk menggunakan obat. Misalkan penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang kita kenal itu kan kalau tidak digunakan dengan benar, itu bisa menyebabkan resistensi atau kebal. Kalau bahasa awamnya gitu ya. Jadi ketika sama antibiotik yang sama, jadi nggak sembuh gitu. Dan harus naik ke tingkat yang lebih tinggi, di mana obatnya lebih mahal atau ketersediaannya sulit untuk dijangkau.
0: Oke.
1: Baru simpan. Nah, obat ini kan ada tata cara penyimpanannya nih, Mas Indra. Jadi tidak seperti komoditas produk yang lain ya. Kalau misalkan kita beli gula, garam, udah taruh aja gitu kan. Tapi kalau kita beli obat, itu misalkan harus di tempat yang sejuk. Tidak boleh terlalu panas. Karena nanti kalau misalkan ditaruh di tempat yang panas, zat kimianya bisa terurai, zat aktifnya menjadi tidak aktif lagi. Atau yang harus disimpan di kulkas, di lemari es. Karena memang butuh suhu dingin untuk menjaga kestabilan obatnya supaya mendapatkan efek terapeutiknya. Kemudian yang terakhir adalah buang. Nah, buang obat ini nggak bisa sembarangan nih, Mas Indra.
0: Oh gitu. Nggak bisa langsung ke tempat sampah aja gitu.
1: Betul. Jadi misalnya begini, di rumah kita nih ada obat-obat yang sudah kadaluarsa gitu ya misalnya. Setelah dicek, oh ini ternyata sudah kadaluarsa. Terus kita buang aja gitu kayak buang sampah biasa. Nah itu ada aturannya. Jadi kayak misalkan yang kita buang itu adalah tablet. Nah baiknya tablet itu dilarutkan terlebih dahulu baru airnya dibuang. Sehingga tidak ada penyalahgunaan dari obat yang kadaluarsa tersebut. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi dagu sibu itu sudah mencakup dari bagaimana kita memperlakukan obat gitu. Tidak seperti komoditas dagang yang lain.
0: Oke, nah Bu Niken, ini juga jadi salah satu apa ya bisa dibilang problem di masyarakat gitu ya. Apalagi banyak juga nih anak-anak muda nih yang udah mulai beli obat ya, apalagi obat-obat keras, dan itu jadi kayak semacam penyalahgunaan obat justru malah ya, tanpa resep ya kan. Nah ini gimana nih tenaga kefarmasian dalam menyikapi apa sih namanya fenomena ini Bu Niken? Karena juga banyak juga kan tiba-tiba orang ibaratnya kayak apa ya, mabok lah gitu ibaratnya kan. Tapi pakai obat-obat yang bisa dibeli ternyata di luar. Ini seperti apa nih Bu Niken ngelihatnya?
1: Jadi itulah gunanya kenapa kita harus mendapatkan obat pada tempat yang benar gitu. Jadi kita bisa bertemu dengan orang yang tepat juga. Artinya bisa memberikan edukasi kan, karena penggunaan obat itu tidak seperti penggunaan komoditas yang lain. Juga harus ada tadi yang saya sebutkan, dosis, kontraindikasi, indikasi, seperti itu. Jadi itulah gunanya bagaimana seorang apoteker juga tenaga teknis kesehatan itu menjadi barrier untuk obat-obat tersebut. Karena kita bisa mengedukasi nih, kalau misalkan menggunakan obat seperti ini secara sembarangan, nanti akibatnya akan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi edukasi dalam penggunaan obat itu juga penting di luar dari fungsi obat tersebut, begitu.
0: Oke. Nah ini juga yang saya rasakan Bu Niken ya, ketika saya punya keluhan apa sih namanya radang tenggorokan begitu kan, ada obat yang kayak permen ya Bu Niken ya. Iya. Sebut saja lah Fgetrosis gitu, itu obatnya penyiar biasanya kan kalau lagi gak enak badan. Tapi sekarang di apotek itu justru harus pakai resep ya, benar ya Bu Niken ya?
1: Betul, jadi FG proses itu kan ada yang mengandung antibiotik dan ada yang tidak mengandung antibiotik.
0: Baik.
1: Nah, harus menggunakan resep itu adalah yang menggunakan antibiotik, yang di dalamnya ada antibiotiknya. Jadi, memang yang saya utarakan tadi di depan bahwa penggunaan antibiotik secara tidak benar gitu ya, tidak sesuai dengan penggunaannya, itu akan mengakibatkan resistensi. Jadi orang tuh akan jadi kebal ketika misalkan Mas Indra nih Fgetrosis karena sakit tenggorokan hari ini. Terus tidak digunakan dengan benar. Benar itu maksudnya kalau menggunakan antibiotik itu kan minimal 3 hari. Tapi kita udah merasa baikan nih 2 hari, udah nih berhenti nih minum obatnya. Padahal bisa diteruskan tuh sampai 3 hari. Nah, ketika Mas Indra nanti nih terjadi radang tenggorokan lagi terus diberikan obat yang sama, obat yang itu belum tentu bisa menyelesaikan masalahnya seperti yang pertama tadi. Karena ketika nggak ada tubuh itu sudah menyesuaikan diri lah, istilahnya kayak udah adaptasi gitu. Oh, dikasih obat yang pertama tadi rasanya geli-geli doang gitu.
0: Iya. Dosisnya berarti minta naik lagi ya tubuh ini berarti gitu ya,
1: membandingkan ya. Satu, menaikkan dosis atau mengganti dengan obat yang levelnya lebih tinggi. Nah, okay, konsekuensinya level lebih tinggi, satu, harganya pasti akan lebih mahal. Okay. Terus yang kedua, untuk akses mendapatkannya itu bisa jadi kok tidak semudah itu. Terus yang ketiga, efek samping yang akan timbul seperti itu.
0: Oke. Nah, Bu Niken, tadi juga kita masih sempat bahas ya tentang merawat obat gitu atau gimana caranya untuk menggunakan obat ketika kita sudah beli gitu kan, ada dagu sibu tadi dan pengolahannya. Nah, bagaimana caranya yang benar supaya ngebuang obat yang rusak atau kadaluarsa di rumah supaya tidak mencemari lingkungan atau disalahgunakan gitu? Karena ternyata banyak juga ya obat-obat yang udah dibuang tapi masih dipakai gitu misalnya. Gimana Bu Niken? Halo Bu Niken. Oke, sepertinya kita coba akan menghubungi lagi karena ada kesalahan teknis ya pendengar, dan yang pasti ini menarik sekali karena pembicaraan tentang obat ini memang sangat krusial, apalagi kita juga tahu bahwa obat ini sangat penting sekali buat kita terutama dalam proses penyembuhan ya. Bersama dengan apoteker dari Polinela, kita akan sama-sama mengupas tuntas bagaimana pentingnya atau krusialnya seorang apoteker gitu di tengah masyarakat. Baik, Bu Niken sudah terhubung kembali?
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah, gimana nih caranya Bu Niken untuk mengelola atau membuang obat rusak atau kadaluarsa atau yang sudah tidak terpakai supaya nggak mencemari lingkungan atau disalahgunakan?
1: Jadi untuk membuang obat itu tidak sembarangan. Jadi misalkan masih ada obat sirup di dalam botolnya terus langsung kita buang begitu saja. Nah, misalkan obat sirup itu harus dibuka terlebih dahulu, kemudian diencerkan terlebih dahulu. Diencerkan itu misalkan dilarutkan dengan air misalkan. Baru buang melalui saluran pembuangan air. Nah, kemudian juga misalkan obat yang tadi yang bentuknya adalah tablet, itu bisa dihancurkan, kemudian nanti baru dilarutkan dengan air, lalu dibuang, seperti itu. Nah, lalu kemudian bisa juga misalkan obatnya itu ditanam di tanah, dikubur.
0: Oke, baik. Ya,
1: dikubur di tanah supaya tidak terjadi penyalahgunaan, seperti itu Mas Indra.
0: Bu Niken, Indonesia kan juga kaya nih ya akan keanekaragaman hayati. Sejauh mana sih peran tenaga kefarmasian dalam menguji dan ngembangin potensi bahan alam yang ada di Indonesia? Ada gak sih obat-obat yang ternyata banyak ditemuin gitu sama apoteker-apoteker kita?
1: Obat yang dari bahan alam?
0: Iya, terutama yang herbal-herbal gitu, yang akhirnya wah bisa.
1: Jadi,
0: nih.
1: Jadi sebetulnya kita sebagai orang Indonesia itu patut berbangga gitu ya, terhadap kekayaan lokal dari hayati yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya tanaman, bahwa mineral-mineral yang ada di Indonesia itu juga bisa digunakan. Nah, misalnya saja sudah ada beberapa klasifikasi nih Mas Indra, untuk obat-obat yang dari herbal. Dari zaman nenek moyang kita mengenal jamu gitu kan. Nah, jamu itu kan dia secara empirik, jadi empirik itu turun-temurun. Jadi tidak ada dosis yang tepat. Jadi kayak misalkan, oh bikin jamu kunyit asem nih. Misalkan pembuatannya kunyitnya satu genggam, lalu diberikan asam jawa sejempol, seperti itu. Jadi tidak ada dosis khusus gitu ya. Terus jadi dia hanya bersifat informasi turun-temurun. Lalu ada yang namanya obat herbal terstandar. Nah, untuk obat-obat herbal terstandar ini sudah melalui pengujian, namun belum kompleks untuk pengujiannya. Itu juga sudah ada beberapa obat-obat yang beredar di pasaran. Untuk obat herbal terstandar ini. Terus kemudian yang paling atas atau yang paling canggih ini ada namanya fitofarmaka. Jadi fito itu asalnya dari tumbuh-tumbuhan, kemudian farmaka adalah obat. Jadi obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sudah melalui uji praklinik pada hewan dan uji klinik pada manusia gitu, sehingga dapat disejajarkan dengan obat-obat modern. Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi dia sudah diuji secara apa namanya, uji praklinik melalui laboratorium, kemudian uji klinik pada manusia. Dan standarisasinya tentunya juga sudah memiliki izin edar dari BPOM, seperti itu. Jadi memang untuk obat herbal itu di Indonesia sendiri regulasinya sudah cukup mantap gitu ya, mm-hmm. untuk mengklasifikasikannya, sehingga masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia itu merasa tetap aman walaupun menggunakan obat-obat yang berasal bahan aktifnya itu dari tumbuhan gitu.
0: Oke, dan pendengar, kita masih bersama dengan dosen prodi farmasi jurusan teknologi pertanian Politeknik Negeri Lampung, yaitu apoteker Niken Veladita MSC. Dan Bu Niken, ini kita juga tahu ya, sebagai seorang praktisi dan juga sekaligus akademisi, seberapa besar potensi seorang apoteker dalam industri kesehatan di Indonesia, terutama untuk ke depan gitu ya?
1: Oke, jadi apoteker itu adalah orang yang paling tahu tentang obat. Apoteker, tenaga teknis kefarmasian, itu adalah orang yang paling tahu tentang obat, yang menjadi ujung tombak dari proses penyembuhan atau proses terapi. Ketika seorang pasien bertemu dengan dokter, dokter mendiagnosa, memberikan resep seperti itu, lalu nanti di ujung dia akan ketemu, ujung pelayanannya itu akan ketemu dengan apoteker dan tenaga teknis. Itulah kenapa kita harus memiliki seorang apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian itu yang berkompeten. Okay. Makanya kalau di Indonesia itu berlaku yang namanya dia ada ujian sertifikasi secara nasional. Nah, jadi tidak hanya lulus dari kampusnya saja gitu Mas Indra, secara akademik, tapi juga secara nasional ada ujian nasionalnya lah gitu gampangnya.
0: Okay,
1: jadi ada ujian sertifikasi untuk apoteker ada, untuk tenaga teknis kefarmasian ada, itu untuk menjamin bahwa lulusan-lulusan yang akan terjun di masyarakat itu memang mempunyai kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi tidak sembarangan untuk kita bisa menerjunkan para ahli-ahli obat ini untuk bisa berhadapan dengan masyarakat, seperti itu.
0: Oke, jadi masih luas sekali ya potensinya untuk dikembangkan ya, Bu Niken.
1: Sangat-sangat luas, dan ternyata fun fact-nya adalah kita masih banyak kekurangan tenaga. Untuk tenaga teknis kefarmasian, untuk apoteker di Indonesia itu persebarannya sih, lebih ke persebarannya itu belum rata begitu Mas Indra. Masih terpusat pada kota-kota besar atau kota-kota yang ada di ibu kota provinsi. Namun untuk di kabupaten-kabupaten itu persebarannya masih belum rata. Jadi sebenarnya secara statistik kita bisa bilang bahwa masih kekurangan untuk tenaga-tenaga ujung tombak dari penggunaan obat di Indonesia, seperti itu.
0: Baik. Bu Niken, apa pesan yang ingin Bu Niken sampaikan kepada pendengar kita, terutama di siang hari ini, supaya lebih bijak gitu ya dalam menggunakan obat serta memanfaatkan fungsi apoteker di fasilitas kesehatan terdekat? Silakan Bu Niken.
1: Oke, jadi untuk para pendengar RRI, ketika Anda ingin menggunakan obat atau membutuhkan penggunaan obat, bisa Anda temui apoteker atau tenaga teknis kefarmasian pada layanan kesehatan atau instalasi farmasi atau apotek yang ada di sekitar Anda. Jangan lupa untuk meminta informasi yang sejelas-jelasnya untuk obat yang akan digunakan pada suamedikasi atau pembelian obat bebas. Dan juga pada saat Anda menebus resep misalnya dari dokter, Anda berhak untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kemudian sedetailnya, karena obat itu akan masuk di dalam tubuh yang tentunya akan mempengaruhi kesehatan Anda ke depannya. Jadi untuk penggunaan obat itu jangan dianggap seperti kita menggunakan produk-produk lain. Karena obat itu tadi saya bilang adalah madu dan racun.
0: Madu dan racun, betul sekali.
1: Yang akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana tubuh kita berproses ke depannya.
0: Baik.
1: Supaya terapinya berhasil juga harus mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan yang Anda temui.
0: Oke. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Bu Niken. Jadi ingat ya pendengar ya, jangan ragu untuk tanya obat, tanya apoteker ya. Begitu Bu Niken.
1: Tanya obat, tanya apoteker. apoteker, betul.
0: Oke, okay, tagline-nya seperti itu. Karena obat yang tepat di tangan yang tepat itu bakalan jadi penyembuh ya, bakalan jadi madu. Tapi kalau salah, wah ini bahaya, bisa jadi racun.
1: Betul, okay. Yang makannya sembuh malah tambah sakit.
0: Nah, tambah sakit gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Apoteker Niken Veladita MSC dari Farmasi Polinela atas pemaparannya. Jangan kapok ya Bu ya untuk diajak ngobrol sama RRI Bandar Lampung.
1: Baik, siap sekali untuk tetap memberikan edukasi,
0: siap, siap,
1: informasi tentang farmasi. Baik. Kepada masyarakat Provinsi Lampung.
0: Baik.
1: Dan tentunya di D3 Farmasi Polinela sangat juga terbuka begitu ya untuk masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan kami begitu.
0: Oke, nah itu dia, udah dibuka tuh pintunya ya. Jadi mau tanya-tanya boleh banget ya. Nanti tanya aja Bu Niken gitu yang waktu itu dengerin di Pro 1 siaran.
1: Iya, boleh banget.
0: Oke.
1: Dan juga untuk adik-adik lulusan SMA, SMK Farmasi boleh banget.
0: Oke.
1: Untuk tahun depan bisa join.
0: Nah, kami itu dia.
1: Di Farmasi Polinela.
0: Enggak usah jauh-jauh kemana-mana ya, di Lampung gak ada usah. Ya kan, di Polinela juga sudah ada. Baik, terima kasih Bu Niken, sehat-sehat selalu Ibu Apoteker ya, dan sukses terus untuk kegiatan di hari ini Bu.
1: Ya, Mas Indra juga dengan Siap. Doa yang sama, sukses selalu. Baik. Untuk Pro 1 semoga selalu mengudara.
0: Baik, selamat siang Bu Niken.
1: Mas Indra.
0: Oke, itu dia tadi pendengar ya. Program Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bijak dalam menggunakan obat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Bottenmalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk sinyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dano quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu from number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Belum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidu. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said, since day one,
4: tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Lili.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpopke Cibubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim, dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo Jane Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jane melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara Grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, Hamdanus, mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

90,9 FM Program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan rangkaian lagu-lagu Islami guna menyambut salat Jumat berjamaah yang akan bertepatan di pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, informasi imam dan khatib akan dipimpin oleh Ustadz Alif Ma'luf, dan muazin akan dibacakan oleh Mayudi. Jadi buat pendengar semua, tetap bersama kami di Program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hey, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kok.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Surat Al-Anfal ayat 36 menegaskan bahwa orang-orang kafir yang mengeluarkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah akan mengalami kerugian, penyesalan, dan kekalahan hingga akhirnya dikumpulkan di neraka Jahanam. Ayat ini turun terkait upaya kaum Quraisy yang menggunakan harta untuk memerangi Rasulullah.
1: Pendengar, saat lagi dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, kita akan sama-sama mengikuti bersama siaran langsung sholat Jumat yang akan disiarkan secara langsung. Dan untuk pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yang bertindak sebagai muazin adalah Bapak Mayudi. Sementara itu, yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam pada kesempatan Jumat kali ini adalah Ustadz Alif Ma'luf dengan tema sholat Jumat adalah kesempatan memperbaiki iman setiap pekan. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal yang fana. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

لي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة كما أوصانا به ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة فأعمل حسنة تمحوها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang selalu dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan kita semua bahwa begitu besar, begitu banyak, begitu melimpah, begitu sempurna nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat yang paling penting bagi kita semua yaitu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini nikmat yang paling penting bagi kita, kita masih diberi fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat ini sangat penting untuk menyokong, untuk memfasilitasi, untuk membantu agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita kesempatan hidup supaya kita menjadi orang yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Allah masih memberi kita kesempatan hidup agar kita semakin belajar, bukan semakin kurang ajar. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan. Allah masih mencipta al-layla, malam, wan-nahar dan siang, khilfatan, bergantian. Masih hari sekarang siang, nanti sore, nanti malam, besok siang lagi, khilfatan, bergantian. Ingat ya, ingat untuk apa? Coba tanya setiap waktu, tanya setiap pagi masuk pagi, tanya setiap masuk malam, tanya apa tujuan Allah masih menciptakan siang dan malam ini, apa tujuan Allah masih memberi kita kesempatan hidup, apa tujuan Allah masih memberi kita fasilitas hidup lengkap, fasilitas hidup kita itulah dan gratis dari Allah. Itu Allah enggak pernah mengut kita pajak. Enggak ada yang mengut pajak itu pemerintah, bukan Allah. Kita hidup di bumi Allah, di bumi Allah, di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, itu gratis. Yang enggak gratis itu pemerintah. Kalau Allah enggak ada, Allah ngajitnya lagi pajak, enggak ada. Luar biasa nikmat Allah kepada kita ini. Tujuannya apa Allah masih memberi kita kesempatan hidup? Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan itu. Liman arada. Saya ulang lagi. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Allah
masih mencipta siang dan malam. Khilfatan bergantian tidak berhenti. Untuk apa? Liman arada an yadzakara. Pertama, untuk memfasilitasi orang yang mau sadar. Liman arada an yadzakara. Allah masih berharap barangkali yang lupa diri ini bisa ingat diri, tahu diri, sadar diri. Allah berharap itu Tuhan kita. Maka kata Rasulullah, Inna Allah yabsutu yadahu billayli. Setiap malam, setiap pagi Allah membentangkan tangannya. Barangkali ada yang berdosa tadi malam, maka di pagi hari Allah membentangkan tangannya. Barangkali yang tadi malam berdosa, barangkali mau tobat hari ini, siang ini, masih diberi kesempatan oleh Allah. Nanti masuk malam, Allah berfirman lagi. Barangkali yang banyak dosa dari pagi sampai sore, mau bertobat di malam hari. Lebih dari orang tua kita Allah itu, lebih dari bapak ibu kita. Allah masih memberi kita kehidupan hari ini supaya kita bertobat. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang lebih baik. Yang jahat menjadi baik, yang baik menjadi sempurna. Jangan stay jadi orang baik, jangan stagnan. Udah ke masjid, udah sholat, terus berhenti di situ. Tidak. Prinsip orang muslim itu tidak berhenti dan tidak bosan. Tidak merasa cukup dengan 1, 2, 1000 kebaikan. Sampai dia itu yakin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mati, baru dia berhenti. Sebelum mati kita tidak boleh berhenti mengejar kebaikan, mengejar ridha Allah, mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Liman arada an yadzakara. Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Barangkali di antara kalian ada yang mau belajar sadar, belajar sadar. Au arada syukura, atau menambah. Au arada syukura, atau menambah syukur, nambah iman, nambah takwa, nambah kebaikan. Nambah. Bukan bersyukur. Kalau bersyukur mas, udah pandai semua, alhamdulillah, alhamdulillah semua. Mau sedikit alhamdulillah, mau banyak tetap alhamdulillah. Dapat duit dikit, ya alhamdulillah ngomongnya. Dapat duit banyak, tetap alhamdulillah, enggak nambah-nambah. Jadi disuruh kumpul oleh Allah tiap hari Jumat ini, bukan supaya beriman, bukan. Kalau beriman, dari bayi sudah beriman. Ngapa dikumpulin setiap hari Jumat ini? Salat duhur bisa di rumah masing-masing. Kenapa dikumpulkan? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya menambah iman. Bukan supaya beriman. Supaya menambah iman. Menambah. Liyazdadu. Itu tujuan Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Luar biasa nikmat Allah itu. Melimpah, banyak, besar, dan sempurna. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dalam Quran surat Ar-Rum dinyatakan wa asbagha, isbagha, asbagha, dan Allah menyempurnakan. Tidak ada yang kurang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Saya dari kecil diajarkan nikmat itu ada dua, ada kecil, ada nikmat kecil, ada nikmat besar. Setelah saya bisa berpikir sendiri, meneliti, tidak ada nikmat kecil. Apa yang kecil itu? Nikmat apa yang kecil? Okay lah. Kentut. Enggak berarti bau. Terus kita bilang kentut nikmat kecil.
Bagaimana kalau kita tidak bisa kentut? Bisa kejual semua rumah kebun kita. Tidak ada nikmat kecil. Wa asbagh, Allah sempurnakan nikmat kamu itu semua. Dahiratan wa batinatan, nikmat lahir dan nikmat batin. Fisik paling ganteng. Manusia paling buruk tetap paling ganteng. Cobalah taruh di kebun binatang, tetap manusia paling ganteng. Tidak ada yang kurang dari nikmat Allah itu. Yang kurang syukur kita ini yang kurang. Syukur kita yang kurang. Tidak ada yang kecil nikmat Allah itu. Saya sering bercerita tentang seseorang yang beribadah. Beribadah tidak berhenti selama 500 tahun. Terus diceritakan oleh Nabi, nanti oleh Allah di hari kiamat itu disuruh masuk dengan rahmat Allah. Adkhil al-jannah, udkhul al-jannah bi rahmati. Kamu masuk surga dengan rahmatku. Orang itu ngomong sama Allah, ngelawan dia. Saya tidak masuk surga dengan rahmatmu ya Allah, tapi dengan amalku. Aku beramal selama 500 tahun, tidak pernah berdosa 500 tahun itu. Maka kata Allah, okay, kalau begitu kita ukur dengan nikmat mata. Satu mata, bukan dua mata. Satu mata. Kamu bisa sholat itu, enak sholat. Terus ambil wudhu, enak itu. Kan karena mata. Kalau enggak ada mata, coba gimana mau ngambil wudhunya. Enggak punya mata. Jadi semua pahala ibadah 500 tahun ditukar dengan nikmat satu mata. Habis. Kata Allah, udah masuk neraka, udah gak ada lagi ibadah kamu, ibadahnya. Amalnya tidak ada lagi pahalanya. Habis dengan ditukar dengan barter dengan satu nikmat mata. Ini ngomong lagi, kalau begitu saya mau masuk surga dengan rahmatmu ya Allah. Makanya jangan banyak tanya dari tadi. Anak Adam tuh memang suka bantah-bantah kayak gitu. Sok-sokan. Saya akan bisa semuanya. Ini beribadah selama 500 tahun. Ini baru insaf, baru sadar. Udah sok-sokan pula. Keturunan Adam ini. Gak ada nikmat kecil. Semuanya besar semua. Sadarlah. Akuilah, kembalilah, pahamilah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua semakin hari semakin baik, semakin tua semakin sempurna. Jangan banyak alasan, semakin tua semakin nakal, jangan banyak alasan. Nabi Muhammad bisa baca Quran setelah umur 40 tahun. Catat itu. Fakta sejarah. Umar Abu Bakar masuk Islam umur 37 tahun. Umar umur 36 tahun. Tua semua. Punya anak istri. Kita ngaji, lulus SD gak ngaji lagi. Banyak alasan. Sibuk anak istri. Istri cuma satu aja sibuknya minta ampun. Nabi istrinya 9. Semakin tua, semakin rajin ngaji, semakin rajin belajar, semakin baik. Jangan banyak alasan. Para sahabat yang jago-jago, yang hebat-hebat itu, semakin tua. Mereka masuk Islam setelah tua. Abu Hurairah, hafalan hadisnya paling banyak. Hanya 3 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Kita berapa tahun kita ngomong Islam ini? Satu hadis saja tidak hafal. Alasan ini itu, 1000 alasan. Gitu. Umur lebih tua dari saya pula. Ini bukan
bukan masalah umur, ini masalah kemauan. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua semakin semangat, semakin bertambah iman kita, bertambah kebaikan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: ...90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Lampung siang ini dan pementasan tunggal teater dengan judul Barabah. Ini adalah sebuah pementasan pertunjukan teater yang menghadirkan kisah konflik emosi dan kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Dan kami informasikan pendengar bahwa pementasan tunggal karya Motingo Bushe dan dipersembahkan oleh komunitas Kata Kita ini akan diselenggarakan pada tanggal 24 September 2026 bertempat di Taman Budaya Lampung. Dengan waktu di sesi 1 yaitu pukul 16 waktu Indonesia Barat dan di sesi kedua yaitu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harga tiketnya untuk pelajar adalah Rp25.000 dan mahasiswa atau umum Rp35.000, sedangkan untuk VIP adalah Rp60.000. Informasi lebih lanjut hubungi di 0831-7008-8848, sekali lagi di 0831-7008-8848 atas nama Banjeskara, atau kunjungi Instagramnya di @komunitas_katakita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: terutama BBM subsidi solar. Kalau mengikuti kuota, distribusinya lancar dan sesuai kuota, bahkan sudah lebih dari kuota.
1: Masyarakat penerima bantuan, bahwa memang bantuan ini berasal dari pemerintah pusat dan kami hanya memastikan bahwa bantuan itu tersalurkan dengan baik, dengan jumlah yang cukup.
2: Selamat siang mendengar berita daerah Lampung siang edisi Jumat 18 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM subsidi menyusul antrean kehadiran di SPBU untuk mengisi BBM subsidi. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan oleh RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Waikanan resmi menetapkan Galang Putra Rahman sebagai Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Penetapan tersebut disambut Bupati Waikanan yaitu Ayu Asalasiah yang menyebut momentum ini sebagai titik penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Kepada Wakil Bupati Waikanan yang terpilih, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan. Tentu
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan resmi menetapkan Galang Putra Rahman sebagai Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030. Penetapan tersebut disambut Bupati Waikanan Ayu Asalasiah yang menyebut momentum ini sebagai titik penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan daerah. Dalam sambutannya, Ayu Asalasiah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Waikanan dan panitia pemilihan yang telah menjalankan seluruh tahapan pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku. Ayu Asalasiah menegaskan proses pemilihan wakil bupati bukan sekedar persoalan figur, melainkan upaya memastikan struktur pemerintahan menjadi lengkap, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pada wakil bupati terpilih, Ayu Asalasiah mengucapkan selamat sekaligus mengingatkan bahwa amanah yang diberikan merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban bersama. Ia berharap kehadiran wakil bupati dapat memperkuat koordinasi, mempercepat penyelesaian persoalan pemerintah, serta memperluas kolaborasi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Ayu Asalasiah juga mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Waikanan, DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prokopimda, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga semangat kebersamaan. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah wajar, namun tujuan akhirnya harus sama. Ia menambahkan, sisa masa jabatan 2025-2030 masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar, mulai dari persoalan masyarakat yang belum tuntas hingga potensi daerah yang belum optimal.
3: Kepada Wakil Bupati Waikanan yang terpilih, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan. Tentu amanah ini bukanlah sebuah penghargaan semata, tetapi tanggung jawab yang sangat besar. Karena mulai dari hari ini dan kedepannya, kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu bekerja untuk masyarakat di Kabupaten Waikanan.
4: Sementara itu, usai ditetapkan sebagai Wakil Bupati Waikanan sisa masa jabatan 2025-2030, Galang Putra Rahman menyampaikan rasa syukurnya.
5: Alhamdulillah ya, qadarullah, semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana terpilih ini bukan selesai dalam di sini. Kita masih panjang tanggung jawab yang kita jalani nanti akan masih panjang. Mandiri dan sejahtera untuk Kabupaten Waikanan.
4: Dengan lengkapnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten Waikanan diharapkan dapat bergerak dalam satu irama bersama DPRD dan Porkopimda untuk mewujudkan pembangunan yang hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM subsidi menyusul antrean kendaraan di SPBU.
6: Saya Rian. Jujur sih, kurang setuju kalau solusinya cuma nambah kuota terus-terusan. Menurutku sih masalah utamanya itu bukan penyaluran yang nggak tepat sasaran. Orang-orang yang mobilnya bagus aja masih banyak yang ikut ngantri Pertalite. Kalau kuotanya ditambah, tapi kebocoran di lapangan nggak bisa dibenahi, ya bakal tekor terus sih anggarannya dan nggak nyelesain akar masalah.
7: Saya Heru, setuju banget lah. Tiap hari motor aku jalan puluhan kilometer buat nganter paket. Kalau kota dinaikin kan stok di SPBU jadi aman. Kita nggak perlu buang-buang waktu sejam dua jam cuma buat ngantri bensin. Waktu ngantri yang lama itu mending dipakai buat nganterin sisanya biar komisi cepat cair.
2: Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM subsidi menyusul antrian kendaraan di SPBU untuk mengisi BBM subsidi. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
0: Terutama BBM subsidi. Kalau mengikuti kuota,
8: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Lampung Budi Darmawan mengatakan, Pemprov Lampung mengusulkan tambahan kuota biosolar bersubsidi sebesar 120.384 kiloliter atau sekitar 15% dan Pertalite sebanyak 72.391 KL atau 10,41% dari kuota tahun ini. Menurutnya, usulan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan permintaan biosolar yang terjadi di sejumlah wilayah Lampung sekaligus menjaga ketersediaan pasokan hingga akhir tahun. Namun hingga kini, Budi mengakui penambahan kuota tersebut belum terrealisasi karena masih menunggu proses dari PT Pertamina setelah pengajuan melalui mekanisme yang berlaku. Budi menjelaskan, tambahan kuota tersebut diperlukan lantaran tingginya permintaan BBM subsidi yang memicu antrean kendaraan di SPBU untuk mengisi BBM jenis subsidi. Dia memastikan kondisi tersebut bukan karena distribusi yang tersendat atau kelangkaan pasokan, namun karena meningkatnya konsumsi yang melampaui perhitungan kuota awal.
0: Memang ini kan secara nasional ya, terutama BBM subsidi. Kalau mengikuti kuota, distribusinya lancar dan sesuai kuota, bahkan sudah lebih dari kuota. Memang permintaannya yang meningkat dan saat ini memang benar sudah kita mengajak penambahan BBM migas.
8: Budi menambahkan, kenaikan harga BBM non subsidi turut memicu peralihan konsumen. Terlebih, terdapat perbedaan harga yang cukup lebar antara BBM jenis DEC dengan biosolar subsidi. Harga DEC disebut mencapai Rp25.500 per liter, sedangkan biosolar subsidi berada di kisaran Rp6.800 per liter. Selain perpindahan konsumen, peningkatan aktivitas di sektor pertanian dan perkebunan, serta pertumbuhan jumlah kendaraan baru juga disebut ikut mendorong konsumsi biosolar. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi penyaluran solar telah mencapai 569.332 KL atau sekitar 71,9% dari kuota tahunan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Lumbok Seminung di Kabupaten Lampung Barat kini tak lagi harus menempuh perjalanan hingga 1,5 jam atau membeli BBM eceran dengan harga yang lebih tinggi. Kehadiran SPBU BBM satu harga di wilayah tersebut membuat akses BBM lebih dekat sekaligus menekan biaya operasional warga. Berikut laporan selengkapnya.
9: Alhamdulillah terbantu, Pak. Sangat terbantu. Masyarakat Lombok Seminung sangat terbantu. Dari yang di atas gunung bisa...
10: Kehadiran SPBU BBM satu harga di Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat membantu masyarakat memperoleh bahan bakar minyak dengan harga lebih terjangkau sekaligus memangkas biaya operasional. Salah seorang warga Lombok Seminung, Pendi, mengatakan sebelum adanya SPBU ini masyarakat harus membeli BBM secara eceran atau menempuh perjalanan ke SPBU di Kota Liwa. Jarak tersebut membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan. Kini Pendi hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari rumah menuju SPBU. Ia mengatakan harga BBM eceran sebelumnya mencapai Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter, bahkan bisa mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Pendi yang sehari-hari menggunakan mobil untuk berjualan sayuran mengaku pengeluaran BBM kini lebih rendah. Ia biasanya mengisi BBM setiap 3 hari sekali dengan kebutuhan sekitar 10 liter. Menurutnya, penghematan tersebut turut membantu masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut hasil bumi maupun menjalankan aktivitas ekonomi lainnya.
11: Sebelum ada ini, beli harga BBM di sini berapa, Pak?
9: Kalau eceran di sini ada yang 12.000, 13.000 kalau eceran. Tergantung dari ada nggak minyak waktu hari itu, Bang.
11: Biasanya kalau nggak ada minyak itu berapa hari kosong di sini?
9: Paling 2 hari.
11: 2 hari kosong ya?
9: 2 hari kosong.
11: Ada SBU ini tiap hari ada kita BBM?
9: Ada, kapan aja. Siap.
12: Artinya dengan adanya SPBU di sini, ya terbantu lah.
9: Alhamdulillah terbantu, Pak. Sangat terbantu. Masyarakat Lombok Seminung sangat terbantu. Dari yang di atas gunung bisa meringankan biayanya dia orang gitu untuk giling kopi segala macam, harganya kan bisa ditekan, Pak.
10: Sementara itu pengelola SPBU 26.348.13 Lombok Seminung, Deni Saputra, mengatakan SPBU ini berdiri dan diresmikan pada Agustus 2022. Dalam sehari, rata-rata penyaluran mencapai sekitar 2.500 liter Pertalite, 700 liter Pertamax, dan 500 liter Biosolar. Menurut Denny, pasokan BBM dikirim dari depot Batu Raja setiap 2 hingga 3 hari sekali. SPBU yang dikelolanya melayani masyarakat Lombok Seminung dan wilayah sekitar, termasuk Kecamatan Sukau. Untuk BBM jenis solar, mayoritas pengguna merupakan kendaraan angkutan hasil bumi. Aktivitas pengisian biasanya meningkat saat hari pasar karena kendaraan dari berbagai wilayah datang membawa hasil pertanian. Denny mengatakan sebelum SPBU beroperasi, masyarakat mengandalkan kios-kios eceran atau harus menuju Liwa untuk mendapatkan BBM. SPBU lain yang menjadi akses terdekat berada sekitar 25 km dari Lombok Seminung. SPBU ini lanjutnya beroperasi pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat pada Senin hingga Kamis. Sementara pada hari Jumat hingga Minggu, jam operasional diperpanjang hingga pukul 8 malam karena aktivitas masyarakat pada akhir pekan cenderung meningkat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong semangat kepedulian kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian dari budaya masyarakat Lampung. Hal itu disampaikan dalam momen peringatan hari ulang tahun ke-81 Parang Merah Indonesia. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
13: Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Palang Merah Indonesia, PMI, di Provinsi Lampung diisi dengan berbagai kegiatan kemanusiaan yang digelar sejak 16 hingga 18 September 2026. Dalam momentum HUT PMI tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong semangat kepedulian, kemanusiaan, dan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian dari budaya masyarakat Lampung. Mirja mengatakan PMI memiliki peran penting dalam membangun kepedulian dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan salah satu tujuan utama berdirinya negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gubernur berharap PMI terus memperkuat perannya dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya kepada generasi muda, sehingga semangat kepedulian dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
14: PMI dulu ya didirikan karena adanya semangat untuk ingin menolong, berkumpul jadi PMI. Karena ada semangat kepedulian, karena ada semangat gotong royong, ada semangat kemanusiaan. Maka harapan kami sebagai pemerintah, PMI harus menjaga bagaimana negara di dalam seluruh masyarakat kita itu tetap menyala semangat-semangat. Semangatnya PMI untuk menolong ini bisa tertular kepada seluruh masyarakat Lampung. Jadikan itu menjadi budaya kita masyarakat Lampung.
13: Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulansari mengatakan peringatan HUT ke-81 PMI menjadi momentum untuk memperkuat semangat kepedulian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan.
15: Dalam rangkaian HUT PMI yang ke-81 tahun ini, seperti biasa dan selalu kami tingkatkan kerja kami untuk masyarakat. Sebuah momen, sebuah peristiwa untuk terus kita mengingatkan kita untuk meneguhkan niat dan menguatkan ikhtiar kita dalam melayani kemanusiaan. Semoga seluruh bakti dan pengabdian yang kami lakukan, yang kita lakukan bersama-sama, dapat memberikan manfaat yang nyata tentunya.
13: Dalam rangkaian HUT ke-81 PMI, PMI Provinsi Lampung melaksanakan sejumlah kegiatan kemanusiaan, diantaranya penyaluran air bersih. PMI Lampung juga melakukan respon terhadap dampak abu vulkanik dengan membagikan masker kepada masyarakat, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, serta menyiapkan berbagai kegiatan edukasi kesiapsiagaan bencana dan kemanusiaan bagi generasi muda. Selain itu juga digelar donor darah dengan menargetkan 1.700 pendonor. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP tahun 2026-2045 yang diusulkan oleh DPRD Kota Bandar Lampung. Berikut Robi Yudestika.
16: Persetujuan tersebut disampaikan pemerintah kota dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 atas Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2026-2045. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menilai Raperda tersebut penting sebagai landasan hukum sekaligus pedoman dalam mengatur arah pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kota Bandar Lampung dalam jangka panjang. Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Melalui regulasi tersebut, penataan dan pengendalian pembangunan perumahan serta kawasan pemukiman diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. Ditambahkannya dokumen RP3KP nantinya menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan makro pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman selama 20 tahun ke depan.
17: Pada tahun 2006 ini memberitahu ini menjadi bukti dan komitmen pemerintah daerah Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan pemukiman yang layak dan sehat bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
16: Pemerintah Kota berharap pembangunan perumahan ke depan dapat semakin tertata serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September berjalan efektif dan juga tepat sasaran. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan monitoring di Kecamatan Gunung Labuan yang menunjukkan penyaluran berjalan sesuai dengan ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
18: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan berupa beras alokasi Juli hingga September 2026 di Kecamatan Gunung Labuhan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan monitoring dilakukan di Kampung Sukanegeri dan Kampung Bengkulu Rejo. Kegiatan tersebut untuk memastikan bantuan pangan diterima masyarakat secara tepat sasaran dan berjalan efektif. Menurutnya, pemeriksaan juga dilakukan terhadap kesesuaian jumlah beras yang diterima penerima bantuan pangan atau PBP. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
19: Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan Perumbulok Lampung Utara telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan penyaluran bantuan pangan periode Juli, Agustus, September. Kita ambil sampel di dua kampung di Kecamatan Gunung Labuhan, yaitu Kampung Sukanegeri dan Mekulrejo. Dan alhamdulillah penyaluran berjalan dengan lancar. Kemudian memang ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada masyarakat penerima bantuan, bahwa memang bantuan ini berasal dari pemerintah pusat dan kami hanya memastikan bahwa bantuan itu tersalurkan dengan baik, dengan jumlah yang cukup, kemudian penerimanya memang sudah terdata, kemudian yang diterima itu dalam keadaan baik, berasnya 30 kilo dalam keadaan baik.
18: Berdasarkan hasil pemantauan, lanjut Dwi Handoyo Retno, penyaluran bantuan pangan di Kampung Sukanegeri dan Kampung Bengkulu Rejo berjalan sesuai ketentuan. Tidak ditemukan ketidaksesuaian dalam jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Ia menegaskan, monitoring akan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan program bantuan pangan berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi dengan Bulog dan pihak terkait terus dilakukan dalam proses penyaluran bantuan tersebut. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Batuk dan pilek sering dianggap sebagai keluhan ringan yang bisa sembuh dengan sendirinya. Namun gejala tersebut juga menjadi tanda yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
20: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk mengenali gejala ISPA sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat segera mengambil tindakan yang tepat ketika mengalami gangguan kesehatan pada saluran pernafasan. Gejala ISPA yang umum dirasakan antara lain batuk, pilek, bersin, tenggorokan terasa gatal atau kering, hingga suara serak. Keluhan tersebut dapat muncul secara bertahap dan seringkali diawali dengan gangguan ringan pada saluran pernafasan. Pada beberapa orang, terutama yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma, keluhan yang muncul dapat terasa lebih berat. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu aktivitas maupun kesehatan secara menyeluruh. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan, masyarakat perlu memahami gejala-gejala ISPA yang paling sering ditemukan. Dengan mengenali tanda awalnya, masyarakat dapat lebih cepat memeriksakan diri apabila keluhan tidak kunjung membaik.
21: Iya, sebenarnya gejala ISPA itu yang secara umum tuh pasti biasanya dia itu ada batuk, ada pilek gitu ya, biasanya biasanya terkait dengan pernapasannya gitu. Tapi kalau dia memang ini juga kemudian ditambah dengan adanya paparan abu vulkanik, ya masih sama sih, biasanya batuknya terus ada pilek, bisa jadi ke influenza, tenggorokannya gatal, kering gitu, bersin-bersin, bisa juga gitu ada suaranya serak, yang tadinya sudah punya masalah penyakit PTM yang seperti asma dan lain, mungkin dahaknya ditambah banyak gitu. Seperti jadi dia memper bisa memperburuk gitu kalau orang yang sudah punya penyakit saluran pernapasan yang secara kronik gitu.
20: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, menjelaskan gejala ISPA yang umum antara lain batuk, pilek, tenggorokan gatal atau kering, bersin-bersin, hingga suara serak. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengabaikan gejala yang muncul, terutama jika berlangsung dalam beberapa hari atau semakin mengganggu aktivitas. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dapat membantu memastikan kondisi yang dialami serta mendapatkan penanganan yang sesuai. Dari Bandar Lampung, Nur Renovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: UPT Puskesmas Negeri Baru menghimbau masyarakat Kecamatan Umpu Semenguk untuk menggunakan masker dan kacamata maksud kami selama musim kemarau. Langkah ini diambil untuk meminimalisasi gangguan kesehatan pada mata dan sistem pernapasan akibat paparan debu. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas Negeri Baru mengimbau masyarakat Kecamatan Umpu Semenguk menggunakan masker dan kacamata selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir gangguan kesehatan akibat paparan debu. Kepala Puskesmas Negeri Baru melalui penanggung jawab mutu sekaligus penanggung jawab klaster 4 Sopian Hadi kepada RRI mengatakan debu dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pada organ mata dan sistem pernapasan. Menurutnya, penggunaan masker dan kacamata dapat membantu menghindari dan meminimalisir gangguan kesehatan. Masyarakat diminta tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama musim kemarau. Dirinya juga mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan kesehatan. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat, termasuk Puskesmas Negeri Baru.
3: Berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini, musim kemarau yang mengakibatkan debu, maka kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Umpu Semenguk, untuk memakai kacamata dan menggunakan masker yang dapat menghindari atau meminimalisir gangguan kesehatan yang akan terjadi pada mata maupun pada pernapasan. Dan bila mengalami gangguan-gangguan tersebut, baik itu mata ataupun gangguan pernapasan, agar kiranya masyarakat bisa memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kalau di tempat kami bisa ke Puskesmas Negeri Baru untuk mendapatkan pelayanan.
1: Lebih lanjut, pihaknya menegaskan Puskesmas Negeri Baru siap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas tersebut merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah Kecamatan Umpu Semenguk. Sopian memastikan kesiapan pelayanan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan gangguan kesehatan masyarakat. Pihaknya akan memberikan bantuan kesehatan sesuai kebutuhan apabila masyarakat mengalami permasalahan tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
23: Pintas Lampung Olahraga.
2: Olahraga. Olahraga. Dari berita olahraga, usai pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Mesuji, masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan, program pembinaan dan prestasi menjadi langkah awal pengurus baru dalam meningkatkan kualitas atlet voli di Kabupaten Mesuji. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
24: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Mesuji menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet bola voli di daerah. Ketua PBVSI Mesuji, Ferry Ferdinalsa, kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan program awal akan diarahkan pada pencarian bibit atlet melalui agenda dan kompetisi bola voli lokal yang digelar secara rutin. Menurutnya potensi atlet bola voli di Mesuji cukup besar, namun selama ini belum didukung pembinaan yang optimal. Karena itu, kepengurusan baru akan memperkuat pembinaan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan, selain pembinaan atlet, PBVSI Mesuji juga menyiapkan perwakilan untuk mengikuti kompetisi dengan mengirim satu tim putra dan satu tim putri.
25: Target kami dalam waktu dekat ini kita akan kirimkan perwakilan dari Bapak Bola Voli Kabupaten Mesuji. Kita akan kirimkan di Porprap satu tim laki-laki mewakili Mesuji dan satu tim wanita putri mewakili Kabupaten Mesuji. Kemudian ke depan kita akan jaring bakat-bakat bola voli di Kabupaten Mesuji melalui agenda-agenda rutin di kompetisi lokal Mesuji. Di Porprap ini karena kami masih baru, ya minimal kami ikut peserta dulu, mudah-mudahan. Tapi tetap kami berupaya untuk tetap menjadi juara.
24: Selain mengikuti kompetisi, PBVSM Suji juga akan fokus menjaring atlet dan membina talenta-talenta muda melalui berbagai agenda seperti kompetisi bola voli lokal secara rutin. Diri berharap PBVSM Suji mendapat dukungan dari berbagai kalangan, baik pengusaha di daerah, agar turut membantu pengembangan dan kemajuan bola voli. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRIY Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRIY Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRIY Kanan, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Way Kanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Way Kanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Way Kanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Way Kanan. RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tapi pun saudara pendengar, senang sekali saya Ponita Dewi akan menemani aktivitas Anda dalam program Pro Dangdut Way Kanan siang hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pada program ini kami mengajak Anda untuk bergabung nantinya melalui layanan telepon di 0723 476 1697. Saudara pendengar, edisi siar kami hari ini hari Jumat 18 September 2026, dan kami mengudara di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Upu Semu, Kabupaten Way Kanan. Sebagai pembuka kita di program Pro Dangdut siang hari ini ada persembahan dari Ernie AB, tentunya Janda Lagi.

0: 103,6 MHz saudara pendengar. Kita akan membuka layanan telepon di 0723476197. Silakan diulangi kembali ya, terputus ya. Pro Dangdut Wai Kanan, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Ponita?
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Epa, Mbak.
0: Epa di Kaso.
1: Iya.
0: Sehat ya, Kak Epa?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Kak Epa siang hari ini lagi ngapain ya kalau kayak gini ya?
1: Epa baru bangun tidur ini. Wanita udah makan.
0: Alhamdulillah, insya Allah udah.
1: Kecil banget sih suaranya Kak Ponita ini.
0: Iya kah?
1: Ah, udah. Aku gak suka yang kecil-kecil loh.
0: Oh, sukanya yang besar-besar.
1: Kalau kecil kan gak kedengeran loh, Kak.
0: Oh, gak kedengeran.
1: Iya. Jangan salah loh.
0: Iya loh. Ah, kemana coba pikirannya, gimana sih?
1: Gak tahu Kak Penita ini. Belum makan apa. Nanti tersinggung lagi sama aku. Ah, Penita ini.
0: Ah, gimana
1: aku minta
0: sih?
1: Lagu ya.
0: Minta, beli dong.
1: Request loh. Boleh kan?
0: Lagunya apa ya?
1: Aku mau minta lagunya Trauma dari Yonita Ababil tapi.
0: Kalau Trauma berobat bos.
1: Cariin ya obatnya.
0: Trauma dalam hal apa nih ya?
1: Dalam apa ya? Dalam hal yang... Ah, udah deh, Kak Penita gak usah tahu. Nanti banyak yang ngejar lagi aku turun. Biar banget.
0: Berarti tepat banget ya, lagu pembuka saya tadi tepat banget berarti.
1: Iya, aku gak mau jadi janda lagi loh, Mbak. Cerhat nih ya, gimana Mas Duren.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Salam ya, ada Mas Duren, ada Pak Darman, ada Pak Abadi, terus ada Lek Trimo. Terus ada Bunda Ilham, Yara Asipa, untuk semuanya ajalah. Okay. Ada kan lagunya?
0: Trauma ya.
1: Dari Yonita Ababil ya.
0: Oke.
1: Buat Kak Ponitanya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur murah rezeki ya.
0: Amin.
1: Tidak sehat kan?
0: Sehat.
1: Syukur deh. Ya dah aku turun, aku gak mau jadi janda lagi tapi.
0: Ya, turunlah Anda ke kayangan ya.
1: Bercanda Kak ya.
0: Oh iya dong, biar cepat
1: iya
0: muda.
1: Dong, kalau terlalu serius kan cepat tua katanya.
0: Benar.
1: Ayo Pak Darman naik, nanti aku titip salamnya wakil sama Pak Darman aja.
0: Siap.
1: Oke. Udah ya Kak ya.
0: Oke.
1: Aku mau lanjut tidur lagi, mau nikmatin lagu Trauma.
0: Oke.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Epa di Kaso ya. Di belakangnya Epa. Pro Dangdut Wai Kanan, selamat siang. Halo. Suaranya tidak ada, mungkin bisa diulangi kembali kali ya nanti ya.
2: Halo.
0: Ah, ini baru benar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Putra Duren.
2: Kok tahu?
0: Suaranya itu menggema di udara.
2: Menggema di udara.
0: Iya, suara menggema loh.
2: Iya dah. Aku request lagunya ini Kertas dan Api.
0: Apa?
2: Kertas dan Api biar kebakaran.
0: Karhutlah nanti loh.
2: Enggak, kan Kertas dan Api kan kebas.
0: Iya, terus jadi abu. Kertas dan Api dari siapa ini ya?
2: Mansur S.
0: Oke, salam-salam untuk.
2: Salamnya nanti sama Pak Darman kata Eva tadi kan.
0: Oh gitu.
2: Ya, salamnya tadi ada Eva, ada Vera, ada Alia, ada Mbak Yani Maradua, ada Pak Abadi, Pak Doko, Pak Purwanto, Pak Trimo, Pak JK, Bunda Ila, Bunda Ud, Bunda Ayu, ada Tiara Asifah, Cinta Mulia, Putri, ada semuanya aja.
0: Oke.
2: Ya, spesialnya buat yang ada di hati aja.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Bonitanya, Mbak tugas Mbak Tuhan selalu murah rezeki panjang umur, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun. Terima kasih Putra Duren yang ada di Waituba. Di belakangnya Putra Duren kami mengundang Anda kembali di 0734761697. Pro Dandut Wai Kanan, selamat siang.
3: Assalamualaikum Mbak Bonita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya ahi Mang Dharma.
3: Iya
0: kan ini hari Jumat Mang. Mang Dharma, sebelum salam-salam lagunya apa ya?
3: Lagunya apa yang sudah dipilih?
0: Saya

0: Bunda Yuli Ditame, selamat siang. Mbak Gembrot, Mbak Asipa Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Mbak Epa Dikasut, selamat siang menjelang sore, Mbak Alia Tulang Baradatu, Mbak Yati Sumber Jaya, Irma Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Mbak Titin Lampung Barat. Yang sabar, Pak ya, orang sabar bisa yang Tuhan. Buat abang-abang, Pak Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir, Tommy Panji, Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wekanan, selamat siang. Pak Purwanto, Putra Wecubanya, Bang Dul Karim, di Gedung Pekuon, Putra Simpang Pat, buat tinggalan tadi Putri Bandungnya, selamat siang aja. Buat fan-fan yang tidak ketapa, semuanya diberi kesehatan. Mbak Purnya yang sedang mendengarkan RRI di Talang Karet, selamat siang. Buat Mbak Bonitianya, selalu diberi kesehatan selalu. Murah rezekinya, panjang umurnya, sekeluarga besar. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Ya pun, terima kasih ya Mang Dharma yang sudah lengkap sekali nih ya menyapa seluruh pendengar di 103,6 MHz yang hari ini. Di belakangnya Mang Dharma, kita buka kembali Pro Dandut RRI Kanan, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini dari Beringin Jaya, Pak.
1: Beringin Jaya, Jaya, iya.
2: Ya. Pak Abadi.
1: Pak Abadi, suaranya berdengung.
2: Wanita sehat.
1: Sehat.
2: Juga selakunya Mbak Sita.
1: Oh, yang mana?
2: Selakunya gadis miskin.
1: Gadis miskin.
2: Salamnya ya. Buat Pak Jerman yang lebih turun tadi ya, selamat siang. Ada Pak Turaman ya. Mbak Amir. Ada Pak Isinan Munir, selamat siang. Ada Pak Romli ya. Pak Cipta, Pak Trimo, Mas Adi Siti-Siti ya, selamat siang. Ada Mbak Kembrat ya, Pak Erlangga, Pak Milton ya, Mas Suyet ya, selamat siang. Ada Pak Irman, Wong Gandang juga, selamat siang. Pak Abil, selamat siang semuanya. Dan ada Mbak Ipa tadi ya, selamat siang Mbak Ipa ya. Ada Pak Purwanto, ada juga tadi Senja ya, tadi Ukur Selatan Dayani ya, ada juga Mas Budi di Sibang Sender, Ranau Selatan ya, Mas Topan, selamat siang Pak Tukul ya, Putra Tana, Mbak Suryati, selamat siang, semuanya tanpa kecuali Mbak ya, spesialnya buat Mbak Dita ya, selamat sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki yang barokah ya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abadi di Beringin Jaya. Sehat selalu ya Pak Abadi. Dan tadi sudah

0: Ya, ada Eva Dikasuy, Putra Duren, Mang Dharma, dan Pak Abadi. Satu penelpon kembali di Termin 1, Pro dan Ruai Kenan. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Pendatang baru, Mbak.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Topan di Oku Selatan.
0: Topan di Oku Selatan.
1: Iya. Yeah. Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Di sana terang ya suara radionya ya?
1: Oh, cukup jernih, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Lebih jernih lagi kalau sering disapa, Mbak.
0: Iya.
1: Boleh. Iya, itu jernih banget,
0: Mbak. Boleh. Langsung bersih gitu ya.
1: Iya. Ini kan udah jernih banget. Lebih jernih lagi kalau sering disapa itu jernih banget, Mbak.
0: Siap, siap. Ini di note ini. Bang Topan, di sana kemarau juga atau sudah kering? Bagaimana dengan sawah-sawahnya nih, Bang?
1: Kalau di sini, di tempat aku itu kan lokasinya sebagian besar itu perkebunan kopi, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi ya kalau kemarau ya udah, tapi udah daunnya mulai kering juga ini, Mbak. Padahal bulan Agustus itu ada 3 kali yang deras itu hujan. Yang sedang ringan itu ya ada 4 kalian ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mudah-mudahan hujan turun ya. Semuanya sudah kering ini di sini.
1: Ya, mudah-mudahan Allah segera memberi hujan yang bawa berkah ya, Mbak ya.
0: Amin.
1: Karena Allah itu tidak salah mengatur dunia.
0: Betul.
1: Kita saja yang bingung.
0: Terkadang manusia terlalu sombong ya, baru ditimpa
1: iya.
0: Tidak hujan sudah pening kepala.
1: Kalau kemarau nyalain, aduh panasnya gimana? Kalau hujan, aduh mau keluar saja nggak bisa.
0: Sesungguhnya manusia adalah manusia.
1: Allah itu kan nggak salah mengatur dunia. Gitu.
0: Kita doa bersama ya.
1: Iya, kita jalani aja dengan rasa syukur kan gitu.
0: Siang hari ini mau request lagu apa nih Bang Topan?
1: Lagunya apa ya? Koplo bisa nggak, Mbak?
0: Enggak.
1: Enggak. Kalau enggak aku minta Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, oke. Okay.
1: Iya, biasanya dari Roma Irama ya.
0: Oke, okay, siap. Salam-salamnya buat.
1: Salamnya Bapak Abadi tadi. Selamat siang. Ada Pak Purwanto. Ada Mbak Putri Bandungnya, selamat siang. Ada Mbak Titin di Lampung Barat, selamat siang. Ada siapa lagi ya, Mbak Eva tadi ya, selamat siang. Mbak siapa, Pak Darman juga selamat siang. Pak Munirnya juga selamat siang. Terus ada Mas Putra Paituba tadi, selamat siang. Ada semuanya aja lah ya, Mbak ya. Belum banyak yang tahu namanya. Yang gampang dihafal itu cuma RRI Waikanan.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gampang dihafal. Iya, selamat. Good RRI yang ke-81, Dirgahayu RRI. Semoga semakin maju.
0: Amin.
1: Terima kasih ya, Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Buat Mbak siapa ini?
0: Bonita.
1: Mbak Bonita, keluarga besarnya semoga selalu sehat. Sukses, bahagia dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya keren banget ya, Bang Topan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Bang Topan sudah ikut bergabung di siang hari ini. Pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest dari Eva Dikasuy. Ada Trauma dari Yunita Ababil. Tetap bersama kami di 103,6 MHz. Kami akan segera kembali.

0: Nih, minum dulu Milo-nya.
1: Milo dengan 3 keunggulan.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Ada yang pendiam tapi jago nulis, ada yang aktif banget dan gampang akrab sama siapa aja. Gak ada yang lebih unggul karena emang cara mereka bersinar beda-beda. Kadang tanpa sadar kita suka ngebandingin antar anak sendiri atau sama temannya atau juga sama saudara. Padahal yang mereka butuhin cuma didengerin dan didukung sesuai sama minatnya. Saat kita berhenti ngebanding ingin anak, mereka merasa diterima dan lebih percaya diri buat ngejar apa yang mereka suka. Ayo sama-sama belajar untuk ngerayain setiap proses dan hal kecil yang berhasil anak kita capai. Bikin rumah jadi tempat paling nyaman buat mereka tumbuh jadi diri sendiri.

tengah derasnya arus informasi, membaca buku mungkin terlihat sederhana. Namun, dari sebuah buku lahir pengetahuan, dari sebuah cerita tumbuh imajinasi, dan dari kata-kata lahir gagasan yang mampu mengubah dunia. Hadirnya fasilitas komunitas literasi dan sastra menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar, membaca, berdiskusi, hingga berkarya. Di tempat ini, anak-anak dapat mengenal buku sejak dini. Generasi muda dapat menuangkan ide melalui tulisan, puisi, cerpen, maupun karya sastra lainnya. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Ia menjadi ruang untuk menjaga bahasa, merawat sastra, sekaligus mempertemukan berbagai gagasan dan kreativitas. Mari manfaatkan fasilitas literasi yang ada di lingkungan kita. Karena ketika budaya membaca tumbuh, wawasan berkembang. Ketika sastra hidup, bahasa pun semakin bermakna. Bahasa adalah identitas, sastra adalah cermin kehidupan, dan komunitas adalah ruang untuk membuat keduanya terus tumbuh.

Sadar enggak, lingkungan kita makin tenggelam dalam sampah. Ini ada 5 jenis sampah yang paling banyak mencemari bumi saat ini. Yang kelima, puntung rokok. Ukurannya kecil tapi filternya terbuat dari selulosa asetat, sejenis plastik yang butuh waktu 10 tahun untuk hancur. Nomor 4, kantong plastik digunakan

0: dan mengancam biota laut. Nomor 2, botol minuman plastik. Jutaan botol dibeli setiap menit di seluruh dunia dan mayoritasnya gagal didaur ulang. Dan nomor 1 yang paling mengejutkan, sampah makanan. Secara volume, ini sampah terbanyak yang membusuk di TPA dan menghasilkan gas metana pemicu pemanasan global. Langkah sekecil kita berarti besar buat bumi. Yuk mulai kurangi sampah dari diri sendiri.
1: Lingkungan yang bersih dan nyaman bukan tercipta dengan sendirinya. Ada kepedulian dan kebersamaan di baliknya. Mari mulai dari lingkungan sekitar kita. Bersihkan saluran air, buang sampah pada tempatnya, rapikan halaman, dan jangan biarkan sampah menumpuk. Ajak keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Karena ketika dilakukan bersama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan manfaatnya dirasa semua orang. Gotong royong bukan sekedar membersihkan lingkungan. Gotong royong adalah wujud kepedulian kebersamaan.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

0: Lagi emosi? Tahan dulu. Tahan dulu jarimu untuk tidak mengunggah di media sosial. Pikirkan baik-baik, karena kalimat yang tenang selalu menyelesaikan masalah lebih baik. Ayo bijak berkeluh kesah di media sosial.
1: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian, tempat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, hingga membangun komunikasi dengan siapa saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tanggung jawab yang perlu kita jaga. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran sebelum mengunggah, berkomentar, atau membagikan informasi. Pastikan kebenarannya. Hindari ujaran kebencian, perundungan, berita bohong, serta komentar yang dapat menyakiti orang lain. Karena ruang digital juga merupakan ruang bersama. Etika bermedia sosial bukan sekedar tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan karakter sebagai bangsa Indonesia. Saling menghargai meski berbeda pendapat, menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengutamakan sopan santun, dan mengedepankan gotong royong. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, informasi yang bermanfaat, serta karya yang membanggakan. Ingat, jempol kita adalah cerminan diri, dan jejak digital adalah bagian dari tanggung jawab kita. Mari bermedia sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab.
2: Setiap orang tua pasti mendapatkan anaknya tumbuh menjadi anak yang hebat, cerdas, dan penuh prestasi. Namun, tahukah Anda, langkah awal mencetak generasi hebat tidak hanya dimulai dari meja belajar, melainkan dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk jajanan mereka. Makanan yang tidak higienis, tinggi pengawet, atau mengandung pewarna tekstil berbahaya bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi fokus belajar dan kesehatan jangka panjang si kecil. Mari jadi orang tua yang bijak dengan mengajarkan anak cara jajan yang aman. Kenali warnanya, hindari jajanan dengan warna yang terlalu mencolok atau berkedar karena berisiko mengandung zat berwarna kimia berbahaya. Periksa kebersihan tempatnya, pastikan makanan disajikan dalam wadah tertutup, bersih, dan pedagangnya menjaga higienitas. Baca label kemasan, biasakan melihat tanggal kadaluarsa dan izin resmi dari BPOM jika membeli camilan kemasan. Biasakan bawa bekal, membawa bekal makanan dan air putih dari rumah adalah benteng terbaik.

Semboyan kami. Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

0: Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat.
1: Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang mengikuti perubahan zaman dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
2: Sifat anak yang mudah mengeluh terkadang membuat kita cemas. Tapi tahukah Anda, rasa syukur bukanlah bakat bawaan lahir. Ia adalah sebuah kebiasaan. Anak pandai bersyukur itu bisa dibentuk. Mulailah dari keteladanan kita di rumah. Biasakan dialog sederhana setiap malam. Hal bahagia, apa yang paling kamu syukuri hari ini? Saat anak belajar, melihat kecukupan, ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bahagia. Mari bentuk generasi yang kaya hati mulai hari ini.
3: Jaga kesehatan di musim kemarau. Musim kemarau membuat udara lebih panas dan kering, maka kita harus menjaga kesehatan agar tetap bugar sepanjang hari. Dampak musim kemarau biasanya terjadi dehidrasi, gangguan pernapasan, kulit kering dan iritasi, mudah lelah dan lemas. Penyakit yang sering muncul yang pertama adalah ISPA, batuk pilek, diare, dan alergi kulit. Jika mengalami keluhan kesehatan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Musim kemarau bukan halangan untuk tetap sehat. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
5: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kesetiaan.

Saudara pendengar, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, saat ini musim kemarau sedang melanda Indonesia. Ingat, satu percikan api kecil dari kelalaian kita bisa menghanguskan ratusan hektar hutan dan mengancam udara bersih anak cucu kita. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Jangan pernah membuka lahan atau membersihkan pekarangan dengan cara dibakar. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat. Pendengar, tahukah Anda jika sisa sayuran dan kulit buah di dapur ternyata bisa diolah jadi pupuk kompos sendiri di rumah? Cukup kumpulkan sisa buah, sayur, atau ampas kopi, masukkan ke wadah tertutup bersama sedikit tanah, dan biarkan alam bekerja. Selain bikin tanah di rumah makin subur, Anda juga ikut membantu mengurangi

Pergaulan menjadi bagian penting dalam perjalanan setiap anak muda. Dari pergaulan, kita belajar mengenal diri, membangun persahabatan, dan menemukan pengalaman baru. Namun, sudahkah kita memilih lingkungan pergaulan yang sehat? Pergaulan sehat bukan berarti membatasi diri untuk berteman, tetapi memilih teman yang mampu saling mengingatkan, menghargai, dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berani berkata tidak pada ajakan yang merugikan, jauhi narkoba, kekerasan, perundungan, dan perilaku negatif lainnya. Isi waktu dengan kegiatan positif, belajar berolahraga, berkarya, berorganisasi, dan mengembangkan potensi diri. Karena teman yang baik bukan hanya hadir untuk bersenang-senang, tetapi juga mengajak kita meraih masa depan. Pilih pergaulan yang sehat, bangun lingkungan yang positif, jadilah generasi yang hebat, berkarakter, dan berprestasi. Pergaulan sehat hari ini, investasi generasi hebat untuk masa depan.

anak kita tidak ditentukan oleh seberapa mahal makanan yang dibeli, melainkan berangkat dari sebuah tempat sederhana, dapur keluarga Anda. Stunting bukan sekedar masalah tinggi badan, tapi tentang kualitas tumbuh kembang generasi penerus. Kini ada program dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, sebuah solusi intervensi gizi dahsyat yang dimulai langsung dari piring makanan di rumah kita. Mencegah stunting itu mudah dan terjangkau melalui gerakan dasar. Maksimalkan protein hewani lokal, tidak harus mewah. Telur, ikan kembung, dan ayam adalah sumber protein terbaik untuk otak anak. Terapkan konsep isi piringku. Pastikan setiap porsi makan berisi karbohidrat cukup, perbanyak sayur buah, dan wajib ada protein hewani. Edukasi cara olah yang benar. Jangan masak sayur terlalu lama agar nutrisi dan vitamin aslinya tidak hilang. Manfaatkan pangan perkarangan. Gunakan bahan pangan lokal di sekitar kita yang segar, aman, dan kaya intervensi gizi terbaik adalah yang diolah dengan cinta di dapur sendiri. Lindungi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kita dari resiko stunting. Dapur sehat, isinya tepat, anak sehat, bebas stunting. Mari sukseskan program dasar demi Indonesia Emas.

Lingkungan yang aman bukan hanya bebas dari bahaya, tetapi juga tempat di mana kita saling menjaga dan peduli. Mulailah dari hal sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan, pastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat. Gunakan listrik dan api dengan bijak, hindari membakar sampah terutama saat musim kemarau karena dapat memicu kebakaran dan mencemari udara. Kenali pula lingkungan sekitar, jika melihat potensi bahaya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Ingat, menciptakan lingkungan aman bukan hanya tugas satu orang, ini adalah tanggung jawab kita bersama.

1,3 MHz, saudara pendengar Mutiara Hidupku yang direquest oleh Bang Topan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan kurang lebih 13 menit lagi kami akan menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Saudara pendengar, sore hari ini tentu banyak dari pendengar RRI sedang melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga, atau juga sudah sedang menjalankan schedule akhir pekan ya, atau jadwal akhir pekan esok hari. Dan bagi Anda juga yang tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, mungkin juga sudah membuat waktu-waktu atau momen-momen tertentu untuk menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga, seperti bersih-bersih rumah, atau juga kalau misalnya terlalu panas karena cuaca kita di musim kemarau, mungkin tips berikut bisa Anda lakukan di akhir pekan esok hari. Memfilter ya, membongkar ulang pakaian-pakaian yang memang sudah tidak layak pakai, mungkin karena sudah kekecilan dengan tubuh yang semakin mengembang gitu kan, atau mungkin sudah harus warnanya sudah pudar. Mari kita memilah dan memilih kembali untuk dimanfaatkan bisa menjadi lap kotor dan lain-lain. Selain menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kami masih hadirkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Berikut ini tetap bersama kami di 103,6 MHz.

Agar padam sebelum dibuang. Jika beraktivitas di alam terbuka, pastikan api unggun dipadamkan total dengan air dan tanah sampai dingin. Dan jika melihat titik api atau asap mencurigakan di sekitar lahan kering, segera lapor ke perangkat desa atau petugas pemadam kebakaran terdekat. Saudara pendengar, tahukah Anda, anak yang kelihatan kenyang dan lahap makan ternyata masih bisa beresiko terkena stunting? Kok bisa? Ini terjadi akibat hidden hunger atau lapar tersembunyi, kondisi di mana tubuh anak kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, seng, dan vitamin A. Walau perutnya terisi nasi, tanpa gizi mikro, pembentukan sel dan imun anak akan terganggu. Akibatnya, anak gampang sakit, pertumbuhan fisiknya terhambat, dan perkembangan otaknya tidak maksimal. Inilah yang memicu stunting. Mari cegah dari sekarang. Berikan MPASI kaya protein hewani seperti telur, hati ayam, dan ikan, serta pastikan isi piring si kecil selalu bervariasi. Anak sehat, bebas stunting, masa depan cemerlang.

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kesehatan dan melindungi generasi masa depan. Salah satu upaya pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan sekolah. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang perlu kita waspadai. Karena itu, deteksi dini dan pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dan lingkungan sekolah. Melalui program kesehatan di sekolah, para siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai TBC, serta layanan imunisasi sesuai program pemerintah dan ketentuan tenaga kesehatan. Jangan takut untuk diperiksa. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau tenaga kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam berkeringat di malam hari, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Karena sekolah sehat menciptakan anak sehat, dan anak-anak sehat adalah investasi untuk Indonesia yang kuat. Mari dukung program kesehatan di sekolah, cegah TBC, lakukan pemeriksaan, dan lindungi generasi masa depan.

Di antara deru aktivitas yang padat, di tengah keberagaman suku dan bahasa, ada satu ruang di mana kita semua terhubung. Ruang yang selalu mendengarkan cerita, keluh kesah, dan harapan Anda. Lebih dari sekedar media informasi, Radio Republik Indonesia adalah sahabat sejati masyarakat. Kami hadir di setiap ruang keluarga, menemani perjalanan para pekerja, hingga menyapa hangat pelosok desa dan wilayah perbatasan. Menyajikan berita terpercaya, mengawal pelayanan publik dan merawat kebudayaan bangsa, kapanpun dan dimanapun, baik melalui siaran analog maupun aplikasi RRI Digital. Kami berkomitmen untuk selalu ada dan berpihak pada kepentingan Anda, karena suara Anda adalah napas kami, RRI rumah kita bersama, sahabat setia masyarakat Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945, RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini, RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

0: musik, informasi, dan hiburan. Hanya di RRI Waikanan. RRI.
1: Saudara pendengar, gimana ya caranya agar anak kita mau makan sayur? Coba deh tips berikut ini. Coba libatkan anak kita saat belanja dan menyiapkan makanan, seperti beli sayuran bareng di pasar dan potong-potong sayuran di rumah. Karena saat anak merasa punya kendala dan kendali, mereka biasanya lebih mau mencoba.

0: Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: 103,6 MHz saudara pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Mari kita dengarkan bersama, yakni azan asar. Dan usai azan asar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 4 Bandar Lampung. Saya Ponita Dewi mewakili kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, RRI terus berudara untuk Indonesia.
0: Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana.
2: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: Saudara pendengar, pernah nggak refleks kaget pas ada orang di dekat kita batuk kencang tanpa ditutup? Pasti rasanya kurang nyaman kan? Makanya penting banget buat kita paham etika batuk. Saat kita batuk, selalu tutup mulut dan hidung pakai tisu atau sapu tangan. Kalau nggak ada, gunakan lengan baju bagian dalam ya. Jangan pakai telapak tangan, supaya kumannya nggak pindah ke barang-barang yang kita pegang. Jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah dan cuci tangan sampai bersih. Batuk beretika bikin semua nyaman dan sehat bersama. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.
1: Dan derajat yang tinggi serta tempat.

Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamagi, gimana kabar sore hari ini ya? Bersama Julieta Pustika tentunya ya. Setelah kemarin Julieta malam, sekarang gitu ya. Waktunya Julieta sore nih nemenin Minamagi semua dalam program acara Prodangdut sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yang menantikan Julieta gabung sama Prodangdut pas ya. Sekarang waktunya Julieta akan menemenin Minamagi semua untuk bergoyang-goyang dangdut ya, karena dangdut adalah kita gitu ya. Jadi di sela kesibukan kayaknya kita harus rehat dulu gitu ya, kita dengerin dulu gitu kan yang dadu dangdut gitu ya, biar nggak cuma jempolnya aja yang goyang tapi badannya ikut bergoyang ya. Oke deh, Minamagi mau bergabung silahkan, tentunya ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Kita buka penelpon pertama Pro Dangdut sore hari ini, ada siapa ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya pun Bang Senen. Lagi apa Bang?
1: Lagi ngopi.
0: Lagi ngopi. Wis cocok bener. Hujan gak di sana Bang?
1: Gak hujan.
0: Gak ada gerimis ya?
1: Iya.
0: Ih, tempatku tadi ada gerimis tahu Bang. Alhamdulillah. Oke, lagunya Bang Senen. Ada Piano dari Roma Irama, terus Basah Kembali dari Joni Iskandar, sama Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab.
1: Basah Kembali.
0: Apa?
1: Nomor 2.
0: Basah Kembali.
1: Ya.
0: Oke, siap. Silakan salamnya Bang.
1: Bunda Ros jaga bayang, semoga sehat. Mama kembali, mama kembali, jaga mama kembali. Di Jawa Timur, bunda wati di sana. Bunda sam, bunda, bunda Heni pulau Bandung, bunda sambal Jawa Timur, bunda persuaran. Kirim pesawaran, pendek di Kuala Selatan, Nurdin Sulawesi, Basana Jawa, Pasir Pasar Tani, Alma Pungki, Jatuh Atin Seguruan, Kalemeli di Waikanan, Epa Waikanan, Timo Waikanan, Yeka Waikanan, Ejak Tulung, Pak Biderman Waikanan, udah. Terima kasih deh.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Terima kasih. Halo.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Minamagi Pro Dangdut bareng Julieta dibuka sama Bang Senen ya. Dan untuk Minamagi semua, gak cuma Bang Senen ya yang mau bergabung sore hari ini di Pro Dangdut, masih banyak waktunya ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Kok kamu sore banget Julieta? Waalaikumsalam.
0: Kenapa?
2: Nah, kamu lagi ngapa?
0: Oh, aku dong, lagi siaran dong Bang.
2: Tapi kok gak WA saya dulu sih kalau siaran hari ini?
0: Oh gitu.
2: Terus terpaksa selain duluan lagi ya, kamu gak WA saya dulu sih.
0: Abis aku miss call gak diangkat sih Bang. Udah aku miss call tadi, Bang Ganteng gitu. Tapi gak diangkat.
2: Kalau lagi kayak gitu, kamu buka apa ya kamu ini
0: ah? Ah, masa sih? Payah enggak lah.
2: Waras dirimu.
0: Alhamdulillah waras dong. Gimana, Bang? Waras enggak?
2: Waras. Masak apa mending mau?
0: Aku masak apa ya hari ini ya?
2: Wah, enggak baik. Enggak akan masak takon itu.
0: Aku lupa Bang masak apa. Oh iya.
2: Sulit malas lah pulang.
0: Oh, ada lah. Masa aku sebut di udara malu lah, Bang.
2: Enggak usah sih, lo geser lagi di sini.
0: Ada masaknya perayaman Bang.
2: Apa?
0: Perayaman.
2: Oi, perayaman itu bahasa apa kui? Aku langsung ingat kutai.
0: Oh, masa harus perjelas. Perayaman tuh banyak Bang. Dimulai dari telurnya.
2: Oh, ya kan? Akhirnya bahasa apa kui mau ya Allah.
0: Gitu.
2: Ya Allah.
0: Makanya bergaulnya sama yang muda Bang. Nyaman yang ya. Jangan bergaulnya sama yang kiai-kiai terus sih.
2: Ya piye, wong kecil memang karena ngono kuwi ya. Kok kamu kaget kamu?
0: Aduh, gimana? Sehat?
2: Aku request ya.
0: Apa itu?
2: Terus namu tadi.
0: Bang, bang tak matiin nanti telepon mah. Bang
2: oh, minta. Biar kamu ya kita golek ning karang gol ya.
0: Janganlah membuatku dimarah Karindi.
2: Ya ora lah. Aku kan seneng kalau dirimu tuh ketawa loh.
0: Oh gitu.
2: Soalnya aku tuh sedih kalau lihat kamu terus melamun terus tuh sedih saya.
0: Oh enggak, aku happy dong.
2: Itu loh, HP-nya Pak, HP-nya loro. Ya kurang apa mana?
0: Iya, bojonya baru satu bukan loro.
2: Emang tidak loro, weh. Emang ada loro, weh.
0: Enggak, aku satu aja gak habis-habis, Bang.
2: Kurang tak entah, loro.
0: Lah, Abdullah mau berapa, Bang Abdullah?
2: Aku rencananya si Jila sampai mati.
0: Oh gitu, gak pengen empat, Bang?
2: Tapi dia mbak ya, aku jujur aku gak mau nafik, aku luarnya lo ganteng. Yang mana yang tinggi aku jadi idola.
0: Oh gitu. Jadi karena mentang-mentang ganteng pengennya dikejar ya, bukan mengejar iya. Ya.
2: Jadi kebanyakan tuh kalau aku keluar tuh, wah anak gantengnya mama sih itu ya, katanya udah punya cowok, udah punya cewek belum gitu.
0: Oh gitu ya, ya Allah, ya Allah. Bahayanya ya, anu ayang-ayang bebnya tolong hati-hati ya. Nanti kalau keluar jangan lupa dicincang tangannya ya.
2: Dirimu kan tahu toh, kucingnya kan ganteng, kucingnya kemarin dikirim, maksudnya kucingnya kan ganteng loh. Apa mana sih duwe?
0: Wes, benar, benar. Pokoknya mau gimana-gimana pun, pokoknya istrinya Bang Abdullah itu adalah the best. Bisa merawat ya. Dua-duanya ya.
2: Amin. Apalagi lagunya? Aku mau minta biar dirimu tuh tertawa itu terkesima aja lah.
0: Terkesima? Aduh, siapa yang nyanyi?
2: Julita yang nyanyi namanya.
0: Nanti dulu, tak cari judulnya. Terkesima. Oh, Bang Roma Irama, tapi ada dua nih. Ada yang Nur Halimah sama Riza Umami. Mau sama siapa?
2: Aku mau Julita.
0: Oh, Julita, tenang. Aku aja gak tahu lagunya. Ketahuan loh, Bang, dari umur Abang nih ya.
2: Kenapa?
0: Jangan lah, Bang Roma.
2: Eneng, kok.
0: Apa?
2: Aku loh masih muda.
0: Lah, lagunya loh, Roma Irama.
2: Ya? Yeah?
0: Lagunya lo Roma Irama, kalau aku taunya lagunya Lesti.
2: Oh, gitu mau kamu dan lo takas yang baru mau?
0: Jangan.
2: Ayo, takas yang baru mau kamu. Aku sebenarnya
0: apa coba ya, nanti kalau cocok aku suruh download Karindi. Apa judul lagunya? Dangdut bukan?
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya? Apa ya? Apa dari itu yang terbaru tuh? Ada Rindu Untukmu, ayo.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Nah, itu bisa jadi Fanny Fabiola ya ada. Tinggal terserah mau pilih yang mana. Ada Rindu Untukmu judulnya, ayo.
0: Fanny Fabiola bukannya Padang ya, Bang? Fanny Fabiola itu bukannya Padang?
2: Wah, aku kenalan kok yang kok tak kulihat namanya disitu ya.
0: Oh iya, nanti kalau cocok nanti aku suruh download Karindi. Tenang ya. Aja Bang, lagu-lagu Abang yang kayaknya cocok aku dengerin aku suruh download Karindi udah. Aman.
2: Aku tuh paling ngerti lo sama RRI. RRI itu lembaga ya, jadi kalau lah. Dia nggak boleh, ada!
0: Jangan disebut gitu ya.
2: Iya, paling paham aku.
0: Siap, cocok.
2: Jadi kan nggak boleh, jadi aku pengasal lo paham nggak ya?
0: Siap, terima ya, kasih.
2: Ada Rindu Untukmu ya.
0: Nanti kalau cocok ya, kita dengerin dulu ya.
2: Kalau nggak cocok, alternatifnya terkesima tadi ya.
0: Siap, kalau bisa dua-duanya diputar kan kalau Abang mah.
2: Yalah, kan kamu kan tahu kan aku orangnya ganteng, jadi kamu harus ngelak dong buat aku.
0: Oh iya, siap, yang ganteng mah pokoknya semuanya untukmu. Dah, cocok.
2: Selamatnya untuk Pak Jarwo, selamat sore. Topan, selamat sore. Ada Om Airin, selamat sore. Om Ramli, selamat sore. Ada juga untuk ini, siapa namanya, Pendi, selamat sore. Dan wakil khususnya buat dirimu aja ya.
0: Oke, siap.
2: Dan menerima karya. Tetap berpuasa terus dengan sampai menyerah. bahwasanya jangan pernah putus dengan namanya saumul atau siam atau berpuasa ya.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Abang Ganteng kita Bang Abdullah ya, udah ada masuk dan udah cukup lama yang udah ngantri di belakangnya. Boleh langsung aja belakang Bang Abdullah ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
0: Iya, ini kayaknya aku udah lama deh nggak ngedengerin suara ini.
3: Iya, cantik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, ini dengan Ade Nabila bukan?
3: Oh bukan dong, oh, dari Palembang.
0: Oh Palembang, siapa namanya?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang?
3: Iya, betul sekali.
0: Aduh, kayaknya aku baru ditemenin deh. Salam kenal ya kakak Sisi.
3: Salam kenal juga nih sama mbak siapa?
0: Aku dengan Julita.
3: Oke, salam kenal ya, suaranya imut banget.
0: Aduh, kak Sisi juga masya Allah, syahdu sekali suaranya.
3: Oh, terima kasih. Kalau begitu aku dapat lagu dong.
0: Oh boleh dong, mau lagu apa tuh?
3: Lagunya pilih sendiri apa dipilihkan atau playlist?
0: Kalau kita ada playlist, cuman kalau nggak cocok, kalau mau request, kalau ternyata ada di playlist kita, nanti kita coba, bisa puterin.
3: Lagu apa yang masih di playlist?
0: Yang di playlist ada dari Basah Kembali dari Joni Iskandar, Terkesima dari Roma Irama, sama Segudang Rindu dari Camelia Malik. Ada yang cocok nggak?
3: Tapi kalau mau pilih sendiri boleh nggak?
0: Coba kita cari dulu, apa judul lagunya?
3: Aku pengen denger lagu Melele Bahagia dari Milen, ada nggak?
0: Aduh, itu masuknya Pro Dangdut bukan?
3: Iya dong.
0: Apa judulnya?
3: Melele Bahagia dari Mila Palen.
0: Melili?
3: Melele.
0: Oh, Melele. Oke deh, nanti aku coba dengerin dulu kalau oke, nanti masuk Pro Dangdut, nanti kita puterin ya.
3: Iya, kalau nggak ada, di playlist aja nggak apa-apa, di pikir.
0: Oke, sih.
3: Aku bingung, suaraku double.
0: Oh, suara double. Oh, ini ya, berarti radionya bentrok ya. Oke deh.
3: Mau ya, salam-salam. Kalau suaraku lebih muncul di, munculnya di apa namanya, di
0: RRI ya, digital.
3: RRI duluan, RRI-nya belakangan.
0: Iya, emang agak delay dia.
3: Tapi nggak jauh kok, cuma sekitar 1 menitan.
0: Iya, mau salam-salam kakak Sisi?
3: Salamnya buat apa ya, semua-semua aja deh. Ucapannya selamat sore aja. Makasih ya mbak.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, minamu kita dapat pendengar baru nih dari kakak Sisi ya, dari Palembang. Salam kenal untuk kakak Sisi kami dari Perempat RRI Bandar Lampung ya, dengan Julita. Dan untuk minamu yang mau bergabung, gak cuma warga Lampung aja gitu ya, kita juga dirilai oleh Waikanan dan juga yang mau bergabung di seluruh Indonesia lewat RRI Digital, boleh banget nih bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya, juga bisa di 0811-7209-8885. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Nurdin?
1: Bukan,
0: bukan. Oh, Kang Maman, mohon maaf. Kang Maman, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat, ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa ini Kang Maman?
1: Ya, saya lagi kerja sambil di Prodang.
0: Oh, lagi Prodang dulu ya. Sambil megangin cangkir kopi nggak nih kira-kira?
1: Oh, enggak nih, karena sakit lambung.
0: Oh, sakit lambung, benar. Berarti tahu batasan ya, ketika udah sakit lambung gitu ya, bisa nyetop sendiri berarti ya Kang Maman ya.
1: Iya, udah sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Kang Maman juga gimana? Udah sehatan?
1: Alhamdulillah, udah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh Kang Maman, lagunya yang mau diputerin ini ada Basah Kembali dari Joni Iskandar, Terkesima dari Roma Irama, sama Segudang Rindu dari Camelia Malik.
1: Segudang.
0: Oke, siap. Salamnya silahkan Kang Maman.
1: Ya, buat kakak tadi di Palembang ya.
0: Iya.
1: Salam kenal dari Kampaman di Palang Besi Milik. Ada juga Bang Murdin di Oku Selatan. Bang Pendi di Oku Selatan. Selamat sore buat Abang Ganteng tadi yang di Waikanan. Semua aja buat di Waikanan. Udah berkata selalu. Abang Murdin di Pulau Sebesi. Ada Abang Sok Sayang di Kalianta. Ada juga Putra Jawa, Pak Rudi, Mama Iri di Gunung Batu, ada di Serdamu, ada juga Ham-Ham, ada juga Rico di titik kebagusan. Nggak lupa buat Mami Ratna Yudhika di Pak Homan, mudah-mudahan sehat selalu Mami keluarga. Nggak lupa Datu Afid, buat Abang Homan, buat semuanya aja di Pada Nahap.
0: Iya.
1: Ada Topat, ada juga Edo sama Nenek Teratihnya. Buat ACB, buat Nabila Panjang. Buat Bapak Putih, buat Bersalim. Buat Jempat. Hanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali manapun kita, dan mudah buat kita bertugas kita kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Kang Maman ya. Oke deh, Mina Mogi, kita rehat dulu ya, karena ada banyak nih lagu yang udah di request sama Mina Mogi semuanya. Dan Mina Mogi nanti lagunya kalau gak ke play di jam sekarang, nanti akan Julita play nanti setelah Wahce pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita ini udah banyak ya orang request, kita dengerin dulu takutnya nanti lagunya gak keputar. Nanti setelah Wahce pukul 16 kita lanjut lagi ya di Pro Dangdut sore hari ini. Dan kita dengerin lagu yang udah di request sama Bang Senen tadi ya, ada Basah Kembali dari Joni Iskandar.

Pemacu Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkuluak atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Kumpulan FM, Wah Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mempercepat pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH untuk memastikan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Wijani Zausal dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKPRI Marwar Sirait yang berlangsung secara virtual di ruang kerja Gubernur Lampung pada Kamis 17 September. Dalam rapat tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas peningkatan bantuan penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Lampung. Pada 2026, Lampung mendapatkan kuota penanganan RTLH sebanyak 13.276 unit. Jumlah tersebut meningkat 455% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 2.390 unit. Mirza mengatakan Pemprov Lampung bersama instansi vertikal kementerian di daerah terus melakukan konsolidasi untuk mempercepat proses verifikasi faktual calon penerima bantuan. Menurutnya, hingga Kamis 17 September masih terdapat sekitar 3.500 calon penerima yang belum diverifikasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung bergerak melakukan pengawasan setelah pemerintah pusat menemukan 25 merek beras fortifikasi bermasalah yang beredar di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Erwin mengaku telah memerintah seluruh kepala unit pelaksana teknis atau UPT untuk melakukan pengecekan di pasar yang berada di wilayah pengelolaan masing-masing. Peningkatan pengawasan peredaran beras fortifikasi ini setelah Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan terkait 25 merek beras fortifikasi dari total 27 merek yang diperiksa pemerintah. Beras fortifikasi merupakan beras yang melalui proses penambahan zat gizi tertentu. Produk tersebut ditujukan antara lain untuk kelompok rentan seperti ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang mengalami stunting. Karena memiliki fungsi strategis untuk pemenuhan gizi masyarakat, pemerintah memberikan subsidi terhadap beras fortifikasi. Temuan ketidaksesuaian kandungan pada sejumlah produk tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan pengawasan dan penertiban peredarannya. Menurut Erwin, potensi peredaran beras fortifikasi bermasalah di pasar tradisional Bandar Lampung dinilai relatif kecil. Sebab, berdasarkan pengamatannya, produk beras fortifikasi lebih banyak ditemukan di pasar modern. Demikian Wahja pukul 16, Maluku Tunggadewahja selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Di Lampung 5FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi bareng lagi sama Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan kita masih dalam program acara Pro Dangdut ya, hingga pukul 17.00 Indonesia Barat. Jadi untuk minum lagi yang mau bergabung Pro Dangdut sore hari ini, boleh banget ya, silahkan. Karena kita gak cuma didengerin aja oleh Bandar Lampung ya, itu juga dirilai oleh RRI Waikanan dan juga tentunya seluruh Indonesia ya, bisa ngedengerin kita semua tentunya lewat RRI Digital ya. Jadi boleh deh siapa aja yang boleh ini bergabung request lagu gitu ya, karena kita dangdutan dulu gitu ya, dangdut adalah kita. Silahkan bergabung tentunya bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita 0811 720 9885. Kita angkat penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum Ropat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana ini?
1: Kabar kakak Julita cantik.
0: Alhamdulillah baik. Kakak Eva gimana kabarnya?
1: Paham aja nih orang suaranya.
0: Iya dong, kalau udah yang happy-happy
1: aku,
0: gitu.
1: Aku bangun tidur bukan nelpon siapa-siapa, telpon dirimu dulu loh.
0: Oh gitu, aduh iya. Spesial banget deh aku hari
1: iya
0: ini
1: dong.
0: Pasti ada sesuatu yang ingin diluapkan.
1: Tidak ada, aku orangnya selalu ceria.
0: Oh, aku selalu ceria, benar. Dari suaranya aja kedengeran gitu ya, kayak udah ceria iya gitu. Siapa lagi kalau bukan dari kakak Eva ya. Mau lagu apa?
1: Tahu aja dia kalau aku mau praktisnya.
0: Apa judulnya?
1: Ini disiapin apa?
0: Kalau ini disiapin, ini ada Kerinduan dari Rido Roma, Di Atas Angin dari Eri Susan, Harapan Kecewa dari Arafik. Terus banyak nih, ada Selamat Malam dari Vita Malam, Maunya Kamu Gita Yubi, Cubit Tak Mau Dicubit juga ada, Badriah juga
1: oh
0: ada. Apa?
1: Temu dicubit ah.
0: Aduh, gedit banget deh ya.
1: Kak Julita, Kak Julita ini apa?
0: Apa?
1: Namanya downloadin lagu Pacaran Jarak Jauh ya.
0: Pacaran Jarak Jauh?
1: Dari Viola Arsa ya.
0: Oh, sebentar, aku cari dulu ya, nanti di-downloadin ya. Pacaran Jarak Jauh.
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Viola Arsa.
0: Viola. Viola ya, oke deh, nanti kita cariin ya.
1: Iya, selamat.
0: Bu, salam-salam kakak Eva.
1: Salamnya ada Bang Jomblo, ada Bang Senen, ada Kak Cici tadi ya, salam sore Kak Cici. Ada balik kemarin ada Pak Herman dari Trimo, ada lagi ya, ada Bang Herman juga ya. Untuk semuanya aja lah Kak Julita.
0: Oke, okay, siap kakak Eva.
1: Biasa, saya orang di Candipuro.
0: Oke okay deh.
1: Semoga sehat selalu, ya udah. Aku bangun tidur telepon dirimu loh.
0: Oh, terima kasih ya.
1: Terima kasih, tadi soalnya nelpon nggak diangkat sih sama dirimu, kecewa aku. Yaudah ya, kalau
0: iya
1: gitu. Oh, semoga Kak Julita sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya udah, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya, ada kakak Eva gitu ya, udah bergabung Pro Dangdut sore hari ini. Bangun tidur ya langsung ditelepon Julita. Jadi ngerasa spesial banget tentunya ya Julita ya. Jadi yang mau nelpon Julita juga boleh banget ya. Mau kenalan boleh. Daripada monitor-monitor gitu ya, kayaknya harus kenalan dulu gak sih sama penyiarnya gitu ya. Silahkan ditunggu ya di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Halo, assalamualaikum perempat. Iya, suaranya kok kecil banget bang.
2: Ini udah besar.
0: Udah besar. Dengan abang siapa nih?
2: Bang Jeka.
0: Bang Jeka di Waikanan ya.
2: Gimana kabarnya Mbak Jeka?
0: Alhamdulillah baik. Bang Jeka juga gimana kabarnya di sana?
2: Sehat segala-galanya Mbak Jeka.
0: Alhamdulillah sehat. Seneng deh aku kalau warga Waikanan gini ya, udah mulai ngumpul sore hari ini ya.
2: Kamu kan sehat semua, Waikanan.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana udara kira-kira gerimis-gerimis belum?
2: Aduh, belum sekali Mbak.
0: Belum sekali. Mudah-mudahan cepat bergeser ya kan.
2: Mudah-mudahan.
0: Amin. Oke, lagunya Bang JK yang mau diputerin sore hari ini ada Cubit Tak Mau Dicubit, ada Kerinduan dari Rido Roma, Di Atas Angin dari Eri Susan.
2: Rinduan aja.
0: Waduh, rindu siapa sih bang?
2: Rindu aja sih.
0: Oh, deh, silakan salamnya bang JK.
2: Salamnya yang Selamat buat Bang Jomblo, selamat sore. Buat Bang Senang, selamat sore. Buat Bang Eko, selamat sore. Buat Bang Tampan, selamat sore. Buat Bang Akin Pomapola, selamat sore. Buat Mbah Jarwo, selamat sore Mbah Jarwo. Buat Sampah yang ada di Lombong Timur, selamat sore. Buat Bang Irin yang ada di Kemang Batu, selamat sore. Buat Bang Nafila yang ada di Kadang, selamat sore juga. Buat

0: Oke.
1: Mudah-mudahan beri kesehatan selalu pada sama keluarganya Mbak Nabila ya.
0: Iya, ini dengan Julita, Bang.
1: Sama orang baik kanan Mbak Nabila.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Kayaknya Julita harus kenalan lagi ya. Dibilangnya Nabila. Aduh Bang JK, ini Julita ya penyiarnya, tapi gak apa-apa Nabila, mungkin aku akan menjadi Nabila kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Jadi namanya jadi Nabila Julita Pustika kali ya, atau Nabila Pustika gitu ya, gak apa-apa ya. Oke deh, minum lagi, silahkan yang mau bergabung Pro Dalam sore hari ini hingga pukul 17.01 Indonesia Barat ya. Masuk lagi ya, halo, Assalamualaikum Pro 4.
2: Assalamualaikum juga Pro 4, Mbak Julita.
0: Iya, ada Mang Darman ini ya.
2: Betul.
0: Betul. Gimana kabarnya Mang Darman?
2: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.
2: Nunggu hujan gak turun-turun.
0: Iya bener, tunggu hujan gak turun-turun. Tapi tempat aku tadi gerimis loh Mang.
2: Di sini lah, gak ada.
0: Gak ada. Mudah-mudahan kita cepet turun hujan ya Mang. Semuanya ya.
2: Mudah-mudahan.
0: Amin. Gimana, udah ngopi belum Mang?
2: Ngopi sudah dua kali.
0: Waduh, cocok benar. Ada teman ngopinya nggak ya?
2: Ini Abah, ondel-ondel lubi itu.
0: Waduh, cocok banget. Udah lama banget juga nih aku nggak makan ondel-ondel lubi ya.
2: Oh, kalau deket aku kirimin tadi.
0: Waduh, seneng banget ya kalau tetangga nama Mang Darman ya.
2: Betul.
0: Oke, Mang Darman, lagunya mau diputerin nih. Ada Cubita Mau Dicubit dari Nela Agustin, Kerinduan dari Rido Roma, sama Di Atas Angin dari Eri Susan.
2: Ya, ikutan aja lah Mbak.
0: Oke, siap, silahkan salamnya Mang.
2: Salam-salam buat Abang Senen, Abang Ido, Abang Maman, Abang Topan, Bang Tendi, Bapak Kadarudin di Baradatu,
0: ya.
2: Abang Doret, Abang Isinan di KM10, Uwo Putri, Mbak Julia, Mbak Heni, ada Nanda Nabila, Bang Irin, ada Mbak Tambahnya, ada Mbak Nai, Mbak Rod, Abang Apin, Abang Jomblo, Abang Bolo-Bolonya, Abang Jarwo, Mbak Ilham di Pekuon Ratu, Abang YouTube di Jambi, buat Abang Kak Heninya di Kemiling, selamat ya sore, Mbak Ratna di Pahoman, buat pen-pen semua yang tidak ketapa, semuanya diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Buat Mbak Duitanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak Gita ya.
0: Iya Mang, siap Mang.
2: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
0: Iya pun, ada Mang Darman ya di seputaran rel ya. Dan sore hari ini yang mau bergabung ya, boleh banget, masih ada kurang lebih 30 menit ke depannya bersama Pro Dangdut. Kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita ya. Oke, belakang Mang Darman masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
3: Waalaikumsalam Pak Munir di Waikana.
0: Kisinan Munir, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah Mbak Julita sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, mau cerita nih Kisinan, biasanya ada cerita nih.
3: Ya, itu kan apa, sekarang kan ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
0: Iya, betul.
3: Jadi kami atas nama pendengar RRI mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI kita ya.
0: Iya.
3: Jadi saya mewakili kami seluruh pendengar ya. Mengucapkan ya selamat ulang tahun yang ke-81 dikarenakan apa? RRI itu bahkan itu kan penyelamat bangsa. Kenapa demikian? Bapak Presiden Soekarno memproklamatorkan kemerdekaan kita melalui RRI.
0: Betul.
3: Kemudian Bapak Presiden Soeharto mengempat di 30 SPKI tahun 65 berkat dukungan dan bantuan beliau dan kebijaksanaan beliau sehingga bangsa Indonesia lepas dari kebiadabannya di 30 SPKI tahun 65. Bahkan ada ujar pada waktu itu berkat bantuan anak desa tamatan SMP bagaimana nasib bangsa Indonesia. Alhamdulillah selamat.
0: Alhamdulillah.
3: Itu kan melalui RRI, jadi tidak titiknya kita mengucapkan syukur ya ulang tahun RRI dikenakan apa telang beberapa tahun ya dari beberapa bulan dari kemerdekaan kita 45 17 Agustus 11 November sudah hari radio RRI ya.
0: Betul.
3: Tidak lama keleng itu, jadi itu ya sehingga disebawahi semuanya ya, semoga kita bersyukur atas rahmat Tuhan ya yang telah dilimpahkan kepada kita. Nah jadi sekarang ini kita tinggal mengisi kemerdekaan kalau bisa itu ya ke depan lebih maju gitu ya, lebih sempurna. Jadi bagi kita pendengar RRI ataupun yang menyiarkan RRI, kita sama-sama istilahnya itu mendoakan semua ke depan lebih bagus daripada hari ini.
0: Amin.
3: Kemudian salam-salam. Kalau masalah lagu Mbak Joita ikutan aja ya.
0: Oke, siap.
3: Kemudian salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung. Kau pertama senior kita Ratna Jita yang ada di Pauman ya. Semoga sehat selalu ya dengan anak keluarga, anak cucunya. Semoga sehat selalu untuk keluarga di rumah. Tanpa kecuali yang ada di Bandar Lampung ya. Semuanya semoga sehat selalu. Yang ada di Waikanan 15 kecamatan ya, semoga sehat selalu ya. Yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, demikian juga ya. Nah ya itu ya Mbak Julita ya.
0: Iya.
3: Ya terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Semoga kita RRI tetap mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Kisinan Munir ya di Waikananya. Oke deh warga Waikana udah mulai merapat ya. Kalau sore hari ini seneng banget tentunya Julita ditemenin ya. Gak cuma orang-orang warga Waikana Bandar Lampung aja ya, pendengar warga Bandar Lampung, tapi juga kita dirilai ya untuk warga Waikana. Dan tentunya kita juga didengarin seluruh Indonesia lewat RRI Digital. Jadi yang lagi mantau gitu ya, monitor RRI Digital, boleh banget nih kita request lagu, kirim salam atau juga berbagi cerita nih, mungkin dari daerah lain gak cuman wilayah Sumatera gitu ya, boleh kita berbagi cerita kebudayaan, boleh banget sama Julita. Tentunya masih ditunggu di 255112 ya. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda Samba bukan?
4: Bukan, dari Jagabaya.
0: Oh, Bunda Jagabaya, Bunda Ros.
4: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bunda Ros gimana kabarnya?
4: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayaknya udah wangi nih, udah mandi kayaknya ya.
4: Sudah dong.
0: Sudah. Wanginya udah sampai sini, Bunda Ros.
4: Iya. Sabun cuci piring.
0: Sabun cuci piring, gak apa-apa, yang penting wangi ya. Gimana kabarnya Bunda Ros?
4: Sehat, baru pulang ini.
0: Aduh, pulang dari mana sih?
4: Dari jalan-jalan ke Palembang.
0: Masya Allah, bawa pempek apa bawa kemplang nih?
4: Oh, bawaannya capek.
0: Berapa hari jadi di Palembang nih Bunda Ros?
4: Lama juga, sebulan lebih.
0: Waduh, ada siapa di sana?
4: Masih ada orang ini, Ayu.
0: Oh, masih ada Ayu. Jenguin Ayu ya di Palembang ya.
4: Iya.
0: Waduh, jadi gimana?
4: Orang tua nggak ada. Betah, orang tua nggak ada, ayu yang tua masih ada.
0: Oh, gitu.
4: Jadi kan sebagai orang tua.
0: Betul, ya betul, betul, betul, betul. Jadi silaturahmi tetap terjaga ya.
4: Iya dong.
0: Betul. Jadi betah di mana? Di Palembang apa di Lampung?
4: Ya tinggalnya di Lampung, ya di Lampung.
0: Di Lampung ya. Oke deh, lagunya juga nih yang mau diputerin, ada Cubita Mau Dicubit dari Nel Agustin, Kerinduan dari Tidur Roma, sama Di Atas Angin dari Eri Susan. Mau lagu apa?
4: Tidur Roma aja.
0: Oke, Kerinduan. Boleh silahkan salamnya.
4: Buat salamnya ya buat Bang Senen, selamat sore. Bunda Samba, selamat sore. Abin Bolo-Bolo. Buat Ido. Buat Edo di Teluk, selamat sore. Apa kabar dong? Terus buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja, lupa sih.
0: Okay,
4: nanti deh. belum ulat catatan.
0: Oke, siap nanti, Ibu Ras.
4: Buat Jelita, selamat sore, sama Tuka. Semoga selalu sehat, kalau pulang hati-hati.
0: Iya, amin.
4: Mudah-mudahan hujan ya, ke sore ya.
0: Mudah-mudahan, insya Allah ya.
4: Makasih waktunya, Jelita.
0: Sama-sama, Bunda Ros.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ros di Jagabaya, baru datang dari Palembang ya. Jadi ngerasain ya pempeknya Palembang yang udah sebulan full gitu ya. Kalau kita pempek Lampung ya yang dirasain ya. Oke deh, minum lagi. Prodang Ros sore hari ini juga masih berlanjut tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi nih ya. 30 menit terakhir. Kita dangdutan dulu. Kita goyangin dulu ya kan. Gak cuman jempolnya aja yang goyang. Paling gak bahu-bahunya juga digoyang gak sih? Biar relax gitu ya. Jadi kesibukan minum lagi mungkin ya. Yang di perjalanan pulang gitu ya, hati-hati di jalan, atau yang udah sibuk juga gitu ya dengan usahanya, dengan ya rutinitas di rumah ya, kayaknya kita harus relax dulu gitu ya. Kita dengerin dulu Pro Dangdut gitu, biar kerjanya nanti semangat gitu ya. Mau masak semangat, mau cuci motor semangat ya, gimana gak semangat gitu ya ditemenin sama lagu-lagu dangdut sore hari ini ya. Dan kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagu yang bakal kita puterin, yaitu Cubita Mau Dicubit dari Nela Agustin.

0: yuk kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: 88,5 FM suara budaya Lampung. Minamu Aigi, kita masih dalam program Prodang.id di 10 menit terakhir. Yang masih mau bergabung silahkan nih di 10 menit terakhir ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Suara budaya Lampung, Assalamualaikum Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Jomblo kemana aja kok baru nongol nih?
1: Ada-ada, monitor terus kok.
0: Monitor terus, cocok. Kenapa?
1: Ya susah, masukernya susah, ketumbur-tumbur terus.
0: Oh, ketumbur-tumbur terus ya, susah ya.
1: Tapi pantang menyerah kalau ini Mbak Delita kok.
0: Betul, seneng ya kan. Jadinya kayak udah pas gini ya Bang Jomblo di penutup acara Prodang.id ya kan ya.
1: Alhamdulillah bisa masuk
0: ke... Alhamdulillah, walaupun senggol-senggol-senggol akhirnya masuk juga ya.
1: Iya, kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Jomblo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Mbak. Lagunya ada Selamat Malam dari Evita Mala, Maunya Kamu dari Gita Yubi, sama No Comment dari Tuti Wibowo.
1: Yang pertama ada Mbak ya.
0: Selamat malam ya. Oke, silahkan.
1: Pertama-tama mengirim Bang ini ada Mama Rido, Mama Pungki, Minan Wati, Bunda Samba, Kang Maman, Kang Basir, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Polo-Polo, dan Kak Eva lewat kanan juga, Mbak Sore. Semuanya aja, Mbak ya.
0: Oke, siap, Bang.
1: Kembali ditanya, selamat tugas, Mbak.
0: Iya, terima kasih.
1: Amin. Jangan bosan, Mbak ya.
0: Iya, tidak bosan.
1: Iya, namanya penggemar setianya, Mbak.
0: Betul, terima kasih ya.
1: Oke, ada, Mbak ya.
0: Iya.
1: Waktunya udah gak mengizinkan lagi.
0: Siap.
1: Gak lepar lagi.
0: Siap.
1: Udah gitu aja, makasih. Iya. Assalamualaikum, Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, ada Bang Jomblo di penghujung acara Prodang.id sore hari ini. Dan untuk minamu lagi yang mau mengudara ya, mau request lagu, kirim salam di 10 menit terakhir ini juga boleh banget ya, kayak Bang Jomblo gitu ya. Walaupun tadi sikut-sikutan gitu, susah masuk, mana tahu sekarang bisa masuk, malah jadi penutup di Prodang sore hari ini ya. Belakang Bang Jomblo masih masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Selamat sore Mbak Julita.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ramli.
2: Iya, betul sekali. Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Kok baru nongol, Bang? Kemana?
2: Wah, baru pulang ini, Mbak.
0: Baru pulang? Dari mana sih?
2: Banyak aktivitas ini, Mbak.
0: Banyak aktivitas, ya?
2: Iya. Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada Selamat
2: Ikutan
0: Malam.
2: Aja, Mbak. Ikutan aja, lagunya.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya buat semua-muanya aja, dari A sampai Z, tanpa kecuali, ya.
0: Okay.
2: Untuk Mbak Julitanya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya. Mbak Julita,
0: amin.
2: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Hari keempat, suara budaya Lampung, Tabi pun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang Ramli Waikanan ya. Dan warga Waikanan yang masih mau gabung juga silahkan di 7 menit terakhir ini. Tapi lagunya kita terbatas ya, karena di 7 menit terakhir ya. Jadi yang mau absen-absen boleh Prodang.id sore hari ini masih dibuka kirim salamnya ya. Oke, terputus ternyata. Dan sepertinya kita juga sudah di penghujung acara ya. Kalau gitu ya, berarti telepon dari Bang Jomblo dan juga Bang Ramli sebagai penutup ya untuk Prodang.id edisi di 18 September 2026 ini ya. Dan terima kasih banyak untuk minamu lagi yang udah request lagu, kirim salam, berbagi cerita sore hari ini ya bareng Julita. Dan kita balik lagi Prodang.id esok hari tentunya ya. Namun kebersamaan bersama Julita tentu hari ini masih berlanjut ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir di penutup Prodang.id sore hari ini ada Selamat Malam dari Evita Mala.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Metro bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar rapat koordinasi atau rakor di ruang rapat utama Setda Kota Metro pada Kamis 16 September 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang dinilai membutuhkan penanganan dan tindak lanjut secara lintas sektor. Berbagai isu menjadi perhatian dalam rakor, mulai dari persoalan pengelolaan sampah, kondisi keuangan daerah, stabilitas harga pangan, perlindungan sosial, ketertimbangan masyarakat, penataan kawasan perdagangan, hingga potensi konflik sosial yang dapat berkembang apabila tidak diantisipasi sejak dini. Wakil Wali Kota Metro Muhammad Rafiq Adi Pradana mengatakan, rakor tersebut tidak sekedar membahas agenda masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD, tetapi juga menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Menurut Rafiq, masukan dari Forkopimda maupun instansi vertikal diperlukan untuk melihat berbagai persoalan secara lebih menyeluruh. Langkah tersebut penting agar potensi persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat segera diantisipasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian cukup besar adalah pengelolaan sampah atau TPS Karangrejo. Rafiq menyebut pengalaman penutupan portal pada 15 hingga 21 Agustus 2026 menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah Kota Metro. Menurutnya, TPS Karangrejo merupakan salah satu fasilitas penting dalam rantai pelayanan persampahan. Ketergantungan terhadap satu fasilitas tersebut dinilai dapat menimbulkan resiko terganggunya pelayanan apabila terjadi persoalan di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lampung Tengah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk segera menyiapkan dokumen dan data pendukung administrasi. Langkah ini dilakukan guna menyambut audit pemeriksaan lapangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 22 September. Pemeriksaan BPK RI tersebut menitik beratkan pada evaluasi kinerja dan pemantapan program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Lampung Tengah, Toheran, memimpin langsung konsolidasi internal guna memastikan kelengkapan data di tiap dinas terkait. Pihak Pemkab Lampung Tengah berkomitmen menyajikan data transparan agar proses pemeriksaan berjalan lancar serta menghasilkan evaluasi objektif bagi tata kelola sektor pertanian daerah. Demikian Wahja pukul 17, Meloku Tunggadi Wahja selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat

0: Manok na haga medi papay babay hino na yo. Acha sen na medi kiri kidang ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bo, kami di belakang nih bahaya kami ini bo.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau cari ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu. Ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi ya, kalau ada event besar di sebuah daerah yang ramai tentu bukan cuma acaranya aja ya, tapi biasanya tentu ikut membawa efek domino di banyak sektor gitu ya. Mulai dari pelaku usaha, UMKM, pariwisata, sampai juga tentu masyarakat sekitar ini bisa ikut kebagian peluangnya ya. Nah, kali ini yang sedang didorong Magelang yaitu melalui Borobudur Indonesian Expo 2026. Dan kira-kira seperti apa gitu ya dampaknya bagi perekonomian daerah? Mari kita simak informasi lengkapnya. Dan pemerintah Kota Magelang Jawa Tengah ini menyatakan gelaran Borobudur Indonesian Expo 2026 di alun-alun Kota Magelang pada 17 hingga 20 September 2026 menjadi pengungkit perekonomian daerah. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono di Magelang, mengatakan kegiatan ini ditargetkan menghadirkan hingga 40 ribu pengunjung dan transaksi mencapai 2 miliar. Ia mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Magelang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebut Kota Magelang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Karena itu, kekuatan kota diarahkan pada sumber daya manusia, inovasi, kreativitas, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif. Menurutnya, hampir setiap pekan terdapat kegiatan di Kota Magelang, baik berskala lokal, regional, nasional, maupun juga internasional. Namun, ia menegaskan, capaian transaksi bukan satu-satunya tujuan. Diharapkan kegiatan tersebut menghasilkan kerjasama baru, membuka pasar bagi produk UMKM, dan juga mampu mempertemukan pelaku usaha dengan mitra, serta menciptakan peluang baru bagi koperasi. Borobudur Indonesian Expo 2026 juga diarahkan menjadi ruang promosi bagi perekonomian kawasan penyangga destinasi pariwisata Borobudur. Karena itu, Pemkot Magelang melibatkan wilayah Purwomanggung yang terdiri atas Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang, dan juga Temanggung. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan menurutnya penyelenggaraan kegiatan ini dinilai penting karena jasa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Ia pun juga menambahkan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi kreatif. Melalui berbagai agenda, produk UMKM dan ekonomi kreatif dapat ditampilkan sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan pasar. Ia menyampaikan kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Magelang cukup besar, karena itu diperlukan lebih banyak kegiatan yang mampu mendatangkan masyarakat ke Kota Magelang untuk belanja produk UMKM dan juga ekonomi kreatif. Dan menamai keren gitu ya, di mana sebuah expo ternyata bukan sekedar tempat untuk berkumpul atau juga cuma memamerkan produk aja. Dimana ketika dikemas dengan baik, event seperti ini bisa menjadi pintu masuk ya untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus juga tentu membuka peluang ekonomi baru ya. Dan tentu harapannya kegiatan di Magelang ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas ya, terutama bagi pelaku usaha dan juga masyarakat lokal. Karena kalau ekonomi daerah bergerak, peluang baru pun ikut terbuka gitu ya. Jadi mantap sekali gitu ya. Dari potensi lokal bisa lahir peluang yang lebih besar.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal. Jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, enggak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi ya buat para pelaku usaha, urusan pajak tentu menjadi bagian penting ya dalam menjalankan bisnis. Apalagi gitu ya ketika ada hak yang memang harus diterima kembali oleh wajib pajak. Nah, ini ada kabar terbaru datang dari pemerintah terkait restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi pelaku usaha. Di mana Menteri Keuangan Suhasila Nazara menjamin hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan akan dicairkan. Ya, mengatakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah menjalankan pembayaran restitusi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pembajak perpajakan yang berlaku. Sama halnya, ia menggarisbawahi Kementerian Keuangan mendorong kepatuhan pajak dari seluruh pelaku usaha, termasuk untuk menggunakan restitusi sebagaimana aturan yang ada. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Widianto menyatakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran restitusi dilakukan secara selektif dan terukur. Menurut Bimo, restitusi pajak sejumlah perusahaan saat ini memang sedang dalam tahap pemeriksaan, di mana proses ini memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang perlu dipatuhi. Dirjen Pajak juga menuturkan kebijakan restitusi di ke depan akan mengikuti arahan Kementerian Keuangan baru Suhasila Nazara. Di samping itu, restitusi pajak juga akan menyesuaikan kebutuhan pendanaan serta kebutuhan fiskal. Dan sebagai catatan, restitusi pajak dapat dilakukan atas dua kondisi sebagaimana penjelasan laman resmi DJP. Yang pertama yaitu pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kondisi ini terjadi ketika wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak, padahal berdasarkan tentuan yang berlaku pajak tersebut sebenarnya tidak perlu dibayarkan. Yang kedua yaitu pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dana atau pajak penjualan atau barang mewah atau PPNBM. Restitusi dalam kondisi tersebut dapat diajukan ketika jumlah pajak yang telah dibayarkan wajib pajak lebih besar dibandingkan jumlah yang harusnya terutang. Dan minimalnya itu tadi ya informasinya. Jadi untuk para pelaku usaha yang memang memiliki hak atas restitusi pajak, pemerintah memastikan proses pencairannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dan tentu harapannya proses yang berjalan ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan juga jelas bisa memberikan kepastian bagi para dunia usaha. Dan karena bagi pelaku usaha tentu kepastian bukan cuma soal aturan ya, tapi juga penting untuk menjaga cash flow dan juga kelancaran aktivitas bisnis. Dan semoga gitu ya, semakin lancar usahanya gitu ya, ekonominya juga akan ikut bergerak. Dan Minamwaki akan kami hadirkan juga nada-nada islami, lagu-lagu islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan juga akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempat.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komana MHz RRW Kanan, saudara pendengar. Kita balik ke studio RRW Kanan dari program 4 karena kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Lalu juga nanti kita akan mendengarkan Beduk Azan Maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya. Nanti kita lanjutkan kembali bergabung bersama program 4 Bandar Lampung setelah Azan Maghrib. Namun sambil menantikan Azan Maghrib atau pengajian Al-Quran untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya, akan kami hadirkan satu lagu islami untuk menemani Anda.

Pukul 17:56 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Ibrahim ayat 28 sampai dengan 34 yang akan dibacakan oleh Jaja Zakaria.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang didirikan itu, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Bagaimana kau merasa bangga?
3: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wayakaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 103,6 MHz RRI Wayakaran. Saudara pendengar, selanjutnya kita kembali bergabung bersama program 4 Bandar Lampung guna mengikuti siaran selanjutnya di Wayakaran sore.

0: umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
4: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumelko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
5: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan pahing, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, pendidikan memang menjadi salah satu jalan penting ya untuk membuka kesempatan dan juga masa depan yang tentunya bisa membuat lebih baik ya. Tapi tentu akses pendidikan yang layak ini harus bisa dirasakan oleh semua kalangan. Nah, pemerintah kini terus mendorong hadirnya sekolah rakyat yang ditujukan bagi masyarakat dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah ya. Dan seperti apa gitu ya konsepnya, mari kita simak informasinya, yaitu Menteri Koordinator atau Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimukti Yudhoyono atau AHY menyatakan sekolah rakyat yang telah terbangun di seluruh Indonesia termasuk Papua dikhususkan bagi masyarakat ekonomi lemah. Menurut AHY, sekolah rakyat merupakan program yang didedikasikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan juga berkualitas. Ia menambahkan sumber daya alam yang kaya di Papua tetapi tidak memiliki SDM yang mumpuni, maka pengelolaan kedepannya tidak dapat dilakukan. Program sekolah rakyat menurutnya menjadi pekerjaan utama dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan juga Kementerian Sosial meliputi dua tahap. Di mana tahap pertama sekolah rakyat yang sifatnya sementara seperti yang ada di Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Kota Jayapura. Dan untuk Provinsi Papua, ia mengatakan sedang menyiapkan sekolah rakyat yang terintegrasi, artinya jauh lebih luas, jauh lebih lengkap, mulai dari SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Dan menemui tadi informasinya, di mana sekolah rakyat tentu diharapkan bisa membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan lebih ya, sehingga mereka tetap punya gitu ya kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan potensi. Karena pendidikan bukan cuma soal duduk di bangku sekolah aja, tetapi juga tentu tentang membuka pintu kesempatan ya untuk masa depan. Dan semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan manfaat bagi anak-anak serta keluarga yang menjadi sasaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemu lagi, kalau petani sudah turun ke sawah tentu harapannya sederhana gitu ya. Tanaman bisa tumbuh dengan subur, saat panen bisa membawa hasil gitu ya. Tapi ketika terjadi puso, perjuangan panjang itu bisa berujung pada kerugian. Nah, untuk membantu petani kembali bangkit, ada kabar dari Kabupaten Tangerang di mana pemerintah daerah ini menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak puso. Dan informasinya yaitu pemerintah kabupaten atau Pemkab Tangerang, Banten, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP setempat, menyiapkan bantuan benih padi bagi petani yang mengalami gagal panen atau puso akibat dampak kemarau di daerahnya tersebut. Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiantoro, mengatakan bahwa ketersediaan benih bantuan yang saat ini diproyeksikan mampu mencakup lahan seluas 240 hektar dengan total pasokan mencapai 5 hingga 6 ton benih. Ia mengatakan bantuan ini disesuaikan dengan jumlah luas lahan yang terdampak. Sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan benih di tengah benih ini tengah dikoordinasikan secara intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian guna mencukupi kebutuhan bantuan benih di lapangan. Mengingat potensi luar biasa puso yang kemungkinan melebihi ketersediaan stok saat ini, DPKP Kabupaten Tangerang memastikan penyaluran usulan akan segera diupayakan melalui sinergi lintas pemerintahan baik tingkat provinsi maupun pusat. Berdasarkan catatan DPKP, sedikitnya sekitar 311,75 hektar lahan pertanian sawah di Kabupaten Tangerang terancam mengalami gagal panen atau puso akibat dampak kemarau panjang 2026. Dari luas lahan pertanian terancam mengalami gagal panen saat ini, berpotensi meluas dan bertambah seiring musim kemarau masih berlangsung. Dan minum lagi, semoga bantuan ini benar-benar bisa menjadi penyemangat ya bagi para petani untuk kembali mengolah lahannya. Puso memang bisa membuat petani kehilangan hasil, tetapi dukungan yang tepat tentu diharapkan bisa membantu mereka bisa kembali menanam dan juga melanjutkan aktivitas pertanian. Karena sawah kembali ditanami, harapannya tentu panen berikutnya bisa kembali menghijaukan harapan para petani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali

Di daratan Melayu, bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 4 Bandar Lampung. Dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, mendengar, kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta yang akan menemani Anda semua sampai nanti di pukul 19.30. Dan di pukul 19.30 nanti, RRI Kanan malam ini menemani Anda semua dengan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian Pro 2 Bandar Lampung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten RRI Kanan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
1: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di

0: Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan Antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
5: Denantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Denantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
5: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
11: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
5: Pelaksanaan proyek PISEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
13: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
12: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
14: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam. Yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, Dekranasda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
13: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ciptaan rohnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
15: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
16: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
15: Bupati Lamongan Hidrono Refendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
17: Nantika hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalam.
15: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
18: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
19: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
18: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersangka atas nama FH 5 M ya.
19: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
20: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
19: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
21: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
22: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
21: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
23: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita akan ambil 3 poin dengan yang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti ini akan baik. Dan kami berani, dan kita ingin bahwa kita menunjukkan sesuatu.
21: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama yang menghantarkan kita pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti ditutup siaran pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua ya. Jangan kemana-mana, langsung saja kita akan ikuti program 2 Bandar Lampung.
1: Benar.
2: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
3: iya, gamon banget
2: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
4: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan nggak siap menerima itu terjadi gitu Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi, seakan-akan waktunya itu berhenti gitu Kak. Di jadi analogi kayak jam setengah dua gitu, berhenti waktunya, kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita itu harus tetap berjalan gitu Kak.
2: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama, kamu dan jam tanganku gitu kan.
4: Iya, analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya Kak.
2: Benar.
4: Anggapannya dia itu jam itu berhenti.
2: Okay.
4: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
2: I see. Tapi emang dari masih kita sendiri, emang dari awal konsepnya pengen, maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
4: Iya Kak.
2: Sedih kan, low lah ya.
4: Cukup sedih, low.
3: Bener Kak.
2: Emang pingin, maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set-set mellow-mellow.
4: Set-set gitu, iya.
2: Apa gimana tuh?
4: Iya.
3: Untuk album gitu. Yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu Kak.
2: Gloomy.
4: Tapi nerima apa adanya lah Kak.
2: Iya bener. Harus mencoba menerima
4: harus
2: apa adanya.
4: Penuh perasaannya.
2: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
4: Waktu tetap berjalan.
2: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patty dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
4: Coba Kak.
3: Apa Kak tadi? Cara tangguhnya ya?
2: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
4: Ikhlas Kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
3: Aku setuju sih Kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
2: Asik. Benar.
4: Cetas.
2: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
4: Sakit tau gak sih Kak?
2: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya, biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya, apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
3: Biar ikhlas, kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku, kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih Kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
2: Itu kalau Lois ya. Kalau Patih gimana caranya nih?
4: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini, Kak.
2: Asik, sedap.
4: Ceritain ke dalam lagu ini, Kak.
2: Bagus, bagus.
4: Dan gak berhenti di itu aja, Kak. Mm-hmm. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Mm. Nah, rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
2: Betul.
4: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Mm. Atau ya, iya buat lagu ini.
2: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
4: Fakta lagi.
2: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
4: Ya, dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya, Kak. Bukan hanya perpisahan doang, bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah, Kak. Aku sama Kak Lois kan LDR tuh. Itu pisah, tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat. Tapi bisa lah, Kak. Bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
2: betul,
4: gini.
2: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu kok intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu, Kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
2: Oh wow, oke. Ikhlas sebelum perpisahan, yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
3: Iya benar, siap sebelum
2: bicara. Alright, ya udahlah ya. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya. Kamu dan Jam Tangan ini juga, menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih, teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.
1: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
2: pop kak,
1: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
2: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
1: Yes, benar.
2: Itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
1: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
1: Ah. Ya. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus sih ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
2: Pop biasa kak.
1: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
2: Oh, genre lain nih.
1: Diem-diem gitu kan?
2: Dalam biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja.
2: Biasa
1: ya?
2: Aja lah.
1: Benar.
2: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya kak.
1: Aduh lempar-lempar gimana?
3: Patih dulu boleh.
2: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih, kak.
1: Oke.
3: Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik ya.
2: Pernah,
1: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
3: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
3: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa?
2: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
3: Sesi potret.
2: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, yeah, iya yeah, sih. Itu kacau sih.
2: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
1: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
2: Sama-sama ya. Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalib itu,
1: Adrian Khalib?
2: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
1: Benar-benar.
2: 15 tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Widih, sedap sih. Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih? Kalau bisa collab.
3: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius?
3: Iya.
1: Oke, alright. Wow.
3: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, Lyodra. Dari Nation Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
3: Gak bisa kak, aku suka nggak bisa. Aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh. Ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Virza, gitu kan. Sama sekarang Elo, gitu kan. Siapa nih? Paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso.
1: Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja. Iya.
1: Teriakin aja ya kan kakak-kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah jawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, enggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya, Kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
2: Apa tuh, Kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya, Kak. Dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi, Kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih, Kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh, wow.
1: Iya,
0: okay.
1: Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre. Apa tadi sebenarnya Dreamy Pop ya?
2: Dreamy Pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak...
1: Ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak, Kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Dan sering juga kok aku dengerin lagunya.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan?
1: Keshi, iya.
0: Iya, bener-bener. Alright, berarti rencana, sudah ada rencana kah? Kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya,
0: masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jantangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada, Kak. Tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita. Anak, Kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
1: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf, Kak. Huh? Untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di...
2: Untuk masih kita itu di IG-nya, Kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu.

0: Sapro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik-menarik nih. Kalau dari Pati, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak.

0: gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro, dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya, ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit, dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, malam ini kamu ditemenin sama gue Bunga Syafira
1: dan juga Sufa Brilia.
2: Dan gue Azmi Nanta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam hanya di Dapur Musik.

0: Puspita. Lunang Puspita dari Afgan menjadi lagu pembuka kita di malam hari ini.
1: Yes, bener banget. Lagu ini tuh kayak
2: menggambarkan apa tuh, Zulfa?
1: Apa
2: kalau lo denger lagu ini?
1: Kalau gue pribadi ya, lagu ini kayak model-model.
3: Sepakat,
1: kayak
3: ya. Gimana kalau lagu ini, gue dengerin lagu ini tuh ngebayangin kayak cewek-cewek melenggak-lenggok di atas panggung.
1: Kayak gitu. Model catwalk dengan lagu ini gitu kan.
2: Tapi kayaknya enggak cuman catwalk aja sih. Bisa juga dipakai untuk foto-foto cantik.
1: Iya.
2: Gitu. Tapi berarti mostly yang pakai itu cewek-cewek enggak sih?
1: Iya, karena
2: kalau lu pernah enggak pakai lagu ini?
3: Jujur gua enggak pernah posting foto sendiri pakai lagu ini. Tapi kalau dengerin gua sering banget ngedengerin. Ya, setuju, gua sering dengerin di SG-SG cewek-cewek ngepost foto. Walaupun kan penyanyinya cowok nih ya, Afgan, tapi kayak yang pakai itu cewek-cewek karena ya emang lagunya cantik, beneran
1: iya,
3: definisi bener. Cantik.
1: Karena lagunya tuh cantik, manis, kayak bener-bener definisi cewek gitu loh. Kalau cewek bentuk lagu menurut gue ini sih.
2: Betul. Tapi gue dengerin lagu ini jadi bawaan gue jadi semangat gitu tau. Mana hari ini gue udah beraktivitas lumayan padet ya.
1: Iya,
2: sama. Juga gak sih?
1: Iya, gue bener-bener baru pulang kuliah tadi sekitar jam 6:30.
2: Ya Allah.
1: Kalau Asmi jangan ditanya, dia udah lihat dari suaranya.
3: Ya teman Prodo bisa tahu sendiri ya, teman Prodo dari suara gue yang agak serak-serak gimana gitu. Serak-serak. Tapi gimana demi teman Pro 2, kita tetap semangat gak sih ngejalanin siaran pada hari ini tentunya.
1: Apalagi kita malam ini siarannya bertiga.
3: Ini first time ya, kita di Dapur Musik bisa siaran bertiga bareng-bareng gitu.
2: Karena biasa kita berdua ya.
1: Iya, kita bisa berdua nih bertiga, seru sih, gue suka, gue cinta. Gua sarang cinta.
3: Jadi buat teman-teman Pro 2 nanti kalau mau request lagu boleh banget, titip salam boleh banget. Dan jangan lupa saksikan live kita yang selalu live di Instagram
1: di TikTok.
3: Lagi di TikTok.
2: Apa nanti tuh? Kan kita ada peserta Dapur Musik ya. Jangan lupa ikutan polling ya.
1: Polling
3: ya. Voting di story Instagram kita.
2: Iya, betul teman berdua. Boleh langsung aja kemana nih, Azmi?
3: Kalau mau request lagu ataupun titip salam boleh ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita
1: di @produabdl.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: masih ditemenin sama kita bertiga ada Zulfa,
1: anak Azmi,
2: dan Bunga. Yes. Ya, malam ini ya kita di dapur musik teman berdua. Tentunya pasti kita akan membahas musik nggak sih?
0: Dan musisinya.
1: Jadi bukan sekedar nyetel musik doang, tapi kita bakal ngerekomendasiin daftar putar musisi terbaik buat teman-teman Pro 2 mau di rumah, di jalan, dimanapun kalian berada. Jadi nggak perlu bingung lagi mau dengerin musik apa, dengerin aja dapur musik.
2: Yes, sama kayak kita ya, malam ini kita bertiga, kita juga bakal datengin tiga peserta dapur musik teman Pro 2. Tentunya cuma di mana?
1: Dapur musik, daftar putar musisi terbaik.
3: Tiga musisi punya cerita. Tiga karya terbaik beserta dapur musik.
0: Yes, dari peserta dapur musik, kira-kira siapa yang bakal jadi peserta dapur musiknya nih ya?
2: Siapa ya? Tadi kita udah buat ini ya, SG ya, Zulfa?
0: Iya, udah, kita udah buat polling. Nah, teman-teman bisa banget polling di story Instagram kita nih. Kita tungguin biar jadi jagoan dapur musiknya.
1: Jadinya langsung cek aja teman Pro 2 yang penasaran siapa sih yang bakal jadi peserta dapur musik kita malam ini. Bisa cek di Instagram kita di Pro 2 BDL atau di
0: @broadcasteracademy.
2: Nah, tapi Zoom itu kita mau dengerin dulu gak sih lagunya?
0: Iya, harus.
2: Supaya teman Pro 2 juga tuh bisa kayak nembak-nembak, ih kayaknya gue mau lagu ini
0: ya, bener.
2: Yang jadi juaranya hari ini ya kan.
0: Kalau gak kita langsung tembak aja nih ya ke peserta dapur musik yang pertama.

0: seorang yang istimewa kayak
1: malam ini. Sama siapa sih Pak emangnya yang istimewa itu?
0: Jangan deh, gue aja yang tahu.
1: Cukup lo yang tahu.
2: Gue kira gue yang istimewa, Jul. Ternyata bukan ya.
0: Bukan, ada hati lain yang harus dijaga.
2: Oke, siap.
0: Nah, lirik dari lagu Met My Nak dari Lisa Rafim juga ini menggambarkan bagaimana dua insan yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Jadi pengen berduaan aja.
1: Ya.
0: Apalagi kalau malam ini kan malam menuju weekend ya.
1: Iya, biasanya.
0: Jadi
1: udah.
0: kayak gue mau pacaran aja deh.
1: Pasti udah ada planning mau ngedate kemana gak sih?
0: Iya bener banget. Terus juga tuh, mereka juga tuh, nih ya, Met My Nak ini tuh sebuah single album yang mengabadikan malam yang menjadi istimewa berkat chemistry yang terjalin, kata Source Music.
1: Oke, penuh chemistry ya lagu ini.
0: Berjudul A-E-A-E-I-O-U berupa lagu house yang diproduksi bersama artis hip-hop Kid Milli dan Sokodomo. Nah, MV ini juga tuh kembali bekerja sama dengan game populer dunia, yaitu Overwatch. Nah, jadi Lee Seraphim ini gak cuma ngeluarin lagu baru doang, cuma dia kayak collab
1: ya. Ih, gue sempet liat tau MV-nya.
0: Bagus kan?
1: Bagus, kayak ada campuran sama animasi-animasinya gitu.
2: Visualnya main banget sih di MV-nya kali ini. Jadinya bukan kayak sekedar dance doang, tapi visualnya tuh juga dimainin banget di kali
0: ada
2: ini.
0: Ada animasi-animasi, karena mungkin juga itu dia kolaborasi sama game Overwatch. Gitu, jadi juga gitu tuh ya. Iya, kan di sini ada animasi yang menampilkan hero populer. Nah, karena game Overwatch ini kan ada hero populer. Nah, itu ada Diva dan Demon. Nah, jadi ditampilin gitu loh di MV-nya.
1: Gitu. Ya gue ngeliat sih itu. Tapi gue baru tau nemuin MV yang dia tuh collab sama animasi gitu.
0: Iya, lucu kan?
1: Iya, kayak lucu. Jadi nggak cuma ngeliatin ngedance ya dong ya,
0: gak ngeliatin dari visual orangnya aja gitu.
1: Terus kayak catching aja nih mata gue, ada animasinya gitu.
2: Ini salah satu ide fresh gak sih? Kayak segar banget untuk dibahas, dan emang udah sangat amat layak lah masuk di peserta dapur musik malam ini. Kalau dari lo sendiri nih Bung, ada gak nih peserta dapur musik jagoan lo yang masuk pada malam hari ini?
1: Ada, ini si mbak-mbak cantik yang suaranya tuh merdu
0: ya
1: banget.
0: Iya, masya Allah
1: kayak
0: banget ya.
1: Kayaknya gak pernah gagal
0: iya.
1: Lu udah tahu ya siapa? Kan lu belum pilih, lu udah iya-iya aja.
0: Tahu dong gua.
2: Kan kita udah buat SG.
0: Iya.
1: Oke, malam ini ada nih satu musisi gue yang gue suka, itu dari Yura Yunita.
0: Iya, langsung kita play.
1: Langsung aja kita dengerin
0: aja.
1: Ya, teman berdua.

0: Ya, itu dia ya lagu Perti dari Yura Yunita. Seperti biasanya Mbak Yura ini kembali hadir dengan gebrakan barunya nih.
1: Iya, dengan suara emasnya.
0: Suaranya banget. Merdu banget. Ya. Kayaknya Mbak Yura ini enggak pernah makan gorengan enggak sih?
1: tapi dia tuh selalu makan apa sih namanya?
2: Kencur.
1: Iya, kencur. Dia mau mangkuk, gitu makanya suaranya bagus. Apa kita harus makan kencur enggak sih?
2: Sama, aku juga makan kencur, tapi dalam bentuk seblak.
1: Iya, lagi ada lagi. Terus kan gitu.
0: Iya, gue juga. Tapi kan lu penyanyi juga ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Penyanyi dangdut. Lu biasanya makan kencur juga gak, Pak?
1: Enggak dong, gue kan gak penyanyi. Jangan kayak gitu dong.
0: Oke, lanjut ya. Jadi lagu Pertiwi ini teman berdua baru rilis 2 September 2026 kemarin nih. Jadi baru masih hangat banget ya. Terus luncurnya lagu ini tuh dilakukan secara serentak di seluruh platform pemutar musik digital beserta video musik resminya. Tapi gue mau nanya deh sama lu orang berdua, udah liatin MV-nya Yura Yunita ini belum?
1: Udah. Gue udah.
0: Gimana rasanya?
1: Dari awal MV tuh loh, ada orang yang diseret udah ngeliat kan?
0: Sumpah. Gue
1: kayak, ya ampun, ini MV menurut gue itu merinding sih.
0: Merinding kan?
1: Part termerinding gue itu saat pas waktu pergantian scene yang dari gelap tiba-tiba jadi terang yang sama yang Yura ganti baju jadi warna putih gitu.
0: Itu
1: baru gue
0: terus kan mantep. Di awal tuh kayak nunjukin kalau tangannya Yura tuh kayak ada merah-merah bereget.
1: Pas dia main piano tuh kayak yang deng dengan tangan merah itu
0: kayak penuh arti banget.
2: Oke, gue kan belum nonton ya. Gue gak denger ini aja udah merinding. Abis ini gue bakal nonton MV-nya langsung sih.
1: Harus ini, karena ini benar-benar bagus banget, Tommy.
2: Siap.
0: Kayaknya dia tuh kayak ada teater-teater yang gitu juga gak sih?
1: Iya.
2: Yang tadi dengan Yura lah ya.
1: Iya.
0: Susah sih kalau kata gue. Terus-terus ya, lagu Pertiwi ini tuh lahir dari kolaborasi penulis lirik Don Maulana serta notasi yang dirancang langsung oleh Yura Yunita. Di bawah sentuhan Iwan Popo sebagai produser musiknya. Terus aransemen megah lagu ini tuh dirancang untuk membiarkan emosi kita tuh tumbuh secara bertahap sampai menyentuh perasaan murni dari pendengarnya. Jujur gue juga tersentuh kan dengarnya.
1: Jujur sih, aransemennya bener-bener megah mewah, bener-bener kayak ding-ding, aduh,
0: merindingnya dapet, terus kayak menggelegarnya dapet.
2: Dari pemilihan namanya ya udah bagus sih, Pertiwi. Lo yang udah nonton MV-nya gitu, kalau lo dapat gak sih makna dari lagu ini apa gitu?
1: Kalau dapat dari lo dulu.
0: Oke, kan Pertiwi ya, jadi tuh dia tuh kayak melambangkan tuh keberanian dari seseorang yang pernah kehilangan suara atau memilih diam atas ketidakadilan yang dihadapin. Jujur gue rada relate sih sama kehidupan gue ya. Karena gue jujur orangnya suka memendam apa yang gue rasa, karena mungkin gue gak mendapatkan hak untuk apa ya,
1: untuk berbicara,
0: untuk bercerita gitu. Jadi gue pas dengerin lagu ini, ih kayaknya ini lagu gue deh.
1: Iya sih, gue juga kayak, apalagi ada di part yang kayak orang, apa ya, gue lupa liriknya, tapi benar-benar relate banget sih. Karena kan itu juga tuh kayak ngegambarin kondisi Indonesia saat ini. Kalau dengerin liriknya, benar-benar relate banget sih sama kehidupan kita saat ini. Karena tentang perjuangan, ketabahan, sama keberanian untuk tetap menyuarakan kejujuran di tengah ketidakadilan dunia ini gitu loh. Kalau yang gue denger dari lagunya benar-benar seru sih. Itu lo harus, terus lo harus juga bacain komentar-komentarnya, benar-benar menyentuh hati.
0: Gue nyampe bacain komentarnya,
1: bener.
0: Pokoknya sengena itu ya dulu ya.
1: Iya, ngena banget kata gue, aduh.
0: Terus tuh ini, kan tadi dari MV-nya ya, dari pesan visual lagunya ini tuh, pokoknya dia diterjemahin secara utuh melalui kolaborasinya Yura sama sutradara Kathleen Melay dan koreografer Siko Setianto. Melalui karya ini, Yura tuh mengajak para pendengar untuk mengambil ruang sunyi dan mendengarkan kembali intuisi dalam diri yang telah lama terabaikan. Kayak yang tadi gue omongin ya, orang yang awalnya diam terus dia berani bersuara.
1: Iya, itu keren banget sih. Kayak gimana ya, Yura nih ngegambarin sesosok orang di dalam lagu Pertiwi ini benar-benar kompleks gitu loh.
2: Berarti emang dalam banget lah ya intinya lagu Yura ini. Jadinya teman Pro 2 boleh banget nih langsung dengerin musiknya, lihat MV-nya wajib banget ya, kata kamar berdua itu diliatin banget. Itu wajib banget ditonton. Dan gue juga nih teman, kan dari kalian nih udah ngasih peserta dapur musik satu-satu, gue juga mau ngehadirin satu peserta dapur musik.
0: Siapa tuh?
2: Yaitu Perfect Man dari Teddy Swims. Langsung aja kita dengerin sama-sama lagunya teman Pro 2.

0: Pro 2 itu dia lagu Perfect Man dari Teddy Swim. Namanya kan Perfect Man,
1: perfect
0: ya.
1: Perfect Man. Kira-kira lu Perfect Man gak?
0: Enggak ada yang sempurna di dunia ini.
1: Iya, betul.
2: Berarti kesempurnaan itu hanya lagu Rizky Febian.
0: Iya. Sempurna cinta. Jadi teman-teman, dua Perfect Man ini sebenarnya lagunya bukan lagu tentang mencari pria yang sempurna. Lagu ini lebih dalam dari itu. Lagu ini tuh menceritakan ya teman-teman Pro 2 tentang seorang yang kehilangan wanita yang ia cintai karena kekurangan dan kesalahan sendiri. Lalu menyadari semuanya sudah terlambat.
2: Ya
0: itu lagi dan lagi gak ada yang sempurna.
2: Iya, tapi kenapa harus Perfect Man gitu ya judulnya? Karena kan kayak kalau tadi lo bacain tuh ya, itu tuh kayak menyadarinya tuh udah terlambat.
1: Apa kenapa mungkin, sih suka terlambat
2: iya,
1: kayak gitu?
2: Iya, apa mungkin karena menjalin hubungan yang selanjutnya itu ingin lebih baik lagi gitu.
0: Aduh teman Pro 2 tolong gue, ini gue dicecer sama dua perempuan kanan kiri lagi. Jadinya kadangan ya dari POV cowok nih ya, kita itu baru sadar dan ingin berubah menjadi sempurna itu ketika ya emang udah terlambat,
1: udah kehilangan
0: ya. Baru kita sadar, oh itu salah ya.
1: Harusnya
0: akhirnya berusaha
1: gini,
0: untuk
1: gitu.
0: Jadi lebih baik lagi ke depannya.
2: Jadi pembelajaran gitu ya. Menjadi perfect man.
1: Kayaknya relate nih ya Mi.
0: Cukup dalam sih. Makanya gue sampai ngerekomendasiin jadi peserta Dapur Musik malam ini. Dimana tokohnya teman Pro 2 dalam lagu ini tuh merasa dirinya tidak cukup baik untuk wanita yang ia cintai. Ia terus mengatakan There's no such thing as perfect man. Kalau ini bukan berarti ia sedang mencari alasan gitu untuk semua kesalahannya. Justru ini sedang menerima bahwa dirinya memiliki banyak kekurangan. Itu lagi-lagi dan kata gue, emang ketika udah lewat
1: baru
0: cowok
1: sadar.
0: Itu kan baru sadar bahwasannya
2: kalau abis ngelakuin kesalahan yang bikin nyampe putus gitu kan. Jadi kayak jangan sampai terulang lagi di hubungan selanjutnya dengan pasangan baru. Tobat dah. Intinya kata lagu di sini.
0: Gue kayak diceramahin ya di sini ya.
1: Gitu Mi lo.
0: Jadi intinya lagu itu maknanya banyak banget menghadapi kenyataan. Mulai dari kayak lagunya ini membahas akibat dari hubungan yang kandas, dimana ia melepaskan ilusi romantis dan mencoba melihat kekurangan dirinya sendiri. Ia jadi refleksi gitu ketika dia setelah putus hubungannya selesai baru sadar gitu. Bahwasannya ya emang yang gue jalanin belakangan ini sebelum-sebelumnya tuh salah.
2: Iya, ini karena kesalahan dari si cowok sendiri. Toksik karena si dia sendiri gitu kan.
0: Betul.
2: Bukan dari si pasangannya atau dari hubungannya gitu.
0: Jadinya kenapa judulnya Perfect Man menurut gue sendiri ya itu. Karena lagu ini tuh ada 3 poin utama kalau menurut gue.
2: Oh iya, sebutkan poin-poinnya.
0: Itu menghadapi kenyataan kayak ya kalau udah berakhir ya udah mau gimana lagi gitu. Terus yang kedua itu mengakui kesalahan.
1: Okay.
0: Kita manusia boy. Dia kalau salah ya udah ngaku aja lah.
2: Ya, maaf lah ya.
0: Dan yang paling penting itu poin ketiganya tuh, kesadaran diri. Jadi ketika emang udah salah dan hubungannya udah selesai, ya sadarlah sama diri lo. Jangan sampai lo masih kayak gak mau ngakuin kesalahan lo gitu.
2: Iya. Dan masih berlanjut di hubungan yang sama lagi ke depannya. Dengan sifat lo yang gak berubah itu.
0: Itulah yang membuat Perfect Man ya terbentuk. Terbentur lalu terbentuk.
2: Iya.
1: Gitu, kalau duta tuh emang suka buat slogan-slogan gitu ya.
0: Stop dah bahas duta-dutaan itu ya. Jadi itu dia teman Pro 2, 3 peserta Dapur Musik kita pada malam kali ini. Kalian bisa banget langsung ikut voting di Instagram kita di Pro 2 BDL ataupun di
2: @broadcasteracademy.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Pro 2 RRBandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih yes. barengan kita di Dapur Musik, teman Pro 2.
1: Di mana teman Pro 2, kalau kita kan tadi udah ngasih 3 peserta Dapur Musik nih dari kita satu-satu.
2: Udah pada punya pegangan masing-masing yang dari
0: gue. Gue tadi Yora Yunita, Pertiwi.
2: Kalau dari lo?
1: Perfect Man.
2: Dari Wajul? Dari gue, Lisa Rafim yang Made My Night. Nah, kira-kira siapa ya?
0: Tadi kita udah buat SG, terus tuh gue liat juga pollingannya sengit ya.
1: Agak sengit ya.
2: Kayak, apa namanya, itunya tuh kayak tipis banget gitu loh.
0: Tapi sayangnya kayaknya yang menang bukan jagoan gue deh.
1: Jangan di-spill, kita lihat aja nanti. Optimis dulu aja.
0: Oke.
1: Kalau gitu langsung aja kita masuk ke...
2: Jagoan Dapur Musik.

0: Yes, okay. Karena masuk ke jagoan dapur musik nih. Siapa yang bakal jadi jagoan dapur musiknya? Yuk kita hitung ya.
1: Sampai akhir-akhir ya.
0: SMA jago dapur musiknya adalah 1, 2, 3 Lee Seraphim
1: dengan judul lagunya Made My Night. Berdua, oi keren.
0: Wow, keren banget.
1: Karena tadi gue jadi setuju kenapa dia menang, karena tadi kayaknya dia menangkan oleh MV-nya yang
0: ya, menarik banget,
1: menarik
0: kan?
1: Itu ya.
0: Yang terus collab sama Games itu kan.
1: Sama kayaknya banyak juga pendengar

0: Sebenarnya nggak kaget juga ya kalau dia ini jadi jagoan dapur musik kita pada malam kali ini ya, karena ya emang benar-benar layak untuk bisa jadi jagoan dapur musik pada malam ini.
1: Teman kedua pasti ini nggak sih penasaran kenapa layak, makanya kita bakal bahas tuntas ya di.
0: Betul. Kita bukan cuma nyetelin lagunya, tapi kita bakal bahas tuntas dan gua sangat amat tertarik nih mengenai dengan konsep dari lagu ini. Di mana Meet My Night ini ya teman pro 2 itu ngebahas tentang sebuah malam yang menjadi spesial karena adanya chemistry antara dua orang.
1: Lagi saling jatuh cinta ceritanya.
0: Iya, malam yang spesial. Dan bagaimana sebuah pertemuan itu ya teman pro 2 bisa membuat seseorang ingin menghabiskan waktu bersama sampai malam.
1: Iya sih, apalagi kalau sama rasa,
2: Azmi ini bukan mau menghabiskan waktu sampai malam, tapi sampai besok pagi.
1: Terus tuh
0: dari sisi musiknya nih, teman berdua, lagu ini juga menggunakan pendekatan pop dan dance dengan tempo yang upbeat sehingga struktur lagunya tuh cukup singkat dan langsung menuju bagian utamanya gitu. Jadinya kayak singkat, padat, ngena.
2: Iya, kayak konsep K-pop juga biasanya gitu ya. Pasti lagunya upbeat. Terus kayak energetik banget untuk buat ngedance kayak gitu.
0: Betul.
2: Terus tuh yang menarik juga ya. Nah, rilisan ini juga tuh ngejadiin kolaborasi kedua Lee Seraphim dengan Game Overwatch. Setelah sebelumnya mereka berkolaborasi lewat Perfect Night. Oh, jadi sebelum ngeluarin lagu baru ini yang apa namanya? Yang Meet My Night ini sebelum itu udah pernah collab dulu sama Game ini di lagunya yang Perfect Night yang pertama gitu.
1: Oh gitu. Berarti jadi yang kedua ya.
2: Yang kedua dia collab. Pantes sih keren banget ya. Nah, dalam MV-nya ini kelima member Lee Seraphim ini tampil bersama elemen visual 3D tadi itu.
0: 3D yang kita bahas tadi.
2: Hero-hero
0: ya.
2: Dari Overwatch tadi. Nah, sehingga video musiknya itu enggak hanya nampilin koreografi tapi juga ngegabungin antara konsep idol dengan dunia game. Jadi ada dua konsep gitu. Yang satu konsep game animasi, satunya idol manusia.
1: Iya,
2: gitu.
1: Jadi ada dua.
2: Iya, gua mau sih jadi member ke-6.
1: Aduh, makanya lo harus latihan dance ekstra sih.
2: Ting ting ting ting.
1: Suara lu kan kayaknya udah nyampe lah.
2: Nyampe mana?
0: Nyampe mata deh.
1: Nyampe Arab.
0: Jadi dia ini berarti ya emang udah sangat amat layak ya jadi jagoan dapur musik dari MV-nya, konsepnya dan lain sebagainya itu emang benar-benar mantap gitu. Dan dilihat juga dalam 24 jam ya teman pro 2, Meet My Next ini mencatat lebih dari 1 juta streaming di Spotify.
2: Wow.
0: Ya ini aja udah menjadi angka bukti bahwasanya kelayakan dia untuk menjadi jagoan dapur musik malam ini.
2: Benar-benar layak ya, padahal tuh baru dirilis banget kan.
1: Baru 7 hari yang lalu loh, seminggu.
0: Dan ada lagi nih, dan langsung masuk daily top song di 5 negara atau wilayah termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Hong Kong.
1: Keren.
0: Jadinya kayak gak perlu diragukan lagi jagoan dapur musik malam kali ini ya emang beneran jago.
2: Karena udah masuk top song di 5 negara kan. Nah, kemudian dari iTunes juga pada 12 September lalu ini ya, lagu itu berada di posisi nomor 11 worldwide Tanah Song Chart serta mencapai nomor 1 di Vietnam, nomor 4 di Jepang, dan nomor 8 di Meksiko.
0: Dan nomor 1 di hati lo, Jo.
2: Iya, lagi.
1: Terus secara keseluruhannya ya, Meet My Night ini udah masuk chart iTunes di 24 negara dan wilayah. Terus di YouTube-nya juga, tadi kita bahas MV-nya ya, juga mencatat perkembangan yang cukup cepat nih. Gak heran gak sih, karena MV-nya aja menarik banget menurut gue. Terus tuh cuman sekitar 4 harian tuh setelah dia rilis video musik ini tuh udah melewati 10 juta viewers. Sedangkan berdasarkan data tracking terbarunya nih, MV Meet My Night itu udah berada di kisaran 11,8 juta views. Dengan sekitar 256.000 likes dan 11.000 komentar.
2: Lo tau gak sih di antara 11,8 juta views itu di salah satunya ada gua.
1: Ada lo.
2: Okay. Ya, ada gua.
0: Dan ada lo yang like, lagi. Ada lo yang komen.
2: Iya, ada gua. Dengan
0: dan lo share juga.
2: Dengan berbagai akun gua. Jadi banyak nih guanya. Nah, selain juga jumlah viewsnya ini ya, MV ini juga tuh termasuk ke YouTube Trending Music ke 19 negara dan wilayah. Termasuk nomor 7 tuh ada di Inggris, nomor 8 ada di Denmark, dan nomor 9 ada di Kanada. Wow. Itu udah masuk ke top chart di beberapa negara berarti ya.
1: Iya. pokoknya dari dia rilis aja tadi kan baru 4 hari udah boom banget kan, udah di YouTube
2: nyentuh 10 juta ya.
1: Terus tuh konten perform

0: temannya juga tuh dapat angka yang cukup tinggi. Video My Night di studio Chum menembus 1 juta views dalam waktu kurang dari 1 hari.
1: Kurang dari 1 hari
2: dan lagu ini walaupun cuma 2 menit 6 detik gitu ya teman-teman, tapi ini tuh langsung singkat, padat, langsung ke intinya. Makanya banyak yang suka dengan lagu ini, yaitu karena langsung to the point dengan lagunya, dengan upbeat yang seru, to the point, jadinya gak terlalu bertele-tele lah orang
1: dan
2: bilang,
1: gak boring juga kan.
2: Betul.
1: Karena kan itu lagunya tuh upbeat, terus kayak bikin kita pengen bergerak terus, semangat, ya gak sih?
2: Iya, dan lagu ini nih full bahasa Inggris tuh emang sengaja. Kata Sakura mengatakan hal tersebut tuh dilakukan agar maknanya bisa lebih mudah diterima dan mendengar secara global. Ya, dan terbukti ya,
1: iya,
2: ini jadi benar-benar global lagunya, iya, didengar di beberapa negara.
1: Top chart banget ya, ada di Inggris, di Jepang, di Meksiko, di Denmark. Karena benar-benar sih, mereka tuh kayak nembus pasar global, iya kan? Jadi gak nembus pasar Korea ataupun Asia doang. Jadi dia orang tuh bisa nembus pasar global, kayak pasar Eropa di orang tembus, pasar Amerika juga ditembus. Keren banget sih Lesarafim ini kan.
2: Terus dari lagu ini dari MV-nya itu juga ada salah satu gerakan yang ikonik sebenarnya, yaitu yang udah diperagain di TikTok mungkin kalau pernah lihat, yang Kazuha itu pernah menyebut salah satu gerakannya itu seperti melihat jam tangan, dan berapa banyak orang itu ikut mencobanya. Jadi kayak gerakan yang sederhana itu karena singkat, padat, dan detail
1: jadi
2: itu
1: iconic.
2: Jadi ikonik, jadi banyak orang yang ingin memperagakannya,
1: iya,
2: gitu.
1: Kalau kata gue Mi ya, lo harus nyoba gitu deh Mi, nyoba
2: apa tuh?
1: Gerakan gimana ngelihat jam tadi?
2: Iya. Ngelihatnya ke atas jam dinding.
1: Iya. Nah,
0: diam.
1: Nah, gue juga suka Lesarafim ini juga nggak baru-baru banget sih. Gue udah suka Lesarafim ini dari lama banget. Kan sebelumnya tuh ada 2 member, kalau nggak salah 2 member dari Lesarafim ini tuh sebelumnya tuh jebolan dari IZONE. Nah, gue udah suka tuh sih.
0: Berarti lo emang ngikutin ya?
1: Iya, gue ngikutin banget dari zaman Produce 48 di zaman siapa namanya? Bias gua dulu Sakura.
2: Oke,
1: kebetulan bias gua gitu. Dia di zaman itu jadi kayak yang gua tetap cinta sih kayak Lesarafim ini benar-benar oke banget buat lo.
2: Dan dari para member sendiri itu yang merekomendasikan lagu ini untuk situasi tertentu nih. Misalnya soal road trip, girl night bersama teman-teman, atau ketika sedang bersiap bertemu teman-teman ataupun orang spesial.
0: Gue jadi pengen dengerin deh.
2: Oke, jadi buat teman Pro 2 langsung aja kita dengerin sama-sama lagu Meet My Night
1: dari Lesarafim.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Hey yo, temen pro 2 balik lagi bareng kita bertiga. Gua Azmia Nanta.
1: Ada Zulfa Brilia.
2: Dan gua Bunga Syafira.
0: Oke, kita udah ngelewatin 2 segmen. Yang pertama tadi peserta dapur musik, lalu yang kedua jagoan dapur musik. Dan ini yang kita paling suka dan paling kita tunggu-tunggu, yaitu rekomendasi dapur musik.

0: ketemu berdua rekomendasi dapur musik pada malam kali ini. Gue pengen ngasih rekomendasi dulu buat teman-teman gue yang ada di ruang studio kali ini.
1: Oh my god, kayak spesial gitu buat kita semua deh.
0: Karena kita kan udah meranjak dewasa, udah mulai nginjek kepala dua ya teman berdua, udah 20 tahun. Gue pengen ngingetin seluruh teman berdua dimanapun kalian berada dan teman-teman di studio gue kanan kiri ini, bahwasannya kita pernah
1: nangis nih gue
0: 17 tahun. Jadi gue bakal rekomendasi lagu 17 dari Tulus.
1: Waduh, itu memorable banget sih lagu 17. Kayak kalau di gue punya memori tersendiri gitu loh.
2: Apa tuh?
1: Iya,
2: kasih tau ge
1: tentang SMA gue. Itu seru banget tau. Gue pengen sih kalau kata sore itu, kalau bisa diulang 1000 kali, gue bakal tetap milih SMA.
2: SMA. Setuju.
1: Iya.
2: Karena kalau kuliah jujur, gue stres banget ya semester 5 ini, demi Allah, ya nggak sih?
1: Gue pusing banget, bener-bener kayak, aduh, gue mau jadi anak sekolahan lagi aja deh.
2: Gak mau ngerjain tugas banyak, please.
0: Makanya gue ngerekomendasiin lagu 17 dari Tulus ya teman pro 2 itu biar mengingatkan kita kembali lagi bahwasannya kita ada loh masa-masa kita tuh have fun selama hidup, masa-masa yang gak ada beban pikiran, masih enjoy banget ya pikirannya, cuman main jajan
1: bolos.
2: Iya.
1: Orang kalian pernah gak sih ngerasain pas waktu masih SMA gitu ya, pas hujan gede itu kalian mandi hujan di sekolah?
2: Pernah, sumpah seru banget.
0: Ada tipe dua siswa, entah dia diem doang di dalam kelas atau
2: ikut
0: main hujan-hujanan di kelas.
2: Gua ikutan. Iya. Dan itu memorable things banget.
1: Iya ya, bener kan? Jadi kayak kita bolos satu mata pelajaran hanya untuk mandi hujan di tengah lapangan satu angkatan. Itu kayak Seru banget,
0: jujur. Jadi lagu ini membuat kita flashback ya, bahwasannya itu kalau kalian teman pro 2 malam ini kayak lagi banyak pikiran, banyak beban pekerjaan, kuliah dan lain sebagainya, ingat kita pernah hidup sebahagia itu.
1: Iya.
0: Itu dia rekomendasi dari gua. Kalau dari kalian berdua ada enggak rekomendasi lagu buat teman pro 2?
1: Kalau dari gua itu ada lagu sama nih. Tapi dia agak beda dikit. Lagu dari Naura Ayu yang judulnya Jalan Tengah. Jalan Tengah.
0: Yang mana
1: yang
0: tuh?
1: Yang ini. Yang judulnya Lampu Jalan.
2: Lampu Jalan.
1: Iya, gue ingetnya Jalan Tengah. Pernah di posisi itu. Enggak, gue suka banget lagu Naura Ayu yang di Lampu Jalan karena tuh lagu ini kayak berkisah kayak kan kalau lo tuh tentang masa SMA ya. Nah kalau ini nih kayak masa kecil lo yang nggak bakal bisa terulang lagi, gitu kayak kebahagiaan lo yang nggak bakal bisa terulang lagi, kayak pertama kali lo masuk sekolah itu kayak mana sih perasaan lo gitu kan. Terus pertama kali lo baru bisa ngomong, baru bisa jalan tuh gimana sih respon orang tua lo?
2: Seneng banget sih.
1: Lagu Jalan ini bener-bener kayak kita tuh harus ngerelain masa kecil kita yang gak bisa terulang lagi gitu loh. Dan yang pastinya kita juga harus ngikutin masa ke depan gitu kan. Karena apa, waktu terus berjalan. Ini gue suka banget sih sama Naura Ayu. Karena kayak, aduh Naura lo bikin lagu bikin gue nangis.
0: Di lagu ini tuh ngasih pelajaran lah ya, bahwasannya kita itu gak bisa kembali ke masa yang udah lewat gitu. Kita ya cuma bisa mengenang dan melanjutkan kehidupan kita seterusnya.
1: Iya benar banget. Lo harus dengerin Lampu Jalan karena menurut gue itu ini banget sih. Terus ada satu lagi sih kalau boleh nggak?
2: Boleh.
0: Langsung dua boleh.
1: Sama masih dari Naura Ayu yang judulnya Terima Kasih.
0: Oh.
2: Terima Kasih.
1: Iya.
0: Gue pernah tuh buat
2: pakai lagu. Iya.
1: Itu lagu. Sama kayak lagu tentang 17 tadi, tentang lagu masih sekolah juga. Kayak lo bayangin sih lirik awalnya itu yang tak sengaja ku buka album nana, itu udah kayak tiba-tiba langsung album foto pakai baju putih abu-abu, siapa boy yang nggak langsung jeng gitu, teringat
0: flashback gitu ya. Kalau dari lo Bung ada rekomendasi
1: ya, buat apa nih Bung?
2: Kalau gue ada, jujur gue lagi suka banget sama lagu ini.
1: Lagu apa tuh?
2: Dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Waduh, kenapa?
2: Karena ya dalam hubungan ya, kayak sekarang ya banyak lah rintangan yang udah dilewatin, banyak juga senangnya, sedihnya bareng-bareng. Terus gue tuh udah apa ya, lagi di fase yang kayak ya udahlah kita buat menyenangkan aja dulu gitu.
1: Kita buat enjoy aja dulu.
2: Jadi kayak liriknya tuh ngena aja di gue.
1: kayak di hubungan lo gitu ya. Emang si Nadia tuh emang mantep banget gitu kan. Ada lagi gak sih rekomendasi
2: dari gue ya? Apa ya?
0: Dari gue dulu.
1: Gue liat dari gerak-gerik.
0: Mumpung gue masih inget lagu yang cukup membekas. Benci untuk mencinta.
2: Aduh. Benci untuk mencinta. Kenapa
0: lagi
2: harus
0: gue di
2: benci?
0: Posisi cowok bingung.
2: Kenapa sih harus ada cowok bingung di dunia ini?
0: Gue bingung antara harus benci atau mencintai seseorang. Aduh. Pro 2 pernah gak sih ngerasain hal itu? Kayak satu sisi kalian tuh cinta sama seseorang itu. Tapi satu sisi tuh benci kayak entah karena sikap nya nggak terbalaskah atau karena ada beberapa alasan yang nggak bisa dijelaskan itu intinya ya itu membuat jadi cowok bingung bingung benci untuk mencinta
1: apa gue pacarin ya tapi kadang gue masih benci gitu sama cewek ini gitu ya sih Mi kayak
0: aduh.
1: Emang kan Mi semua manusia tuh nggak ada yang sempurna Mi
0: iya. Kasih gue pencerahan dulu coba malam ini.
1: Azmi Ananta.
2: Aduh. Kasih lanjut.
1: Lanjut nih. Ayo Bung, dulu ada lagi enggak?
2: Oke, dari gue ya. Gue ada rekomendasi lagi. Itu foto kita blur dari Sal Priadi.
0: Oke.
1: Foto kita blur. Dia Brazil.
2: Sebenarnya kalau dari maknanya enggak relate di gue, cuman kayak dengerin lagunya ini enak aja, apalagi kan banyak tren-tren kan di TikTok ya kayak mata kita blur, dan Brazil, lupa banget. Pokoknya lagu ini tuh punya makna kayak hubungan yang perlahan memudar. Terus foto yang blur tuh jadi simbol kalau kenangan dan hubungan yang dulu tuh jelas dan indah kini mulai kabur gitu. Aduh sakit.
1: Tapi biasanya tuh kalau foto kita blur dari Sal Priadi tuh banyak dikontenin sama pasangan yang masih serasi.
2: Iya yang masih serasi ya
1: kan. Kayak make penggalan liriknya aja yang masih oke lah kayak kamu blueberry.
2: Iya sih. Mungkin langsung aja
0: dari
2: ngasih
0: lo,
2: kita.
0: Ada lagi atau udah?
1: Dari gua lihat playlist gua dulu ya. Apa gua langsung share link aja
2: banget
1: playlistnya?
0: Ini kita bahas di next di minggu
1: next?
0: Kedepan.
1: Iya,
0: intinya kita malam ini
1: dulu, ya.
0: Kita buat menyenangkan aja kayak lagu Bernadia yang bakal kita setelin pada malam ini buat teman Pro 2.
1: Yes.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: It's time for Flash Info.
1: Tema Brodo Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman Indonesia. Film berjudul Agensi Rumah Tangga resmi tayang di bioskop mulai Jumat 18 September tahun 2026. Film ini menghadirkan genre drama komedi dengan kisah seputar kehidupan dan dinamika sebuah agensi yang bergerak di bidang jasa rumah tangga. Dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris Indonesia, film ini menawarkan cerita ringan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kehadiran agensi rumah tangga juga mendapatkan deretan film Indonesia yang hadir di bioskop pada September tahun ini. Itu dia Flash Info dari Azmia Nanta. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? 2, 92,5 Pro 2.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 Gali dan Ratna dari Desi Namot, jadi lagu penutup kita di malam kali ini.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang udah request lagu, titip salam dan ikutin voting kita di SG ataupun live kita di TikTok. Terakhir dari kita, gue Azmi Aranta,
0: gue Zulfa Brilian,
2: dan gue Bunga Syafira.
0: Let's diva share and express your realness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sebuah pengingat.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Hahaha. 92.5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran nggak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kekasihku Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
7: 92,5 FM.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Kamu, lari-lari banyak lampu.

0: asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Kedua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikana. Mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 19 bulan September tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabik kuno saudara pendengar. Senang sekali saya Ponita Dewi kembali hadir di ruang dengar Anda dalam frekuensi 103,6 MHz. Dan kali ini kami mengudara melalui jalan Tol Sumatera Kecamatan Pusemenggu Kabupaten Waikanan di akhir pekan, tepatnya hari Sabtu 19 September 2026. Dengan aktivitas Anda di akhir pekan yang berkumpul bersama keluarga atau juga menghabiskan waktu untuk menikmati seluruh pemandangan yang ada di Kabupaten Waikanan, kami hadir menghadirkan informasi sekaligus sarana hiburan di ruang dengar Anda dengan berbagai program, yaitu nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan Mutiara Pagi, dan pada pukul 6 pagi kami akan hadirkan pula Berita Daerah Lampung Pagi, serta pada pukul 7 pagi Warta Berita Pro 3 Jakarta akan hadir di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, pada pukul 7.30 seperti apa cuaca hari ini, kami akan hadirkan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan pada pukul 8 pagi, pendengar, kami akan mengajak Anda

berbagai hasil produksi yang kami hadirkan pada frekuensi 103,6 MHz sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 9 kami akan mengajak Anda kembali nantinya untuk mengikuti program kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Saudara pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 8 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi edisi Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, untuk kali ini kita seperti biasa juga akan membahas satu topik, yaitu cara syaitan menyesatkan manusia, bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Langsung saja kita sapa melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz? Insya Allah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, terasa dingin, sudah diguyur hujan.
0: Alhamdulillah, itu juga ya, sama-sama kita syukuri Ustadz ya, akhirnya hujan bisa turun gitu ya. Nah Ustadz, untuk pagi hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik juga gitu ya Ustadz ya, tentang cara syaitan menyesatkan manusia. Dan ini juga memang harus kita renungkan bersama, bagaimana sebenarnya cara syaitan itu menyesatkan manusia, dan apakah syaitan itu selalu menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa yang besar-besar saja, atau justru bekerja melalui hal-hal yang kecil yang sering kita abaikan, yang kadang juga mungkin kita tuh gak sadar Ustadz, ternyata itu adalah godaan syaitan. Nah untuk bahas hal tersebut kami persilakan Ustadz untuk pemaparan terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahu azim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih membangunkan kita, nikmat itu. Dan alhamdulillah kita masih senantiasa berada dalam ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antaranya adalah alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah sholat subuh, dan dilanjutkan pagi hari ini kita mendengarkan yakni religi pagi melalui RRI Bandar Lampung ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, setan tidak pernah habis cara untuk menggoda manusia. Maka tema kita adalah cara setan dalam menyesatkan manusia. Nah para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, di dalam banyak ayat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Ya innasyaitana innahu lakum adu mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kamu. Kemudian dalam ayat lain pun bagaimana syaitan itu menyesatkan kita, ya. Dalam surat Al-A'raf, ya, pun sama surat Al-A'raf ayat 16-17 itu bagaimana syaitan itu, ya, memasang strategi, cara juga untuk bagaimana menyesatkan kita. Syaitan akan mendatangi kita dari depan kita, kemudian syaitan akan mendatangi dari belakang kita, dari kanan kita dan dari kiri kita, ya. Nah, kemudian bagaimana dalam tafsir ya, Imam Ibnu Katsir yang dinukil dari pendapatnya Ibnu Abbas ya terkait surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 ini, bagaimana setan itu mendatangi dari depan? Ini maksudnya adalah bagaimana kita itu dibikin ragu terhadap akhirat. Kemudian bagaimana setan itu menggoda dari belakang? Dalam tafsir disebutkan bagaimana setan membuat kita terlalu cinta terhadap dunia, hubbud dunia. Kemudian setan akan mengganggu dari sebelah kanan kita. Ini setan akan membuat ragu terhadap syariat yang Allah berikan kepada kita. Dan setan akan mengganggu dari sebelah kiri kita. Ini menurut Ibnu Abbas bahwa setan akan membuat kita senantiasa berbuat maksiat. Nah, namun hadirin jamaah salat Jumat para pendengar RRI Bandar Lampung ya, mohon maaf. Ada cara-cara juga yang dilakukan setan bagaimana menyesatkan kita. Yang pertama, setan itu akan senantiasa membisik-bisikkan ya. Membisik-bisikkan ke dalam hati kita ya. Setan akan merusak hati kita ya sehingga kita tersesat ya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada kita, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan ya, ini bisikan yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan setan yang biasa bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Nah, ini jadi setan ini kerjanya membisik-bisikkan ke dalam hati manusia. Ya, namanya bisik-bisik. Bisik-bisik itu enggak akan terdengar, ya. Enggak akan terdengar. Nah, ini maka para pendengar ya, kalau orang yang sudah terkena bisikan-bisikan setan ini akan mudah sekali dia untuk melakukan sesuatu pelanggaran syariat. Ya. Kalau kita umpamakan kalau orang berbisik-bisik itu artinya sudah serius sekali ya, bisik-bisik berdua. Nah, kan dia bisikkan begini-begini ya. Kalau toh itu setannya itu wujudnya adalah manusia. Ah gitu. Karena setan itu kan sifat ya. Setan itu sifat. Kemudian makhluknya adalah jin dan manusia. Jadi sifat manusia itu bisa berubah juga menjadi sifat setan ya. Termasuk jin juga ya. Seperti itu para pendengar, bisik-bisik. Maka berhatilah-tilah kita ya. Jangan sampai menjadi orang yang senantiasa berbisik-bisik. Maka disebutkan dalam hadis itu kalau kita berbisik-bisik itu ya, yang ketiga itu siapa coba? Setan itu. Seperti itu ya. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampunglah, menjadi pembisik juga itu sangat berbahaya bagi kita ya. Seseorang yang baik kemudian dibisikkan nilai-nilai jelek, nilai-nilai kejahatan ya. Maka ya, bisik-bisik ini berbahaya ya, berbahaya ya. Ya kalau berbisiknya bagus ya ini ya, tapi berbisik-bisikan konotasinya itu lebih hal-hal yang buruk ya, karena takut diketahui oleh orang lain ya. Nah, ini termasuk setan. Ini setan senantiasa membisik-bisikkan ke dalam hati. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah ya. Lindungannya lah surah Al-Annas ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini doa perlindungan kepada Allah agar kita tak kena bisikan-bisikan dari setan. Nah, setannya ini bisa dari golongan jenis jin dan bisa dari golongan jenis manusia. Berlindung kita kepada Allah. Sekali lagi, bagaimana bahayanya bisik-bisik itu sendiri. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI Bandar Lampung, Allah, bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia, membuat lupa. Ya, lupa. Lupa kenapa? Lupa akan larangan. Ini kerjaan setan itu ya, membuat lupa terhadap apa yang dilarang Allah, ya. Menjadi penting ini bagi setan. Karenanya ia tempuh ya jalan ini, lupa kita. Oh iya, lupa saya belum sholat. Oh iya, lupa saya enggak bersedekah. Oh, saya lupa enggak berbuat baik dan sebagainya. Maka ya bagaimana orang yang dilupakan oleh setan ini? Ya, ini. Maka nanti di akhirat orang-orang ini akan menyesal tidak melakukan kebaikan karena apa? Lupa dia. Maka tugas kita para pendengar ya melalui forum ini mengingatkan ya bagi orang-orang yang lupa bahwa akan ada makhluk Allah yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Siapa? Yakni setan. Setan, ya. Nah, kita tahu bagaimana ya ketika Allah menciptakan manusia. Wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah menciptakan yakni Adam, manusia nenek moyang kita itu, ya. Itu ketika sudah jadi menyuruhlah Allah kepada malaikat dan iblis. Untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan berarti menyembah. Sujud di sini adalah menghormati, mengakui akan ciptaan Allah yang manusia ini adalah manusia yang sempurna. Ciptaan Allah yang sempurna. Malaikat mau untuk sujud mengakui kesempurnaan ciptaan Allah yang berupa manusia ini, yakni Adam. Tapi apa iblis enggak mau? Ya, maka Allah memponis yang namanya iblis sebagai nenek moyang dari jin, ya. Kemudian punya sifat tadi yakni setan, ya. Nah, ini iblis enggak mau. Ya, karena dia merasa hebat. Ana khalaqtani min nar. Wa Adam khalaqtani min tin. Aku ini diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Nah, ini yang menjadikan iblis itu sombong. Ah, ini ya. Maka Allah diponis oleh maka iblis diponis oleh Allah termasuk golongan yang terkutuk atau tersesat. Ya, wa kana minal kafirin. Nah, ini dari situlah kemudian ya si iblis yakni melakukan perlawanan kepada Allah ya dengan mereka mengatakan ya qala fa bima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, ini pernyataan ya, ini iblis kepada Allah ketika iblis diponis oleh Allah tersesat karena tak mau mengakui kehebatan ciptaan Allah yang namanya manusia itu. Para pendengar, kita kembali lagi ya, membuat lupa larangan. Larangan apa? Ya, ini larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Ya, jangan khamar, jangan judi, jangan mencuri, jangan korupsi. Ya, ini kalau orang sudah kena bisik-bisik setan, ya ai sedikit aja, besok enggak lagi. Nah, seperti itu, ya. Ya, termasuk perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan orang banyak, ya. Ai ngambil sedikit saja saya ini. Belum seberapanya dari yang ada. Ah, seperti itu biasanya, lupa dia. Walaupun sedikit itu adalah hak orang, walaupun sedikit itu hak rakyat, ya, maka enggak boleh diambil. Ah, gitu. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan angan-angan kosong. Nah, ini. Angan-angan kosong akan membuat manusia lalai dan lengah, ya. Sehingga mau masuk surga tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Ini biasanya ibu gitu, ya. Pinginnya masuk surga tapi tak mau berbuat, ya. Nah, ini. Pinginnya enak tapi dia tak mau berusaha. Nah, ini kerjaannya setan, angan-angan kosong. Jikalau, ya, maka dulu kalau zaman-zaman dulu ada nalu, ya, orang itu angan-angannya, ya, wah, andaikan, ya. Nah, ini kerjanya seperti itu. Andaikan saya dapat hadiah segini. Ah, ini kan kerjaannya gue cuma angan-angan. Andaikan jadi saya orang kaya, tapi tak mau bekerja. Ini kerjaan setan, menumbuhkan angan-angan kosong. Wala udhillannakum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yumattikunna adhanal an'am. Ya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka, yakni memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Ini kerjaan setan, ya, menumbuhkan, yakni angan-angan kosong, jikalau dan sebagainya. Hati-hati kita terhadap jebakan setan. Yang ni yakni menumbuhkan angan-angan kosong, ya, pingin enak tapi tak mau berusaha, pingin pintar tak mau belajar, pingin kaya tak mau bekerja, seperti itu kerjaannya. Pingin masuk surga tapi tak mau ibadah, ini jelas, ya, melanggar syariat kalau begitu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya, berusaha kita. Ingin masuk surga, ya, beribadahlah sekarang ini. Gitu. Para pendengar RRI Bandar Lampung, rahimakumullah, selanjutnya bagaimana setan menyesatkan manusia itu. Yakni memandang baik perbuatan yang buruk. Inilah kerjaan manusia. Seperti itu biasanya bagi yang sudah terkena jerat-jerat setan itu, ya, memandang baik perbuatan yang buruk. Nah, ini akan membuat manusia semakin banyak melakukan kemaksiatan, ya. Wah, ini baru kecil saja, gitu. Pertama, apa yang diinikan, ya, yang dilakukan oleh setan. Ya, biasanya, ini belum apa-apa, coba aja dulu, gak apa-apa. Itu kerjaan setan. Maka disebutkan dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Ya, ini kerjanya, sholatnya mantap, sholat malamnya mantap, ya. Pokoknya orang ini bagus sekali, ya. Masjid terus, ya. Seperti itu kira-kira, ya, melakukan, yakni kebaikan-kebaikan terus. Suatu saat dia melihat ada seorang pemuda dalam masjid itu, apa yang dilakukan? Pemuda ini berdoa kepada Allah sampai dia menangis-nangis, ya. Maka ulama seorang alim tadi terkagum-kagum melihat seorang pemuda ini, ya, berdoa memohon ampun kepada Allah sampai menangis-menangis, ya. Ya, selesai si pemuda berdoa kemudian ditanya, "Wahai pemuda, alangkah hebatnya panjenengan sampean ini berdoa sampai menangis-nangis. Saya sini sudah bertahun-tahun tidak pernah saya ini berdoa sampai menangis." Seperti itu. Kemudian, "Apa rahasianya?" kata si orang alim ini. Kata pemuda itu, dia katakan, "Kalau mau berdoa, memohon ampun sampai menangis, berbuatlah dosa." Kata si pemuda ini, ya. "Oh, begitu? Iya, apa?" "Bunuh," kata dia, "kalau mau." Kata si orang alim, "Oh, enggak mungkin saya mau bunuh." Ya, kan gitu. Kemudian Oke, kalau gitu udah minum saja, minum khamr saja. Ya. Akhirnya apa? Tertariklah seorang alim ini. Ah, kalau cuma minum mah nggak masalah. Ah, gitu ya. Akhirnya apa? Minumlah si orang alim ini minum, yakni khamr. Apa yang terjadi? Setelah minum khamr, ya orang alim ini teler. Orang teler ini kan hilang ingatan, kemudian dia ya tanpa terbendung ya ini nafsunya, termasuk nafsu seksualitas ya. Pas kebetulan di situ melintaslah seorang wanita cantik jelita, kemudian apa yang dilakukan, dia perkosa itu wanita ya, orang alim tadi karena minum khamr. Nah, para pendengar, ketika dia memperkosa, si perempuan ini menjerit-jeritlah. Takutlah si orang alim ini. Kemudian apa yang dilakukan? Dibunuhlah ini perempuan. Ya. Nah, ketika menjerit-jerit, ya dibunuh, itu ketahuan oleh orang banyak. Maluklah si orang alim ini. Apa yang dia lakukan? Akhirnya bunuh diri. Nah, ini jerat-jerat setan itu seperti itu ya. Memandang baik perbuatan buruk, enggak mengesalah, nanti kita bertobat dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Inilah jebakan yang namanya jebakan setan itu sendiri. Cara setan menyesatkan manusia dengan memandang baik perbuatan yang buruk. Maka disebutkan di dalam surat Fatir, maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu, dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Wa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin inna Allaha alimun bima yasnaun. Ini para pendengar ya, menumbuhkan yakni memandang baik perbuatan yang buruk. Kemudian terakhir pada pendengar rahimakullah, menyampaikan janji-janji palsu. Ini kerjaan setan ya. Janji palsu, maka kalau kita itu terbiasa memberikan janji-janji palsu, ya baik kepada teman, baik kepada pemilih, janji-janji palsu. Nah, ini termasuk adalah langkah setan. Agar manusia sesat, setan itu mengiming-imingi dengan janji palsu yang membuat manusia nyesal dalam kehidupan akhirat. Maka disebutkan ya di dalam surah Ibrahim ayat 22 ya. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah berjanji namun aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku atas kamu melainkan sekedar aku mengajak kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Tuhan aku dengan Allah. Ya, sesungguhnya Allah Maha Alim. Sesungguhnya orang-orang yang lalim itu mendapatkan sisa yang pedih. Ini para pendengar, nanti di akhirat orang-orang yang terkena bujuk rayu setan, akan janji-janji setan itu pada nyesel. Ya nyesal, minta pertanggungjawaban kepada setan. Loh setan, ngajak-ngajak saya dulu di dunia. Apa kata setan? Loh saya ini cuma kerjaannya ngajak, kenapa kamu mau? Padahal janji Allah itu benar daripada janji saya. Kira-kira seperti itu. Maka jangan salahkan saya, salahkanlah dirimu. Kenapa kamu mau? Ini setan itu seperti itu para pendengar. Maka jangan sampai kita ikut janji-janji palsu setan. Ya, tersesat kita. Ya, bisa saja tersesat di dunia. Kalau melakukan kejahatan dan sebagainya, rugi kita di dunia, lebih-lebih kita nanti di akhirat para pendengar. Nah, para pendengar, rahimakallah, Ya, itulah jerat-jerat setan, langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia. Padahal banyak sih ya, dalam ayat itu yang Allah jelaskan atau terangkan bagaimana langkah-langkah setan, termasuk itu melakukan tipu daya, masuk memalingkan manusia dari jalan Allah, termasuk menanamkan permusuhan, dan termasuk menimbulkan perselisihan. Saya ingin menggarisbawahi, menambah bagaimana menanamkan permusuhan. Ya, ini juga kerjaan setan. Ya, setan itu gak senang kalau orang-orang beriman itu bersaudara. Manusia itu bersaudara. Maka di setan membisik-bisikkan bagi orang yang terkena bisikannya. Untuk apa? Untuk menanamkan permusuhan. Gara-gara sedikit saja bermusuhan kita. Ya, ingin kemudian kita juga mengambil haknya dan sebagainya. Ini cara-cara setan. Ya, menanamkan permusuhan. Kemudian menimbulkan perselisihan. Ini kerjaan setan. Maka jangan sampai kita termasuk yang terkena jerat-jerat setan untuk melakukan hal-hal yang tentu dilarang Allah, oleh Allah, menanamkan permusuhan dan menimbulkan perselisihan itu. Mudah-mudahan para pendengar kita semuanya ya jauh dari cara-cara setan.
0: Amin.
1: Menyesatkan kita, dan kita tidak terbujuk akan rayuannya itu.
0: Amin.
1: Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Adallahiyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk banyak sekali pemaparan dan juga hal-hal yang mungkin tadinya kita belum paham sekali, akhirnya diungkap semua oleh Ustaz ya. Kami mengundang Anda pendengar untuk bisa berpartisipasi bertanya pada Ustaz pagi hari ini. Silakan telepon ke 269720. Kita akan telepon pertama Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ara, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Apin. Apin juga apa kabar ini? Sudah lama sekali kita tidak bersua ya.
2: Iya, sehat. Walaupun masih kemarau, tapi sehat.
0: Kalau di Candipuro itu belum hujan ya?
2: Kemarin gerimis-gerimis kayak gitulah. Cuman gerimis itu bohongan.
0: Gerimis bohongan. Oke, Apin, silakan pertanyaannya ke Ustaz, silakan.
2: Ya, mudah-mudahan Mbak Ara sehat selalu sama keluarga Mbak Ara ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak Apin?
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya. Walaupun katanya
1: ya, amin, Pak Apin.
2: Hujan, kalau sini mah belum diguyur hujan.
1: Iya. Tunggu ya, saja, insya Allah. Nanti Allah kasih itu. Iya, salah.
2: Temanya cara setan menyesatkan manusia. Bukan manusia disesatkan, Pak Ustaz. Sekarang tuh banyak manusia menyesatkan manusia juga. Banyak kejadian, Pak Ustaz. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, manusia menyesatkan manusia, bukan setan menyesatkan manusia aja. Bagaimana, Pak Ustaz? Ini kan udah kebalik. Banyak orang yang tergoda sama manusia banyak. Banyak orang tergoda sama harta banyak. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Di mana letak iman, katanya iman, takwa itu di mana? Kalau Allah kan udah pasti tuh ngasih rezeki yang sholat, yang tidak sholat. Cuman kadang kitanya tidak bersyukur. Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Ara ya. Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin dari Candipuro. Pertanyaan sudah jelas Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Iya baik. Ya begitulah. Papin ya, manusia itu ya, dan bagaimana setan itu bekerja. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita ini kadang-kadang suka terjebak ya, terjebak dengan cara-cara setan tadi ya. Sebenarnya apa yang dilakukan setan terhadap manusia itu jadi janji-janji palsu saja itu ya, jangan dipercaya ya. Setan memang kerjaannya seperti itu gitu. Nah, kitanya yang saja tinggal manusia ini mau mikir atau tidak, ya. Oh, ini perbuatan baik enggak? Oh, ini perbuatan buruk bukan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Insya Allah apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita disuruh berbuat baik. Dan barangkali pandangan kita, "Oi, berat amat ini." Ya, berat amat. Oh, kayaknya Allah ini enggak sayang sama saya. Enggak kasihan sama saya. Itu kadang-kadang kan seperti itu. Padahal itu adalah caranya Allah bagaimana ya meningkatkan keimanan kita, melihat ketaatan kita, untuk menguji kesabaran kita sampai di mana, kan gitu. Ya. Disuruh sholat oleh Allah, ya. Ya kalau pandangan orang-orang yang barangkali masih terkena jerat-jerat setan tadi, ya, cara bujuk rayu setan, ini kayaknya ay ngapain orang sholat enggak karu apa enggak ada ini kan kayak gitu ya. Padahal kalau orang yang sudah tertanam dalam hatinya tunduk dan patuh kepada Allah, ah ini enggak berat baginya, ya. Enggak berat. Bahkan kalau sudah ketinggalan saja satu, aduh menyesal kita. Sholat subuh yang biasa bangun pagi berjamaah, sebelum subuh kita bangun 3:30 semuanya jam 3 kita kemudian tahajud, ya. Kemudian baca Quran, berdoa kita kepada Allah, istighfar kita di pagi itu menjelang subuh, ya. Masya Allah, habis itu kita sholat subuh berjamaah. Sekali saja terlewatkan, lalai kita, nyesel kita. Itu bagi orang-orang yang memang sudah Allah berikan kekuatan untuk menjalankan syariat. Tapi bagi orang-orang yang biasa, lalai dia. Ya kena bujuk rayu setan tadi, ay ngapain ke masjid pagi-pagi, tidur enak. Kan gitu, gak ada gunanya dan sebagainya. Padahal ya kalau kita jujur, mau ikut perintah Allah itu semua untuk manusia. Ya, begitu banyak manfaat orang yang bangun pagi, ya kemudian dia sholat, bagaimana hikmah sholat, Allah berikan di situ keseimbangan apa fisik, jasadnya dan ruhiyahnya karena kita sholat. Allah berikan di situ gerakan-gerakan yang sebenarnya menyehatkan tubuh dan sebagainya. Ini subhanallah, sebenarnya perintah-perintah Allah itu baik untuk manusia. Orang semuanya bersedekah. Ya, ada orang, ngapain saya ngasih orang? Ya, berkurang duit saya. Duit 1 juta saya kasihkan 100 ribu. Enggak jadi 1 juta, 900 ribu jadinya. Ini overpikirnya orang-orang yang pelit. Ya, tapi kalau berpikirnya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah harus keluarkan 100, dikeluarkan. Padahal di situ masya Allah hikmahnya dari sedekah. Orang akan senang, orang akan tertolong. Orang kalau tadinya mau berbuat jahat kepada itu, oh dia orang yang baik, jangan. Nah, kemudian Allah tambahkan bagi orang-orang yang mengeluarkan rezeki dan sebagainya. Nah ini Pak Apin, ya sebenarnya orang yang berbuat kebaikan, mau ngikut Allah itu sebenarnya masya Allah kalau kita kaji. Termasuk orang yang melakukan perbuatan buruk, ikut langkah-langkah setan itu pun sama. Sebenarnya apa dia akan mendapatkan sesuatu yang rugi sebenarnya dalam kehidupan ini, itu di dunia ya, lebih-lebih di akhirat. Jadi kira-kira gitu Pak Apin ya, mudah-mudahan kita enggak termasuk orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan lah, seperti itu.
0: Amin.
1: Barangkali itu
0: ya. Ya, terima kasih Ustadz. Sekarang kita ke ya. Pertanyaan dari WhatsApp Ustadz ya, dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya, apa perbedaan antara iblis, jin dan setan? Demikian pertanyaan saya, atas jawabannya diucapkan terima kasih. Silakan Ustadz.
1: Iya bagus ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan, iblis itu nenek moyangnya dari jin. Ya. Seperti itu, maka ketika Allah tadi saya menyampaikan kepada malaikat dan iblis tentang ciptaannya manusia yakni Adam, ya kemudian disuruhnya untuk apa? Untuk sujud. Sujud dalam hal ini adalah bukan sujud menyembah, tapi sujud mengakui akan kehebatan ciptaan Allah yang namanya manusia, kesempurnaan ciptaan Allah yang namanya manusia. Ya, enggak mau dia. Nah ini iblis, ya nenek moyangnya. Nah, kemudian ininya adalah jin, ya jin keturunannya. Kemudian setan ini kan sifat, ya sifat. Maka namanya sifat itu bisa melekat minal jinnati wan nas. Jadi sifat setan, ya syaitan itu adalah ya lebih identik dengan buruk, ya buruk. Nah ini melekatlah pada manusia. Dan melekatlah pada jin, karena jin juga ada golongan jin itu adalah golongan yang yang beriman juga akhirnya ada seperti itu, ya termasuk manusia. Jadi itu perbedaannya ya Pak Samiran tadi ya di Prokimal ya antara iblis, kemudian jin dan setan. Jadi setan itu sifat ya sifat yang melekat. Jadi sifat ini ya namanya sifat ya sebuah apa bahasanya ini julukan ya ya terkait dengan watak, ya ini setan, ya wataknya watak setan, sifatnya sifat setan, ya setan senantiasa membangkang. Jadi seperti itu, bukan makhluk ya setan ini ya, lebih dominasi kepada sifat ya seperti itu. Jenisnya dari mana? Dari golongan mana? Dari golongan jin dan manusia. Jadi apa, manusia itu juga bisa punya sifat namanya setan. Nah, seperti itu. Terima kasih itu Mbak Rana, jadi ya.
0: Ya, semoga menjawab tadi pertanyaan dari Pak Samiran di Kota Bumi Lampung Utara ya. Kita satu pertanyaan lagi Musuhin Ustaz dari 0823712 sekian-sekian. Assalamualaikum, mohon penjelasannya Ustaz. Surat Al-A'raf ayat 16, iblis menyesatkan manusia. Demikian mohon pencerahannya dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
1: Surat Al-A'raf ayat 16 ya.
0: Betul Ustaz.
1: Karena saya mohon maaf ini, aduh saya enggak buka ininya ya. Tidak. Al-A'raf 16. Sebentar dicari dulu ini, karena HP-nya dipakai untuk komunikasi enggak bisa buka ini.
0: Iya, Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Dari ya. Pak Sudarman di Kota Gajah tadi ya, seperti apa penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 16 ini tentang iblis yang menyesatkan manusia gitu ya. Dan untuk Anda pendengar, ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz, karena kita sudah semakin dekat dengan akhir acara ini. Jadi silakan untuk dijawab Ustaz.
1: Baik. Kalau tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 16 tadi ya.
0: Betul Ustaz.
1: Oh iya. mohon maaf. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah ini ya, jadi kalau menurut tafsir Ibnu Katsir yang dinukil dari Ibnu Abbas ya, terkait penjelasan bagaimana setan itu akan mendatangi dari mukanya, ini artinya bahwa kita ini akan dibikin ragu terhadap akhirat. Nggak percaya kita sama akhirat. Ya kalau orang sudah nggak percaya sama akhirat, ya sudah, dia termasuk orang yang sekuler. Dia nggak percaya akan adanya, yakni hisab, tidak percaya akan adanya apa surga, neraka, kiamat, itu enggak percaya. Ragu dia, sehingga dia bebas saja melakukan di dunia ini larangan-larangan terkait akan hisab dan sebagainya. Ini orang yang diganggu dari mukanya. Kemudian orang yang diganggu dari belakangnya apa? Terlalu cinta dunia. Nah, hidupnya ya cuman hanya cari dunia, hubbud dunia. Ya dia lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Ya, padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih penting daripada negeri dunia ini. Nah, bagaimana pandangan orang Islam terhadap dunia? Dunia ini hanya sebatas cara saja, tempat saja untuk melakukan yakni amal kebaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia untuk berbuat baik kepada apa, untuk beribadah kepada Allah. Itu di mana? Di dunia ini. Jadi apa yang kita lakukan di dunia adalah sekedar untuk ibadah, mencari uang yang banyak, jadi orang kaya, yang ini kekuasaan yang Allah berikan, semuanya untuk kebaikan yang akan dibawa ke akhirat. Ini orang yang terlalu cinta dunia, dia hanya melulu untuk dunia, tidak percaya akan dibawa kepada akhirat. Kemudian setan akan mengganggu dari sebelah kanan. Ini apa artinya ragu terhadap syariat. Nah, kalau orang ragu terhadap syariat, dia fobi dengan syariat Allah, ya. Dulu orang pakai hijab, ya fobi. Ngapain dibungkus-bungkus kayak gitu, ya perempuan. Lebih baik ya enggak usah pakai hijab, ya enak dan sebagainya. Itu ragu. Kemudian ragu terhadap sholat, ragu dengan zakat, ragu dengan puasa, ragu dengan haji, ragu dengan syariat yang lain. Ini orang yang di apa diganggu dari sebelah kanannya. Kemudian kalau orang yang diganggu dari sebelah kirinya adalah suka untuk berbuat maksiat, ya, dianggapnya remeh orang melakukan maksiat, ya, zina, khamr, berbuat buruk, mencuri dan sebagainya. Ini kan maksiat, ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki dan sebagainya. Nah, ini kan kemaksiatan-kemaksiatan, termasuk berbohong, termasuk apa hasud, dengki. Nah, ini perbuatan-perbuatan maksiat. Setan akan senantiasa menggoda manusia dari sebelah kirinya untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Jadi itu tafsir dari surah Al-A'raf ayat 16. Iya. Menurut Ibnu Katsir yang dinukil dari Ibnu Abbas. Jadi itu Mbak Rara, ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan sedikit bisa mengena.
0: Ya. Terima kasih sekali Ustaz, sudah jelas sekali tadi penjelasannya ya untuk Pak Sudarman di Kota Gajah tentang seperti apa penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 16 tadi ya. Karena tadi adalah pertanyaan terakhir Ustaz, akhirnya juga kita harus tutup Mutiara pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan tenaga dan juga pikirannya nih untuk memberikan kita pencerahan juga ya, bagaimana sebenarnya sifat setan itu bisa menyesatkan manusia gitu ya. Dan dari obrolan kita hari ini juga kita harus belajar supaya godaan setan ini bisa datang perlahan, ini bisa kita tangkal semuanya dengan memperkuat iman kita, memperbanyak doa dan zikir kita seperti kata Ustaz tadi ya. Serta juga pastinya memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa berada pada jalan yang benar. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan juga nasihatnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di hari Sabtu ini Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Yani Marjas, tentang tadi kita sudah bahas bagaimana syaitan bisa menyesatkan manusia ya. Jangan kemana-mana karena saat lagi kami juga akan menyapa Anda dalam Warta Berita Daerah Pagi tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bersama kami terus ya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini akan temani Anda semua di Sabtu pagi Anda bersama dengan Pro 1 RRI di Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bila warga masyarakat membutuhkan air bersih, hendaknya menghubungi pamong setempat. Nah, nanti informasi itu akan diteruskan ke BPBD.
2: Kami ini memprediksi di sampai bulan November ini hujan masih peluangnya sangat kecil gitu, wilayah Lampung sendiri, termasuk wilayah kita ini dan

Selamat pagi pendengar, berita dari Lampung pagi hari ini edisi Sabtu 19 September 2026 dengan topik berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banter Lampung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau. Badan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita sekalipun dibacakan oleh Ara Abiyakta.

0: El Nino tahun ini. Imbauan tersebut dikeluarkan Stasiun Klimatologi BMKG Lampung seiring dengan musim kemarau dan El Nino yang diprediksi akan melanda wilayah Lampung hingga akhir tahun 2026 ini. Forecaster Iklim Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Eva Nurhayati mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November mendatang. Bahkan menurutnya terdapat beberapa wilayah di Lampung yang masih mengalami musim kemarau hingga bulan Desember.
1: Dari dua indikasi ini, suhu muka laut dan El Nino akan menyebabkan masih untuk pembentukan awan hujan, masa uap air di wilayah Lampung khususnya tuh rada ini mas minim ya. Artinya kami ini memprediksi di sampai bulan November ini hujan masih peluangnya sangat kecil gitu wilayah Lampung sendiri. Termasuk wilayah kita ini Bandar Lampung, metro sekitarnya ya ini masuk di Desember. Desember pertengahan kita baru kemungkinan peluang untuk terjadi hujan itu ya di bulan Desember pertengahan hingga akhir.
0: Prediksi musim kemarau dari BMKG yang masih akan berlangsung hingga kurun waktu beberapa bulan ke depan tersebut mendapat respon dari pemerintah Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan ketika dikonfirmasi RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan koordinasi lintas sektor secara intens guna mengantisipasi berbagai dampak negatif musim kemarau dan El Nino tahun ini.
2: Kita memastikan bagaimana nanti dari sisi bencana air, ada modifikasi cuaca untuk memastikan air bisa hadir. Kemudian juga dari sisi pertanian, kita memastikan program-program kaitan dengan ketersediaan air, pompanisasi, kemudian juga saluran air kita pastikan. Dan juga kita berkoordinasi juga dengan pihak logistik ya, pangan, untuk memastikan ketersediaan pangan kita tersedia dengan baik, sehingga masyarakat bisa dapat pelayanan yang terbaik dari pemerintah tentunya.
0: Lebih lanjut dikatakan Marindo, upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Lampung selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait BPBD Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
1: Saya Jaka. Jujur emang ngebantu banget sih. Soalnya kalau harus beli air galon terus-terusan, tekor juga kantong. Cuma harapan saya sih, bantuan air begini nih jangan cuma sekali dua kali aja sih. Kemarau kan masih panjang. Kalau bisa pembagiannya dirutinin. Kalau bisa pembagiannya dirutinin seminggu dua kali. Biar warga nggak kelimpungan lagi.
2: Saya Rian, alhamdulillah banget air bersih, nggak keruh atau berbau. Jadi tenang pas dipakai masak. Kemarin-kemarin sumur warga rasanya agak bau pasir pas udah mau habis. Makasih banget buat petugas BPBD yang udah mau panas-panasan anterin air sampai ke permukiman dalam.
0: Pendengar, untuk kali ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandar Lampung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau. BPBD juga menyiagakan posko selama 24 jam untuk mengantisipasi sekaligus menangani dampak kekeringan di sejumlah wilayah di kota setempat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idam Basyar, mengatakan pihaknya mengerahkan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di wilayah yang mengalami krisis air. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih selama musim kemarau.
4: Kita kan ada armada, kita kan ada 4 unit mobil tangki. Nah, kita estimasinya per satu kali pengiriman itu 3 jam. Jadi insya Allah kalau masih 12 sampai 15 titik kita bisa layani. Nah, bila warga masyarakat membutuhkan air bersih, hendaknya menghubungi pamong setempat. Nah, nanti informasi itu akan diteruskan ke BPBD dan dari BPBD akan menindaklanjuti.
3: Sementara itu, sejumlah masyarakat di Bandar Lampung masih merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih seiring kondisi kemarau yang masih berlangsung. Kondisi tersebut terutama dirasakan warga yang mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Debit air sumur disebut mulai berkurang dibandingkan kondisi normal. Seorang warga, Retno, mengatakan kondisi air saat ini mulai terasa berkurang. Masyarakat pun harus menghemat penggunaan air untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.
5: Kalau untuk kondisi air sekarang memang sudah mulai terasa berkurang.

0: biasanya air dari sumur tuh masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sekarang debitnya udah nggak sebanyak biasanya. Jadi kami harus lebih menghemat penggunaan air, terutama untuk mandi, mencuci, sama memasak sih. Kalau air sudah mulai sedikit, kami biasanya menunggu sampai sumurnya terisi lagi. Ya harapannya mudah-mudahan segera turun hujan ya. Karena kalau kemarau terus seperti ini, tentu masyarakat kan akan semakin kesulitan gitu untuk mendapatkan air bersih. Kami juga berharap ada perhatian ya dari pemerintah untuk daerah yang mengalami kekurangan air, terutama kalau musim kemarau masih berlangsung dan hujan belum turun ya.
1: Warga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang mulai mengalami kekurangan air bersih. Menurutnya bantuan dan langkah antisipasi diperlukan apabila kondisi kemarau dan minimnya hujan masih berlangsung. Dari Bandar Lampung, Galih Berantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD menciptakan inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang nilainya hampir mencapai 19 triliun rupiah. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
1: Di tengah keterbatasan fiskal,
2: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan langkah optimalisasi itu dinilai menjadi solusi strategis di tengah keterbatasan fiskal dan terbatasnya ruang peningkatan pendapatan daerah. Menurut Marindo, Gubernur meminta seluruh kepala OPD memiliki inovasi dan memaksimalkan potensi aset yang ada. Ia menjelaskan, total nilai aset Pemprov Lampung saat ini hampir mencapai 19 triliun rupiah dengan jumlah sekitar 6.000 unit aset yang tersebar di berbagai sektor. Marindo memastikan, aset-aset tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi besar apabila dikelola secara optimal dan inovatif. Sebab dengan kondisi fiskal APBD yang terbatas dan pendapatan daerah yang juga terbatas, maka pemanfaatan aset menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
1: Semua OPD harus dapat punya inovasi dalam rangka memaksimalkan potensi aset yang ada. Kita ketahui bahwa nilai aset untuk Provinsi Lampung cukup besar, hampir mencapai 19 triliun ya. Dari data aset yang ada tuh harusnya bisa mampu menghasilkan potensi nilai ekonomis bagi pemerintah Provinsi Lampung. Di tengah kita situasi keterbatasan fiskal, APBD kita juga terbatas pendapatan daerah, maka pemanfaatan aset ini menjadi suatu solusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pak Gubernur berdiskusi dengan semua OPD, menyampaikan inovasi-inovasinya, semua kepala OPD, semua bersemangat untuk bisa memastikan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada.
2: Marindo menambahkan, selama ini sebagian aset memang telah dioptimalkan dan masuk dalam komponen pendapatan lain-lain yang sah dalam APBD. Karena itu Pemprov Lampung mendorong skema pemanfaatan yang tidak hanya sebatas sewa, namun bagaimana memanfaatkan nilai tambah dari sisi ekonomi, misalnya melalui kerjasama pemanfaatan, kemitraan, dan kolaborasi agar nilai ekonomi aset bisa tumbuh bersama. Salah satu contoh pemanfaatan aset yang telah berjalan, yakni UMKM Center, yang tidak hanya disewakan, namun dikelola bersama melalui penugasan kepada BUMD Provinsi Lampung untuk menghasilkan penerimaan daerah sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan tanaman sorghum sebagai salah satu bahan baku bioetanol. Pengembangan ini direncanakan dilakukan secara bertahap dengan luas tanam hingga 5 hektar untuk mendukung kebutuhan produksi bioetanol. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Tanaman sorghum berpeluang dikembangkan di Provinsi Lampung sebagai salah satu bahan baku bioetanol. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan luas tanam awal sekitar 2 hingga 5 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umuhani, mengatakan sorghum sebenarnya sudah pernah dibudidayakan di Lampung. Namun hingga kini luas tanamnya masih tergolong terbatas. Menurutnya, pengembangan sorghum akan disesuaikan dengan kebutuhan produksi bioetanol. Tahap awal penanaman dilakukan untuk mendukung pemenuhan target produksi sekitar 60 kiloliter bioetanol. Ia mengatakan pengembangan sorghum dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku. Luas tanam dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan produksi yang telah ditetapkan. Dari sisi budidaya, sorghum dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di Lampung karena memiliki masa panen relatif singkat. Tanaman tersebut diperkirakan dapat dipanen sekitar 3 bulan setelah ditanam.
2: Udah ada atau belum, sudah ada. Dulu juga sudah ada. Dan sampai sekarang masih ada, tapi memang nggak banyak, sedikit. Ini 2-5 hektar tahap awal. Untuk memenuhi yang 60 kilo. Ya kalau, dia kan seperti jagung kan, jarak tanamnya itu seperti jagung. Jadi di 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi. Ya, kalau dalam 1 meter itu bisa ada 3, mungkin ya, berarti kan 30.000 batang yang akan ditanam. Kalau 2 hektar ya berarti 60.000.
1: Pengembangan sorghum diharapkan dapat mendukung ketersediaan bahan baku untuk produksi bioetanol di Lampung. Selain itu, budidaya sorghum dapat menjadi alternatif pengembangan komoditas tanaman pangan di daerah. Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melihat perkembangan budidaya sorghum dan kebutuhan produksi bioetanol. Penyesuaian luas tanam akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan kesiapan pengembangan komoditas tersebut. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengelolaan barang sitaan negara menjadi bagian penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Untuk itu, fasilitas penyimpanan yang lebih memadai mulai disiapkan di Bandar Lampung agar barang sitaan dari berbagai daerah dapat dikelola secara tertib dan juga aman. Berikut laporan Nuriano Fasari selengkapnya.
3: Pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUPBASAN kelas 1 Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mulai dilakukan. Fasilitas tersebut nantinya akan menjadi tempat penyimpanan berbagai barang sitaan negara yang berasal dari proses penegakan hukum. Keberadaan RUPBASAN dinilai penting karena tidak hanya melayani kebutuhan kota Bandar Lampung. Fasilitas tersebut juga diproyeksikan dapat menampung barang sitaan dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Cakra Suyana Eka Putra, mengatakan pembangunan RUPBASAN menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem penegakan hukum. Menurutnya, pengelolaan barang sitaan yang baik akan mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.
4: Hari ini kita bersama-sama menyaksikan sebuah momentum bersejarah, yaitu peletakan batu pertama pembangunan rumah penyimpanan benda sitaan negara di wilayah kota Bandar Lampung. Pembangunan ini bukan sekedar fisik semata, melainkan simbol komitmen kita dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3: Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Cakra Suyana Eka Putra, mengatakan pembangunan RUPBASAN menjadi wujud komitmen untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih tertata. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Evodiana menyambut baik pembangunan fasilitas tersebut. Menurutnya, keberadaan RUPBASAN menjadi tambahan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Eva berharap pembangunan dapat berjalan lancar sehingga fasilitas tersebut segera dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan penyimpanan barang sitaan di Lampung.
5: Mudah-mudahan pembangunannya lancar, aman, dan cepat. Ini harapan kita semuanya. Karena nambah lagi pembangunan di Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung gak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Dan harapan kita, Kota Bandar Lampung dengan apa yang kita lakukan ini, semua pembangunan di Kota Bandar Lampung semuanya lancar dan semua akan lebih baik lagi.
3: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan, Rup Bazan nantinya dapat dimanfaatkan untuk menampung barang sitaan dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dengan fasilitas tersebut, pengelolaan barang sitaan negara diharapkan menjadi lebih tertib dan sesuai ketentuan. Kehadiran Rup Bazan juga menjadi bagian dari penguatan sarana pendukung penegakan hukum di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Lampung menggelar bakti sosial dan donor darah dalam rangka Semarak HUT ke-81 PMI. Kegiatan ini diisi dengan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga penyaluran kursi roda, serta distribusi air bersih dan masker, hingga sejumlah kegiatan edukasi kemanusiaan bagi generasi muda. Berikut laporan Robi Yudhistika selengkapnya.
1: Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirja mengatakan, rangkaian hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia dirancang tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kepedulian, nilai kemanusiaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam rangkaian HUT tersebut, PMI Lampung telah mendistribusikan sebanyak 445.400 liter air bersih kepada 57.031 penerima manfaat yang tersebar di 71 titik di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Prengseu. PMI juga menyalurkan 30.000 masker sebagai respon terhadap dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk kegiatan donor darah, PMI menggandeng masyarakat hingga pengemudi ojek daring. Rangkaian pelayanan kesehatan juga dilengkapi pemeriksaan kesehatan gratis bersama Dinas Kesehatan. PMI juga turut menyalurkan 75 unit kursi roda secara gratis kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan.
2: HUT PMI yang ke-81 ini dirangkai dengan kegiatan aksi sosial. Aksi sosial yang mana telah dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 18 September ini untuk kegiatan Semarak Donor Darah. Tentunya bukan hanya itu saja, kami juga menggerakkan kegiatan sosial membagikan masker ke daerah-daerah yang memang terdampak abu vulkanik dari erupsi. Dan juga ada kegiatan lomba tandu, kita menggerakkan anak-anak PMR untuk mereka siap siaga melakukan pertolongan yang pertama. Nanti akan dilakukan ini di tanggal 24 di lapangan Portri,
1: Selain menyasar masyarakat secara langsung, PMI menyiapkan sejumlah kegiatan untuk generasi muda, mulai dari lomba tandu darurat, lomba real edukasi kemanusiaan, hingga PMI Go to School. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kesiapsiagaan, mengenalkan nilai-nilai kepalangmerahan, serta menanamkan kesadaran mitigasi bencana sejak dini. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, stok beras di gudang Bulog Pisang Baru Waikana dipastikan aman hingga akhir September 2026 dengan ketersediaan mencapai 4.500 ton. Untuk menjaga stabilitas harga, Bulog terus menyalurkan beras SPHP dan bantuan pangan kepada masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir September 2026. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan, stok beras saat ini masih dalam kondisi aman. Bulog juga tetap melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog Pisang Baru masih menyalurkan bantuan pangan. Penyaluran beras SPHP juga terus dilakukan melalui outlet dan warung Bulog. Dirinya menambahkan, penyerapan gabah petani saat ini masih menghadapi kendala. Hal tersebut karena harga gabah di tingkat petani berada di atas harga pembelian Bulog. Menurutnya, harga pembelian Bulog saat ini berada di angka Rp6.500 per kilogram. Kondisi tersebut membuat penyerapan gabah dari petani menjadi lebih terbatas. Meski demikian, Bulog tetap membuka penyerapan apabila petani menjual gabah sesuai harga pembelian yang ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan beras.
2: Sampai saat ini stok saya 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani, Mas, untuk saat ini. Nah, untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Oh, kalau untuk saat ini agak masih, Mas, agak terlambat karena APB Bulog itu kan 6,5, sedangkan gabah di tingkat petani itu sudah lebih. Ya, tapi kami tetap kalau seandainya petani masih menjual gabahnya di harga APB Bulog 6,5, kami serap. Kalau untuk sampai saat ini dari program pemerintah tetap menyalurkan bahan pang sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
1: Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Bulog terus menyalurkan beras SPHP. Beras tersebut disalurkan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Pihaknya juga menyatakan siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah. Dukungan serupa dapat diberikan apabila operasi pasar diajukan TNI maupun Polri. Dia memastikan stok 4.500 ton tersebut mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Bulog juga akan terus melakukan penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perlindungan anak di ruang digital menjadi sorotan di Waikanan. Perkembangan teknologi dan masifnya penggunaan media sosial dinilai membuka celah baru kejahatan yang menyasar anak, mulai dari perundungan cyber hingga eksploitasi seksual. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Terkait kejahatan digital itu memang bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi lebih
2: perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial dinilai membuka celah baru bagi kejahatan yang menyasar anak, mulai dari perundungan siber, penipuan, eksploitasi seksual hingga penyebaran konten tidak pantas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan, Andi Oktopiandi. Menurut Andi, tingginya keterlibatan anak dalam aktivitas digital juga berimplikasi pada meningkatnya anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Ia menegaskan perlindungan anak di era digital tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Diperlukan sinergi lintas sektor. Langkah konkret yang perlu diperkuat, kata Andi, meliput literasi digital, pengawasan penggunaan gawai, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta respon cepat ketika ditemukan kasus yang melibatkan anak. Andi menegaskan perlindungan anak di era digital adalah tanggung jawab bersama.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas PPPA PPKB Kabupaten Waikanan bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Kepolisian, sekolah, keluarga masyarakat, serta lembaga terkait perlu memperkuat literasi digital, pengawasan, mekanisme pengaduan, serta respon cepat ketika ditemukan kasus.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Waikanan, Yusron Lutfi, mengakui bahwa kejahatan digital bisa dilakukan oleh siapa saja, namun kelompok usia muda menjadi yang paling rentan. Yusron mengatakan, Diskominfo Waikanan terus melakukan sosialisasi dan literasi digital dengan menggandeng sekolah-sekolah terkait penggunaan aplikasi dan jejaring digital secara bijak dan damai. Namun demikian, ia menekankan peran paling krusial tetap berada di lingkungan terdekat anak.
1: Terkait kejahatan digital itu memang bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi lebih rentan itu terhadap usia muda, anak-anak, karena mereka kadang-kadang tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif daripada apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tulis, apa yang mereka ucapkan dalam medsos. Ada juga kegiatan dari Kominfo bekerja sama dengan sekolah-sekolah itu melakukan sosialisasi dan literasi terhadap penggunaan aplikasi medsos di jejaring digital.
2: Lebih lanjut, Yusron mengatakan semua juga berperan langsung di tingkat para pendidik, terutama orang tua, karena merekalah yang sebenarnya menjadi penghubung langsung terhadap penyampaian interaksi literasi digital kepada anak-anak. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pertamina Patraniaga mencatat 6 SPBU penyalur BBM satu harga telah beroperasi di Kabupaten Lampung Barat. Kehadiran SPBU tersebut memperpendek akses masyarakat pelosok terhadap BBM bersubsidi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ini enamnya itu, pertama ada kebun tebu, kedua air hitam, ketiga pagar dewa,
2: PT Pertamina Patraniaga Sumbaksel mencatat terdapat 6 stasiun pengisian bahan bakar umum penyalur BBM satu harga yang beroperasi di Kabupaten Lampung Barat. Keberadaan SPBU tersebut ditujukan untuk mendekatkan akses bahan bakar bersubsidi kepada masyarakat di wilayah pelosok. Sales Brand Manager 3 Full PT Pertamina Patraniaga Sumbaksel Muhammad Alwa mengatakan program BBM satu harga merupakan program pemerintah untuk menyeragamkan harga BBM bersubsidi khususnya biosolar dan pertalite termasuk bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Keenam SPBU itu berada di Kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Lumbok Seminung, Suoh, dan Gedung Surian. Keberadaan sejumlah SPBU tersebut menjadi penting karena masyarakat di beberapa wilayah Lampung Barat harus menempuh perjalanan cukup jauh apabila ingin mendapatkan BBM dari SPBU reguler. Menurut Alwam, jarak dan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam distribusi BBM satu harga. Beberapa lokasi bahkan memiliki akses jalan yang masih berupa jalan tanah. Namun demikian, Pertamina tetap berupaya menjaga penyaluran BBM ke wilayah pelosok. Alwa menyebut masyarakat cukup terbantu dengan keberadaan SPBU satu harga. Sebelum fasilitas tersebut tersedia, masyarakat di sejumlah wilayah harus menempuh perjalanan sekitar 1 hingga 2 jam untuk mencapai SPBU reguler. Selain persoalan akses jalan, kondisi jaringan telekomunikasi juga menjadi tantangan operasional. Sejumlah SPBU satu harga berada di wilayah dengan jaringan yang belum stabil, sementara transaksi BBM bersubsidi membutuhkan pemindaian QR code. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pertamina menyediakan mekanisme pencatatan manual apabila pemindaian QR code mengalami gangguan jaringan, data transaksi kemudian diunggah secara berkala ke sistem Pertamina. Ia menambahkan, keenam SPBU satu harga di Lampung Barat menyediakan pertalite dan biosolar. Selain itu, SPBU tersebut juga menyediakan Pertamax sebagai produk BBM non-subsidi.
1: Kalau untuk SPBU satu harga itu sebenarnya minimal satu dispenser dan satu produk. Jadi minimal mereka itu kita syaratkan untuk punya satu jenis produk saja, bisa pertalite atau solar. Tapi kebetulan untuk di wilayah Lampung Barat ini, keenam-enamnya punya produk pertalit dan solar. Bahkan juga menyediakan Pertamax sebagai produk non-subsidinya. Ini enamnya itu, pertama ada kebun tebu, kedua air hitam, ketiga pagar dewa, keempat lumbok, kelima suoh, keenam gedung surian.
2: Terkait penambahan SPBU satu harga di Lampung Barat, Alwa mengatakan hingga saat ini belum terdapat rencana penambahan. Pertamina masih memaksimalkan penyaluran pada 6 SPBU yang telah beroperasi. Agung Ghazali melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Sepak bola wanita mulai mendapat ruang lebih di Lampung. Tahun ini cabang olahraga tersebut akan menjadi bagian dari Porprov ke-10 tahun 2026. Kehadiran sepak bola wanita juga bukan hanya menghadirkan kompetisi, tapi juga membuka peluang bagi para atlet perempuan untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman bertanding. Lalu, seperti apa persiapan tim dan harapan terhadap perkembangan sepak bola wanita di Lampung? Berikut dokumenter radio Perempuan dan Lapangan Hijau dari M. Priyambudi.
5: Lima, empat, tiga, dua, satu.
6: Sepak bola tidak lagi hanya milik laki-laki. Di Lampung, pemain perempuan terus berkembang. Tahun ini mereka mendapat ruang untuk tampil dalam ajang Porprov ke-10 Lampung tahun 2026. Untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan tahun ini, sepak bola wanita menjadi bagian dari cabang olahraga PSSI.
7: Rapat perdana cabur PSSI khususnya sepak bola dan akan memantangkan persiapan Porprov ke-10 tahun 2023 ini. Pada tahun ini atas arahan Ketum KONI Lampung bahwa kita ada yang menarik, yaitu kita akan ada untuk sepak bola wanitanya. Jadi ke cabur PSSI sepak bola itu terdiri dari sepak bola putra bergu 1, sepak bola wanita bergu 2.
6: PSSI Lampung mencatat sejauh ini sekitar 6 kabupaten kota menyatakan kesiapan mengikuti sepak bola wanita Porprov 2026. Jumlah tersebut masih terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pertandingan.
7: Kalau sepak bola putra itu kalau 15 kabupaten kota menyatakan siap, kalau putri itu sekitar 6 kabupaten kota.
6: Ya Allah, kiper! Salah satu tim yang bersiap adalah Garuda Lampung Selatan. Ketua ASBWI Lampung sekaligus manajer Garuda Lampung Selatan, Wiwi Juwitasari, menyambut positif hadirnya sepak bola wanita dalam ajang Porprov.
8: Menurut saya sangat bagus ya untuk kedepannya, apalagi sekarang udah ada Liga Putri, Liga 1. Nah, untuk kedepannya ini bakal banyak yang antusias juga. Kita juga banyak wanita-wanita para pemain nih, jadi ada wadahnya.
6: Bagi pemain perempuan, kompetisi menjadi ruang untuk mendapatkan pengalaman sekaligus mengembangkan kemampuan. Garuda Lampung Selatan pun telah memiliki skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi Porprov.
8: Klub kita ada, kita masuknya di Lampung Selatan ya. Cuman belum tahu nih untuk pendanaannya seperti apa, atau kita emang mau kita libatkan dengan mandiri deh.
6: Arah jangan jauh sengaja arah. Persiapan dilakukan secara rutin 3 kali dalam sepekan.
8: Latihan kita selalu rutin, 1 minggu tuh 3 kali untuk persiapan.
6: Di tingkat penyelenggara, PSSI Lampung juga masih mematangkan sejumlah kebutuhan teknis, termasuk venue pertandingan. Untuk sepak bola putra, Stadion Pohoman dipersiapkan sebagai lokasi pertandingan. Sementara untuk sepak bola wanita, PSSI berencana berkoordinasi dengan pihak kampus UIN Raden Intan.
7: Ya alhamdulillah kalau sepak bola itu sudah didukung penuh oleh Ketua Umum KONI dan pemerintah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan venue di Stadion Pohoman. Kalau putri mungkin kita akan berkoordinasi dengan UIN. Nah ini yang menjadi kendala itu adalah yang belum tertuntaskan adalah futsal, karena menyangkut biaya yang sangat besar jika akan digelar di Lampung Walk.
6: Kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya membuka ruang bagi atlet perempuan untuk terus berkembang. Dari lapangan latihan, para pemain mulai mempersiapkan diri. Ada target yang ingin dicapai, ada pengalaman yang ingin didapat, dan ada peluang untuk menunjukkan bahwa sepak bola wanita memiliki potensi di Lampung. November nanti, para pemain perempuan akan memasuki lapangan Porprov. Mereka bukan hanya datang untuk bertanding. Mereka membawa semangat pembinaan, pengalaman, dan harapan untuk perkembangan sepak bola wanita di Lampung. Dari lapangan hijau, sepak bola wanita Lampung mulai menulis cerita. Satu pertandingan menjadi pengalaman, satu kompetisi menjadi langkah pembinaan, dan Porprov 2026 menjadi

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya

0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Ih, pengen jerit rasanya
4: loh. Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar, selamat pagi dan sekarang ini Arema mengajak Anda semua untuk bisa mendengarkan warta berita langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta gitu kan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi kesebersamaan kita bersama dengan Prosotera RRI di Bantar Lampung dengan banyak sekali lagu-lagu yang sudah disiapkan juga oleh music directornya RRI di Bantar Lampung dan juga dengan banyak sekali ragam informasi plus juga perakhiran cuaca nanti tepat setelah warta berita kita dengarkan bersama gitu ya. Jadi tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Dan Anda masih bersama kami

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati